0: tercatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
2: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Orang khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya juga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke? Okay? Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sih, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah

0: 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
4: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
5: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
6: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
8: Halo.
3: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTNC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desi di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Hi everybody, my

0: No, yo bajo.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Lagu dari Adero featuring Kunto Aji dan Segar Menjadi Milikku. Pagi-pagi udah kasmaran ya. Pagi-pagi udah berbunga-bunga bawaannya dengan lagu-lagu yang bikin hati seneng, hati happy ya di pagi hari ini. Ya, pendengar, tentunya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi, akan hadir ya di Pro 1 Tarakan. Ada Bapak Dr. Haji Hero MK selaku Wali Kota Tarakan, yang mana kita akan membahas terkait dengan jelang perayaan HUT RI yang ke-81. Jadi hari ini hari yang spesial, khususnya untuk Bapak Wali Kota dan juga berkolaborasi dengan RRI untuk berbincang dan juga berdialog bersama. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dalam episode Sapa Kaltara ya. Dan juga Anda bisa menghubungi jika nanti ada pertanyaan di line telepon 0821 5320 9845, atau bisa langsung mengetikkan di kolom komentar di kanal YouTube di RRI Tarakan Official pastinya. Atau juga mungkin Anda ingin memberikan pertanyaan secara langsung melalui via WhatsApp juga bisa di nomor yang sama ya, 0821 5320 9845 pastinya. Ya, pendengar, tentunya bagi Anda yang di pagi hari ini masih kosong ya. Kosong apa itu? Otaknya masih kosong. Belum berpikir sesuatu hal yang apa ya yang ingin kita lakukan di pagi hari ini. Bisa sekali ya untuk menjalankan pagi dengan hati yang mood banget. Anda bisa melihat ya tipsnya, triknya di website kami di RRI Tarakan Official. Bisa dibaca-baca dulu tuh apa ya kegiatan pagi yang bisa buat kita lebih happy, bisa lebih menyenangkan, dan bisa bikin hati yang tadinya suram ya jadi lebih berwarna lagi di pagi hari ini. Tapi kalau pagi-pagi tuh hawa-hawanya tuh emang harus ini ya, harus yang bahagia ya. Jangan langsung mellow pagi-pagi, langsung kecewa sama diri pagi-pagi. Aduh, sayang sekali ya. Mulailah pagi Anda dengan hati yang happy, biar rezekinya juga tuh happy datangnya ke kita, lancar datangnya ke kita. Ya, kita akan kembali membersamai Anda dengan beberapa lagu lagi. Wah, ini lagu yang bikin gebiar-gebiar juga nih ya. Siapa yang gak tahu lagu dari Superman Is Dead dengan judul Jika Kami Bersama.

0: mendadak brilliant ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Lagu dari Jikustik dengan judul Terukir Namamu. Ini baru saja kita hadirkan di ruang dengar Anda, belum bersamai Anda dalam kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin saat ini sedang Anda jalankan di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi berada di rumah, berada di kantor, atau juga yang lagi baru mau on the way ke kantor untuk bekerja, atau kemana aja deh, intinya hati-hati di jalan ya. Jangan lupa juga untuk sarapan ya, karena pastinya kita membutuhkan tenaga untuk bisa lebih kuat dan juga bertenaga untuk menjalani kegiatan yang mungkin panjang sekali, ada yang sampai sore, ada yang sampai malam, atau ada yang bahkan tembus pagi lagi ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, pendengar membersamai Anda di edisi Tarakan pagi ini pun, nantikan ya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni ada dialog Sapa Kaltara, spesial sekali menjelang peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Dengan tema yang diangkat adalah Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Yang mana hari ini pun akan kita dengarkan ya, dialog-dialog yang akan dibawakan oleh Setiadi bersama dengan ini orang nomor satu di Tarakan. Ada Bapak Wali Kota kita juga nanti akan hadir, ada Bapak Dr. Haji Hairul Mkes, dan juga ada Bapak alias SKM Mkes, dan juga ada Wilson Simon SIP. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin hari ini agak waktunya agak senggang ya, atau tidak lagi ngapa-ngapain ya, untuk mengisi waktu Anda bisa mendengarkan kami melalui apa? Yang pasti melalui 97,9 MHz, dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, ya, selamat mendengarkan, dan pastikan Anda bisa juga menyaksikan secara langsung live di YouTube channel RRI Tarakan Official. Anda juga bisa bergabung pendengar nantinya bersama dengan kami, bisa melalui line telepon 0821-5320-9845, atau juga nanti bisa mengirimkan mungkin apa ya, saran, atau juga mungkin ada yang lagi punya ide, Pak nanti 17-an ini dong ya ke Bapak Wali Kota, boleh ya. Bisa mengetikkan di kolom komentar kita di YouTube channel RRI Tarakan Official pastinya.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda pada edisi Tarakan di pagi ini, yakni Sapa Kaltara, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur bersama dengan Setia Dialasis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tematik besar nasional Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, sudah ada tiga narasumber hebat yang bergabung di studio Pro 1 RRI Tarakan. Yang pertama, Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Tentunya sehat nih, Pak Wali, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Yang kedua, ada Ketua Himpunan Keluarga Marsa Tempul, Hikmah Kota Tarakan. Selamat pagi, Pak Alias.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Alias. Oke, dan yang ketiga ada Panitia Hari Besar Nasional Tarakan atau PHBN dari Bung Wilson Sima. Selamat pagi, Bung Wilson.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, oke. Baik, dan pendengar, nantinya Anda dapat bergabung bersama kami seperti biasa. Anda dapat memberikan tanggapan, masukan, ataupun komentarnya langsung saja yang menyaksikan melalui secara langsung melalui siaran YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia, atau dapat menghubungi secara interaktif langsung di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi, di line telepon 0821-5320-9845. Baik, masih ada waktu kita sekitar

0: 5 menit ke depan sebelum berakhir pada 10 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja sebelum memasuki tematik kita bahas Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, terlebih dahulu mungkin menjadi prolog dialog kita pada pagi hari ini, saya ke panitia HBN dulu, Hari Besar Nasional di Tarakan, ada Bung Wilson Simon, bisa menyampaikan agenda-agenda yang akan dilakukan pemerintah Kota Tarakan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ataupun pada hari hanya nanti. Silakan,
1: Bung Wilson. Baik, terima kasih. Adapun beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui PHBN Daerah Kota Tarakan, tentu yang pertama yaitu apel kehormatan dan renungan suci. Itu kita laksanakan pada malam hari, tepat pukul 00 tanggal 17 Agustus. Kemudian yang kedua, upacara detik-detik proklamasi, ini tanggal 17 Agustus mulai jam 7.45, kemudian dilanjutkan dengan ziarah nasional setelah upacara di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya di selah waktu ini, tepat pada pukul 10.15, kita akan memperingati detik-detik proklamasi dengan ditandai dengan pembunyian sirene di beberapa titik. Di antaranya adalah di titik Simpang 4 Ladang dan Simpang 4 THM. Tentu harapan kita dalam pembunyian sirene ini, seluruh warga masyarakat bisa menghentikan seluruh aktivitasnya. Kecuali memang warga masyarakat dalam keadaan emergensi, misalnya harus ke rumah sakit, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang emergensi yang kalau tidak bergerak, maka itu akan bisa berakibat fatal. Kemudian selanjutnya di sore hari, jam 5, kita akan melaksanakan upacara penurunan bendera. Dan lanjut di hari selanjutnya, itu juga tanggal 18 kita akan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Jadi kita juga ini. Kemudian pada tanggal 18 malam sampai dengan 24 Agustus, itu ada kita juga dari pemerintah kota melaksanakan Pekan Budaya. Ini akan dilaksanakan dari Dinas Pariwisata, namun menjadi satu rangkaian dalam peringatan HUT RI ini oleh pemerintah Kota Tarakan. Kemudian di tanggal 23 Agustus hari Minggu pagi, kita akan melaksanakan Lomba Gerak Jalan. Nah, ini Lomba Gerak Jalan ini cukup menarik khususnya bagi pemerintah Kota Tarakan, karena sudah hampir satu dekade kita tidak pernah melaksanakan lombanya. Mungkin tahun lalu ada, tapi yang melaksanakan itu dari Satuan TNI Polri. Kemudian mungkin di acara puncaknya di tanggal 30, ini ada Jalan Sehat Berkelompok. Kita bekerja sama dengan Hikmah Nasional, ya. Izin.
0: Oke. Baik, dari segala persiapan yang dilakukan sejauh ini untuk persiapan proklamasi lah sendiri, memperingati hari proklamasi 17 Agustus sejauh ini seperti apa, baik dari tim Paskibra maupun yang lain-lainnya?
1: Ya,
0: sudah berjalan atau bagaimana nih, Bang?
1: Ya, untuk persiapan upacara khusus untuk Paskibra kan memang kita sudah mulai melaksanakan latihan secara resmi itu mulai tanggal 3 Agustus. Jadi sama seperti tahun lalu, bahwa nanti dalam pengibaran bendera merah putih dan juga nanti upacara penurunan itu akan dilaksanakan oleh petugas atau Paskibraka dengan dilengkapi dengan pasukan 45 yang terdiri dari Satuan TNI Polri, sama seperti tahun lalu. Dan kalau untuk latihan fisik sendiri itu sudah kita laksanakan dari awal bulan Juli. Jadi khusus untuk latihan, kemudian penanaman-penanaman ideologi, okay, itu kita laksanakan mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 15 Agustus nanti kita akan melaksanakan geladi bersih dengan seluruh kesatuan, baik dari yang bertugas maupun dari pasukan dan seluruh komponen yang mengambil bagian dalam upacara nanti. Kita akan mulai geladi tanggal 15 hari Sabtu itu jam 8 pagi, itu sudah mulai.
0: Oke, okay. Baik, Bung Wilson, saya ke Pak Wali ini. Pak Wali, ini menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh pendengar dan juga masuk di beberapa segmen kegiatan kita di Halo Kaltara, bahwa mereka bertanya, apa sih makna kemerdekaan bagi pemimpin daerah? Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, makna kemerdekaan bagi Pak Wali Kota secara pribadi seperti apa nih, Pak Wali?
2: Ya, saya kira saya selalu juga di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa, dan ini menjadi tagline kita, dunia bahkan, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menghargai pahlawannya. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada panitia PHBN, di tengah-tengah efisiensi anggaran yang sebenarnya di mana-mana kita lakukan pengetatan, tapi dua peringatan yang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan efisiensi. Satu, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai penghargaan kita kepada para pahlawan yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa ini, dan kita sebagai generasi penerus patut saya kira menghargai itu, paling tidak minimal mengenang proses yang pernah terjadi, dan yang kedua mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Nah, yang kedua itu hari ulang tahun kota. Jadi dua ini yang kita tidak lakukan, termasuk yang kemarin itu dirangkaikan juga dengan festival budaya, festival budaya Iro Tengkayu itu tetap kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelum adanya efisiensi. Karena ini menurut saya inilah paling minimal yang bisa kita lakukan dalam mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului, baik untuk kemerdekaan Republik Indonesia termasuk berdirinya Kota Tarakan sebagai sebuah daerah otonom.
0: Kalau melihat tematik tahun ini bahwa secara nasional mengambil tema berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini dalam konteks pembangunan di Tarakan sendiri, Pak?
2: Ya, memang sebenarnya sih konteks otonomi kan, otonomi daerah, harapan kita sebenarnya bahwa daerah juga berdaulat. Berdaulat di dalam mengatur pembangunan, kemajuan daerahnya masing-masing. Tentu bahwa agregat dari kemajuan di setiap daerah itu tentu akan menjadi kemajuan secara nasional. Jadi kan tak mungkin ada kemajuan nasional kalau daerah tidak maju masing-masing. Jadi tentu harapan kami betul-betul bahwa tagline berdaulat ini, benar-benar harapannya sih memang berdaulat sampai ke bawah, ya, sampai ke daerah, sampai bahkan di level masyarakat terbawah itu berdaulat di dalam bagaimana dia bisa menentukan kehidupan yang lebih layak, bagaimana bisa bekerja dengan baik. Kalau yang generasi muda bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik, ya, masyarakat bisa merdeka mengakses pelayanan publik dengan baik. Saya kira itu kan ada esensi-esensi dari kemerdekaan yang mestinya mestinya harus dinikmati oleh semua, dan itulah esensi dari berdaulat menurut saya. Berdaulat ini ya setiap orang punya punya kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, tentu masih di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Tapi kalau melihat demografi masyarakat kita sendiri, sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Wali Kota sendiri bahwa banyak generasi muda sudah mulai memahami kemerdekaan, atau bagaimana Pak Wali?
2: Ya, saya kira memang kan,
0: atau mengisinya sudah cukup ideal dengan
2: kemerdekaan. Saya kira bahwa generasi muda sih kalau saya lihat pemahaman tentang, ya itulah kenapa, mohon maaf nih, kami sangat sangat terusik sebenarnya kalau generasi muda kita nih mohon maaf nih tidak memahami esensi dari bernegara. Misalnya tadi bagaimana menghormati lambang-lambang negara, menghormati presiden dan wakil presiden, Garuda, burung Garuda, termasuk dasar negara, filosofi negara, itu kan itu yang menurut saya pemahaman ini yang tidak boleh dari generasi-generasi kan tidak boleh tidak boleh berubah, karena itulah yang menjadi perkat kita sebagai sebagai sebuah bangsa, bahwa kita boleh berimprovisasi dalam aktivitas, berimprovisasi dalam membangun, ya setiap daerah mungkin berimprovisasi dalam memajukan daerahnya, tetapi bahwa esensi berbangsa dan bernegara kan tetap harus kita junjung setinggi-tingginya, karena itulah yang menjadi bagian pemersatu kita sebagai bangsa dan negara ini.
0: Oke. Seperti itu. Baik, saya ke tokoh masyarakat kita, Ketua Hikmah Tarakan, Pak Elias. Ya, menurut Bapak secara pribadi, apa makna kemerdekaan kita? Terus melihat tema kita Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, seperti apa pandangan Pak Elias sendiri? Silakan.
3: Ya, terima kasih.
0: Kalau menurut sudut pandang sebagai tokoh masyarakat khususnya Hikmah, saya kira ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam organisasi Hikmah itu sendiri. Tapi sebelumnya mohon izin saya sampaikan dulu Hikmah itu apa.
3: Ya.
0: Jadi Hikmah itu adalah suatu kumpulan masyarakat yang berdiam di sekitar lereng Gunung Latimojong.
3: Ya.
0: Ya. Kemudian Mas Sendrian Pul itu sendiri kan bermakna bahwa bersatu dan berkumpul. Nah, dari wilayah pegunungan Sulawesi Selatan ini yang sekitar Latimojong itu terbangunlah sebuah kerajaan-kerajaan yang kedatuan kecil yang terdiri atas Endrekang, Ala, Maiwa, Baraka, dan Duri. Dan mereka inilah yang bersama-sama berdasarkan sejarah dulu bersatu untuk menghadapi penjajahan Belanda.
3: Okay.
0: Nah, lalu kemudian dari persatuan itu setelah mengalami perkembangan beberapa dari masyarakat ini keluar daerah untuk perantau, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang ke Maluku, Sumatera. Nah, mereka ini lalu kemudian pada tahun sekitar 1970-an sampai 1990 sebaran mereka ini lalu kemudian membawa identitas ya, dengan tetap saling berkomunikasi dan mengusung suatu prinsip Tobana. Tobana itu artinya tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat-nasihati. Nah, tujuan Hikmah itu sendiri itu adalah yang pertama ada empat pilar. Yang pertama ada empat prinsip, silaturahmi, kemudian yang kedua pelestarian budaya, ya, kemudian sosial, ekonomi, dan mitra pemerintah. Nah, sehubungan dengan partisipasi atau peran Hikmah di dalam HUT yang kita laksanakan di Tarakan ini sebenarnya itu awalnya adalah menurut rencana pusat untuk peringatan HUT Hikmah ini kan bertepatan bulan Agustus.
3: Ya, 17 Agustus.
0: Nah, karena kita dari Hikmah melihat ini kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kota. Lalu kemudian disimpulkan daripada kita kerja dua kali, kita kolaborasi kegiatan, dan kegiatan intinya itu pada jalan sehat berku. Itu nanti akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HUT RI. Itu sekelumit tentang kenapa Hikmah hadir di dalam peringatan HUT RI di Tarakan. Jadi pada prinsipnya itu karena bertepatan waktu, lalu kemudian kita bicarakan dengan Pemkot, kemudian pemerintah kota, okay, kalau begitu karena kita juga pengurus Hikmah, ya sudah kita kolaborasikan saja. Tetapi di dalam kegiatan yang diusung ini hanya sebagai kolaborasi kegiatan, tetapi unsur-unsur yang terlibat tentu kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kedaulatan, kebersamaan. Jadi kegiatannya itu dalam bentuk jalan sehat santai itu melibatkan semua unsur-unsur dari paguyuban, kemudian sosial kemasyarakatan. Saya kira itu.
3: Ya, sebagai warga perantau di Kota Tarakan, melihat makna kemerdekaan hari ini dan sebagai tokoh masyarakat nih Pak Ilyas, pandangannya apakah memang benar-benar kita sudah merasakan kemerdekaan atau seperti apa nih pandangan Pak Ilyas sebagai tokoh?
0: Sebagai tokoh menikmati kemerdekaan itu kan tolak ukurnya beda lah.
3: Ya.
0: Dalam era kemerdekaan luar biasa, terutama dalam kaitannya dengan kesempatan, waktu, peluang untuk lebih mengekspresikan makna pembangunan dan peran kita dalam pembangunan itu jauh lebih maju saya kira.
3: Artinya sebagai warga perantauan tidak ada mengalami hambatan maupun dimanapun ya?
0: Oh,
3: dari warga-warga Hikmah sendiri?
0: Tidak ada. Jadi kalau kita melihat pengalaman selama ini, karena saya masuk ke Tarakan ini kan tahun 74 Pak. Masih kecil sekali kita, kemudian hingga besar SD, SMP, SMA di sini, bahkan sudah kita mengabdi sekarang di sini. Pengalaman kita bahwa
3: prinsip kita kan di mana langit di junjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya melihat bahwa sinergitas, kemudian kedamaian, persaudaraan, baik yang etnis, yang suku-suku ada sebelumnya, kemudian kita sebagai hikmah, saya melihat selama ini tidak ada masalah, tidak ada kendala, justru rukun, tentram, damai. Ini yang saya rasakan setelah kita, selama saya berada di Tarakan, saya kira itu.
4: Artinya secara tema nasional kemerdekaan Indonesia berdaulat, adil dan makmur sudah dirasakan seluruh warga hikmah ini, Pak.
3: Sangat dirasakan, sangat
4: dirasakan. Ya, oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, kami membuka kesempatan Anda yang ingin bergabung atau berinteraktif langsung dengan narasumber kita, bisa saja langsung di line telepon 0821-5329845 atau yang menyaksikan secara live melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, langsung saja memberikan tanggapannya di kolom komentar yang tersedia, dan nanti petugas operator kita akan memilih beberapa komentar yang untuk kami bacakan. Salah satunya seperti Bapak Kamurul Jamal yang menyampaikan, halo RRI, halo Pak Wali, tahun ini kita harus merdeka dari sampah dan merdeka ekonomi dan merdeka melawan semua yang merusak generasi seperti narkoba, pergaulan bebas dan balap liar. Dan juga ada dari Ronald Haris, ditunggu kembali kolaborasi Pemkot Tarakan dan RRI Tarakan dalam kegiatan HUT ke-81. Kalau bisa saran Pak Wali ada nanti acara jalan sehat keluarga supaya kami masyarakat kecil sekeluarga bisa ikut serta. Oke, sebelum kita tanggap ini banyak beberapa pertanyaan yang baik melalui channel YouTube RRI Official maupun juga melalui line telepon di studio Pro 1 RRI Tarakan. Kita break sejenak karena sebentar lagi bertepatan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah sesuai instruksi dari Menpan RB dalam meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan wawasan kebangsaan kita, kami hadirkan lagu Indonesia Raya.
5: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 21 RRI Tarakan, demikian tadi telah dikumandangkan lagu Indonesia Raya sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat dalam meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan langsung saja kita coba bahas salah satu pertanyaan dari masyarakat kita melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, Bapak Kamurullah Jamal. Nah ini Pak Wali, tahun ini kita harus merdeka dari sampah, merdeka ekonomi, merdeka melawan semua yang merusak generasi seperti narkoba, pergaulan bebas, dan balap liar. Silakan Pak Wali untuk ditanggapi.
1: Ya, jadi merdeka tahun ini sih kayaknya untuk sampah ya belum bisa lah ya.
0: Belum sih merdeka ya.
1: Kita sedang terus berusaha, dan kalau target kami kan memang zero waste ini 2029 menjelang akhir masa jabatan. Itu pun saya lihat memang tantangan kita luar biasa, karena memang produksi sampah setiap hari ini kan terus bertambah. Dari 110 ton per hari menjadi 140, sekarang sudah hampir 150 ton per hari ya. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Di satu sisi perilaku masyarakat kita belum berubah, padahal kami sebenarnya kan sudah terus menghimbau untuk melakukan pemilahan di rumah. Kita kan sudah ada TPS 3R. Ya, TPS 3R ini harapan kita rumah tangga memilah sampah organik, anorganik dipilah, lalu nanti di TPS 3R sampah organiknya diolah menjadi kompos ya, ataupun untuk katakanlah untuk ada juga yang mungkin yang manfaatkan untuk makanan binatang begitu ya, jadi di reuse kembali. Terus yang sampah-sampah anorganik utama sampah plastik, beberapa TPS 3R sudah kami berikan alat kemarin untuk cetak batako gitu. Batako, plastik dari batako yang sebenarnya harapan kami dulu kalau mereka cetak nanti pemerintah ataupun instansi-instansi lain bisa membeli batako membeli plastik ini untuk kita pakai di pasum-pasum begitu, supaya mereka termotivasi untuk mengolah sampah plastik ini. Tapi yang terjadi, yang saya lihat memang saya kan sering juga masih jalan di jalan ke tadi pagi saya masih
0: monitor ya,
1: jalan pagi biasanya olahraga. Saya perhatikan di sekitar jalan-jalan yang kita lewati di sekitar Islamic Center pun saya juga heran, apa susahnya sih masyarakat kok misalnya kalau minum tuh dibawa dulu lah misalnya kalau memang nggak ada tempat sampah, karena memang kami nggak menyiapkan tempat sampah sekarang di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa? Karena memang kita semua sampah itu harapan kita tidak diulangi dibuang di apa di depo-depo sampah begitu. Sampah di kalau memang yang misalnya sedang di warung ya di warung jangan dibuang ke tempat sampah, nanti kan ada tukang pungutnya tadi melalui petugas-petugas dari KSM-KSM yang mengelola TPS 3R itu. Tapi memang terus kita melakukan edukasi sambil sebenarnya harapan kita memang sebenarnya ada perda kita juga kalau melakukan pelanggaran, ada sebenarnya ada tipiring ya, denda ya. Tapi jumlah yang melakukan pelanggaran dengan jumlah petugas kita kan memang nggak seimbang nih, sehingga pemantauannya juga agak sulit. Sehingga kita sekarang bergerak di sekolah-sekolah juga melakukan edukasi sejak dini ya, supaya menanamkan disiplin bagaimana kebersihan ini juga menjadi penting. Kalau tidak, mimpi untuk merdeka dari sampah ini saya kira hanya mimpi di siang bolong. Seberapa kuat pun pemerintah melakukan upaya itu, tentu akan kita mengalami kesulitan jika masyarakat juga tidak menyadari bahwa sampah yang dibuang mereka sembarangan itu tentu akan sangat mengganggu pandangan mata kita. Tapi kami juga terus berusaha, tidak menyerah untuk itu. Dan ke depan tentu akan kita terapkan benar-benar ini apa apa namanya law enforcement-nya untuk tipiring ini. Tapi tentu sedang kami siapkan. Dulu harapan saya CCTV kota bisa diperluas sampai kemana-mana begitu untuk memantau. Tapi ya lagi-lagi ya persoalan kita dalam perkembangannya kan terjadi efisiensi di mana-mana, sehingga banyak program kita yang harus kita hold dulu karena memang memprioritaskan yang lebih penting. Nah yang kedua, merdeka ekonomi. Saya kira sih merdeka ekonomi memang ya kita terus berusaha bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu boleh lihat event-event yang kita siapkan, memang kita mendorong UMKM bisa bergerak terus ya. Kita dukung, kita bantu, termasuk juga pemasarannya juga kita bantu. Harapan kami semua masyarakat ini bisa bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kemandirian ekonomi bisa terjaga dengan baik. Bahkan

0: baiklah di Tarakan. Walaupun kami tidak mengklaim bahwa itu sangat baik, begitu ya. Apalagi dengan situasi ekonomi dunia seperti saat ini. Tapi kan kita belum kalau di Tarakan ini belum kita lihat. Mohon maaf nih, indikasi banyak. Misalnya pengemis di jalan-jalan kan belum ada kita lihat. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Kalau orang di sini mau kerja saja.
1: Biasa musiman ini, Pak.
0: Musiman itu musimannya sih menurut saya ada yang mungkin ada yang mengorganisir. Tetapi kalau saya lihat orang kalau mau kerja aja di sini ada aja lapangan pekerjaan itu. Asal mau kerja ya. Kecuali kalau pilih-pilih pekerjaan itu yang jadi problem. Lalu merdeka melawan yang merusak generasi muda seperti narkoba, pergaulan bebas, saya kira, insya Allah, saya kira ini terus kita lakukan bersama-sama dengan sektor-sektor terkait, termasuk instansi-instansi terkait, terus kita lakukan, kita bersama-sama, bahkan juga perda tentang P4GN juga sedang kita garap ya, untuk bagaimana gerakan pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Lalu balap liar, nah ini insya Allah mulai tahun ini, sirkuit untuk road race mudah-mudahan sudah bisa kita siapkan sehingga kami kalau masih ada yang balap-balap di hari jalan tinggal kita ketokin aja kepalanya karena kita udah siapkan tempatnya ya. Ini kan alasan selama ini tak ada tempat sebenarnya sementara kita kemarin perkenankan mereka untuk di TACC sini ya di depan TACC itu dan memang sih kalau saya lihat sudah mulai hampir kurang lah yang di jalan-jalan umum ya. Nah, insya Allah saya kira sirkuit road race mudah-mudahan tahun ini mulai kita garap dan harapan kami anak-anak muda ini para pencinta motor ini ya tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalan-jalan umum yang tentu akan sangat membahayakan dirinya dan juga orang lain dan tentu juga mengganggu ketertiban umum seperti itu.
1: Okay.
0: Tadi ada lagi di bawah tadi kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi Pak Ronald Harris kayaknya aku kenal baik orang.
1: Iya.
0: Jadi memang kolaborasi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Hikmah yang juga sebagai asisten satu kan sebenarnya Hikmah melaksanakan kegiatan sendiri jalan santai. Saya bilang udah dikolaborasi aja deh dengan HUT RI ya. Kolaborasi supaya Barat. Ya potensi yang ada di Hikmah tadi ini kan makanya door price-nya kan agak besar nih ada motor apa itu kan. Itu kan dukungan dari para donasi donatur yang di luar Pemkot ya. Ya. Supaya tapi kan ini dalam rangka peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi memang kita ada komunitas. Tadi harapan kami komunitas. Tadinya Hikmah mau melaksanakan sendiri. Saya bilang ya jangan eksklusif lah ya. Harus melibatkan semua supaya. Kita ini kan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, keguyuban antar sesama warga ini saya kira juga harus diperhatikan. Oleh karena itulah dikolaborasi dan mengundang semua. Memang kemarin sih harapan kita memang pakai komunitas supaya teratur dan ada penilaiannya kan komunitas itu. Tapi ini ada saran bagaimana kalau perorangan mungkin juga bisa dipikirkan nanti Pak Ketua Hikmah ini mungkin nanti. Apakah nanti dibuka juga pendaftaran perorangan, tapi dia tidak masuk di penilaian untuk penilaian regu itu. Nah, dia nanti hanya berhak mungkin untuk ikut door prize-nya, begitu kan? Okay. Nah, itu menurut saya kan door prize ini kan pribadi nih.
1: Yeah.
0: Buat semua walaupun dia bergrup kan, anunya juga pribadi. Sekarang juga usulnya bisa menjadi perhatian juga karena mungkin ada orang yang tidak punya komunitas, dia cuma mau jalan
1: masyarakat sama
0: masyarakat umumnya bisa juga itu.
1: Okay.
0: Mungkin menjadi perhatian kita. Jadi nanti di dalam jalan santai itu ada dua kelompok, ada yang bergu, yang tentu nanti ada penilaiannya, yang penilaian dari jumlah pesertanya, kerapiannya, terus yel-yelnya kan itu kan kemarin. Nah mungkin juga ada yang perorangan yang memang tidak dinilai di situ nanti mungkin dia hanya ikut meramaikan dan punya hak juga untuk ikut door prize. Nah kalau yang tadi yang grup kan haknya dua, jadi di samping penilaian untuk
2: peserta jalan sehat
0: juga penilaian untuk grupnya gitu. Jadi bisa juga itu, jadi supaya mengakomodir orang-orang yang begini nih, yang maksudnya banyak sebenarnya mau ikut tapi nggak punya komunitas. Nah itu ya bisa juga sih. Saya kira ini saran bagus nih, bisa dipertimbangkan oleh panitia kan masih ada waktu kan sampai tanggal 30.
1: Okay.
0: Memang tahun ini peringatan HUT kemerdekaan RI kita laksanakan cukup meriah seperti tadi disampaikan
1: cukup banyak kegiatan
0: rangkaian tadi sudah disampaikan oleh Pak
1: Wilson.

0: Wilson sebagai panitia atau PH, dari panitia Hari Besar Nasional Tarakan ini. Ada lagi sebenarnya tanggal 16 itu ada kegiatan apa? Aran ya. Aran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini kan juga dalam rangkaian juga HUT Kemerdekaan RI. Ini juga sedang yang dilaksanakan oleh Kodairal, ini juga kolaborasi dengan pemerintah kota yang sekarang ada apa expo dan ada mungkin beberapa kegiatan di stadion, itu juga bagian kolaborasi dalam rangka memperingati HUT RI. Jadi banyak tahun ini kita buat kegiatan-kegiatan. Memang tahun-tahun sebelumnya kita agak sedikit, karena waktu itu saya pikir seperti apa gerak jalan dan lain, ternyata banyak sekali permintaan dari masyarakat. Dan tahun lalu itu dari rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah sendiri dari TNI Polri yang menggagas untuk membuat itu. Nah memang saya janji insya Allah tahun depan nanti Pemkot lah yang akan mengorganisir kegiatan jalan apa namanya baris berbaris ini. Nah kebetulan seperti tadi ini ada juga kegiatan Hikmah Nasional yang ditempatkan di Tarakan, saya bilang udah sekalian dikolaborasi dengan HUT RI supaya kegiatannya yang melibatkan masyarakat banyak ini cukup banyak. Jadi
1: meriah.
0: Okay. Walaupun sebenarnya bukan yang kayaknya yang asli dari Pemkot ini kan ya cuma
1: upacara
0: sama gerak jalan itu ya. Yang selebihnya kolaborasi deh kita. Ya ini dalamilah trik-trik kita dalam efisiensi ini bagaimana tetap bisa meriah. Kita berusaha berkolaborasi dengan yang lain begitu.
1: Oke. Okay. Ya. Kembali ke tematik besar kita bahwa ada kemandirian ekonomi seperti yang dipertanyakan oleh masyarakat. Dari Hikmah sendiri ada upaya-upaya atau program untuk bicara kemandirian ekonomi bagi anggotanya atau bagaimana? Ya. Perantauan ini.
2: Ya kalau sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam pertanyaan kemandirian ekonomi, saya kira itu bisa dilihat dari aktivitas warga Hikmah sendiri. Ini kalau secara garis besar dia bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Nah, kemudian sebagian lagi ada yang pedagang, kemudian ada yang juga sebagian ada yang PNS. Nah jadi kalau terkait dengan peran, kemudian terkait dengan kesempatan, menurut Hikmah luar biasa. Ini sudah kita memaksimalkan kontribusi dalam bermitra dengan pemerintah dan mengambil peran sesuai dengan bidang-bidang masing-masing.
1: Artinya program itu berjalan aja Bang ya? Ada aja dari secara organisasi program peningkatan kemandirian ekonomi, kader gitu atau anggotanya gitu?
2: Ada, dengan prinsip Toba. Nah ini kita sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan amanah organisasi itu, tolong menolong, bantu membantu dan nasihat-nasihati, dan ini sudah berjalan sekian lama.
1: Artinya tetap dikawal gitu.
2: Tetap kita kawal insya Allah.
1: Oke, baik, saya kembali ke Bang Wilson ini berkaitan dengan banyaknya agenda yang dilakukan oleh pemerintah kota dan beberapa stakeholder terkait lainnya. Ada satu menarik nih bahwa yang disampaikan ini Pekan Budaya dilakukan dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Ya, ini mungkin bisa disampaikan apa saja yang akan ditampilkan dengan waktu sepanjang itu. Atau acaranya modelnya seperti apa begitu?
3: Kalau untuk Pekan Budaya sendiri, ini lebih banyak menampilkan seperti tari-tarian. Dan di dalamnya juga ada lomba.
1: Oh, ada lomba
3: ya,
1: juga.
3: Siap. Dan itu dilaksanakan malam hari ya, Pak ya.
1: Malam hari.
3: Setiap malam hari. Jadi di luar jam kerja atau beraktivitas masyarakat, tentu diharapkan masyarakat Kota Tarakan bisa melepas penat lelah setelah bekerja seharian, bisa melihat budaya-budaya yang ada di Kota Tarakan, apakah itu budaya lokal, juga termasuk budaya-budaya yang ditampilkan oleh kerukunan-kerukunan atau ormas-ormas yang ada di Kota Tarakan sendiri.
1: Artinya menjadi kayak panggung hiburan begitu.
3: Siap.
0: Saya
1: silakan Pak.
0: Jadi Pekan Budaya ini kan dulu sebenarnya kita rangkaikan dengan festival di Roteng Kayu dulu. Okay. Jadi sebelum kirap itu, Pak Karnaval, itu sebelumnya ada Pekan Budaya, biasa satu minggu. Nah, cuman memang dari Kementerian Pariwisata menyarankan itu harus dipisahkan. Festival Budaya Hiro harus berdiri sendiri. Pekan Budaya itu harus berdiri sendiri, nggak boleh digabung jadi satu. Oleh karena itulah kita mencari timingnya dan kita rangkaikan dengan 17 Agustus. Nah, rangkaiannya sebenarnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Wilson ini bahwa salah satunya itu memang kalau Festival Hiro Tengkayu kan khas menampilkan adat tidung.
1: Ya.
0: semuanya itu adalah Natuna. Sekarang ini
1: sebagai suku lokal,
0: suku ya, lokal ya, yang sebelah. Dan sebenarnya kan ceritanya ini kan pekan budaya ini, suku-suku yang ada di Tarakan ini juga ya, menampilkan budayanya sebelum festival di Rutang Kayu waktu itu konsep kita dulu. Ya. Jadi mulai dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua, bahkan NTT semua. Biasanya mereka menampilkan budayanya mulai dari tarian yang sampaikan tadi, iya, musik, ada lagi makanan kuliner, okay, terus kerajinan-kerajinan seperti ada yang buat batik, ada yang buat tenun, kayak misalnya NTT itu mereka pamerkan semua. Jadi di festival budaya itu semua yang berkaitan dengan budaya suku bersangkutan itu akan mereka tampilkan. Mereka bikin apa namanya stand gitu, ada standnya. Di samping itu juga mereka mengisi tarian-tarian begitu ya, okay, bahkan lagu-lagu. Jadi setiap malam itu di samping ada apa namanya ada area pameran atau exponya untuk menunjuk masing-masing budaya, menunjukkan makanannya, kerajinannya dan lain-lain. Itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Jadi malam sekitar tanggal 20-22 kalau tidak salah, 3 hari mulai tanggal 20 sampai 22 itu ada lomba tari Jepen juga. Se-Kalimantan Utara bahkan kita mengundang Sekaltara. Biasanya cuman kayaknya yang kali ini kita maunya yang agak lucu-lucu sehingga yang diundang ini anak-anak TK. Nah, lagi kalau yang besar kan udah sering kita lihat, udah mulai bosan sih, udah sering gitu. Nah, jadi kita kepengennya agak lucu-lucu ya, sedikit lah begitu, yang mungkin tidak benar-benar, tapi kayaknya tahun ini lombanya itu untuk TK dan kelompok bermain begitu. Dan kita mengundang juga Sekaltara dan khususnya dari Tarakan kan banyak sekali nih. Kalau di Tarakan sendiri itu di dalam daftar kita itu ada yang kemarin ikut kegiatan workshop saja itu ada sekitar 70-an. Itu sebenarnya lebih dari itu karena memang yang kita undang hanya 70. Lebih banyak sekali sebenarnya. Dan dulu satu minggu pekan ini sekarang, karena dulu juga para ini menganggap terlalu cepat gitu. Berapa? Ini dari 18 sampai 24 ya, seminggu pekan ya. Nah, dulu kan kita laksanakan sebenarnya tidak sampai seminggu. Walaupun namanya pekan tapi tidak sampai seminggu. Nah sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena mereka juga udah, karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
1: Baik, kembali kita tahan dulu ya, karena ada penelpon mencoba masuk ke studio Pro 1 RMTRN. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
4: Dengan Bang John.
1: Iya, Bang John, langsung disampaikan Bang John.
4: Ya, Kak Dewantara, ya.
1: Iya.
4: Ya, menarik ya apa yang disampaikan Pak Wali Kota ya, Pak Heru ini. Kemudian dari narasumber lainnya, saya menyimak saja. Tapi menarik, semua sudah dijelaskan. Mungkin saya lebih fokusnya makna kata merdeka itu. Kata merdeka itu saja yang lebih kencang sekali bagi saya itu. Benar-benar enggak kita ingin merdeka selama ada di Tarakan. Saya kira
1: begitu. Yeah, yeah, yeah.
4: Nah, tapi banyak juga yang dijelaskan Pak Heru. Mungkin kalau pembangunan pemberdayaan, tapi memang masyarakatnya disuruh bisa kerjalah, kamu kerjalah sendiri. Termasuk sudah disampaikan tadi, di sini kalau mau kerja banyak tuh jahat, tapi memang dia berusaha sendiri. Nah itu pemberdayaannya memang ada, tapi hanya memberikan ruang, jadi ruangnya luas. Nah tentu pemberdayaannya sendiri dari Pemkot mungkin belum, kalau saya melihatnya belum nampak terlalu signifikan ya, karena okay, memang itu ada mengikut juga dari pusat. Apalagi ditambah efisiensi ya, selesai sudah pembicaraan kita. Tapi begini, saya mau poroti mengenai layanan publik saja. Apakah benar-benar masyarakat ini dekat layanan publik itu yang memang bersatu pintu atau enggak? Ya, apalagi di MPP itu ya. Saya kira belum semua instansi itu. Ya, terus kalau dikatakan ada pungli, memang kalau selama mengurus, selama saya ya, saya sendiri belum ada, memang belum ada. Tapi memang ada indikasi ada indikasi melambatkan.
1: Okay.
4: Nah, melambat-lambatkan, ini melambat-lambatkan ujung-ujungnya nanti jadi pungli. Nah, ini bagaimana trik dari Pak Wali, termasuk laporannya. Ya, satu saat nanti. Berarti ada lagi, Pak, kelainan politik, termasuk parkir. Nah, parkir kita ini, saya melihat yang terakhir ini, daerah Buser yang dekat mall itu. Ini kesempatan cukup jadi wajar, ya. Okay. Itu padahal kalau malam, itu numpuk betul kendaraan di situ. Dan ini bagaimana Pak Wali menanggapinya atau meresponnya, menindaklanjutinya lebih lanjut? Karena ini nggak masalah biasa. Karena mungkin jangan sampai kita membiarkan kadang ada cuan di situ kita mengambilnya. Ya, parkir itu kan parkir bahu jalan memang ada cuannya. Nah, ini sehingga kita dianggap membiarkan. Termasuk
1: baik,
4: pelaporan
1: Bang
4: Pak, ya ada lain kontak.
1: Waktu kita terbatas, berbagi dengan yang lain.
4: Ya ada lagi, termasuk sampah gitu ya, layanan pabrik. Ini mestinya ada lain kontak dan dari Pak Wali.
1: Baik, baik.
4: Itu saja dari saya.
1: Oke, baik Bang John. Baik, terima kasih banyak Bang John atas penyampaiannya. Karena waktu kita ini tinggal 10 menit ke depan, Pak Wali bisa langsung menjawab sekaligus jadi memberikan closing statement atau ada pesan atau himbauan kepada masyarakat kita. Silakan Pak Wali.
0: Ya, jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan Bang John itu benar adanya. Itu juga yang kami evaluasi. Harapan kami sebenarnya bahwa pelayanan seperti satu pintu, benar-benar satu pintu. Tapi inilah yang kami lihat dalam perkembangan terakhir. Kan kepala daerah ini biasanya memberikan arahan, ini harapan kami seluruh OPD sudah melaksanakan itu, tapi dalam implementasinya masih ada, itu harus kita akui, saya juga harus mengakui itu, dan itu terus kita benahin Pak John. Dari waktu ke waktu kami terus membenahin itu. Harapan kami sih bahwa masyarakat ini seperti kenapa dulu ada ide kita bikin mall pelayanan publik, harapan kami masyarakat ya berurusannya di situ, semuanya tidak kemana-mana lagi, itu harapannya. Tapi kan memang dalam prakteknya kalau masih saya perhatikan juga masih ada yang harus muter kemana-mana, misalnya mengurus UKL UPL-nya harus ke DLH, mengurus AMDAL Lalin-nya harus ke Disub, mengurus PBG-nya masih harus kadang-kadang ke PU. Yang ini yang ya sebenarnya sih harapannya sih tidak seperti itu. Tapi seperti tadi Bang John bilang, mungkin kan orang ini agak merasa agak lambat, akhirnya dia datangi.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah itu inilah yang coba kami perbaiki. Insya Allah ini terus kita coba. Kami pun memantau itu Pak, dan ini kita memang sedang melakukan pembenahan organisasi besar-besaran. Harapan kami memang menuju ke reformasi birokrasi ini, harapan kami bisa terwujud lah dalam waktu di tahun 2027. Mudah-mudahan pelayanan birokrasi ini bisa lebih baik lagi. Termasuk urusan tadi bahwa saya sudah menyampaikan bahwa keluhan masyarakat ini kan sering saya dapatkan dari media sosial. Saya yang sering menangkap itu. Harapannya kalau setiap OPD ini membuka ruang tadi apa hotline misalnya, dan itu yang saya minta sekarang ini di hotline di setiap OPD harus ada lah, misalnya tadi masalah sampah mungkin ada hotline-nya ke apa siapa sih di yang mengelolanya di masing-masing OPD ini, harusnya harus ada orang yang ditunjuk yang disebut bagian dari complain handling. Komplain ya keluhan kan pasti ada di setiap pelayanan, enggak mungkin enggak ada keluhan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita merespon setiap keluhan itu dengan cepat, itu juga saya kira masyarakat sudah cukup senang gitu. Bahwa kita ya seperti tadi sampah kan enggak bisa ngatur orang ya mungkin dia udah bersihin pagi kan, tapi tiba-tiba orang jalan lagi buang sampah lagi. Nah, padahal aturan pembersihan sampahnya kan nanti sore lagi misalnya baru dibersihkan lagi. Nah, bagaimana antara pagi dan sore ini kan tentu siapa yang harus memberi informasi. Tapi setahu saya misalnya kali di DLH itu ada namanya tim hunting. Tim hunting itu yang tim yang sebenarnya nanti akan menyisir lagi kalau ada yang begini-begini. Nah, itu siapa yang menghandle di masing-masing OPD. Itu juga kami sampaikan, dan mudah-mudahan di tahun mulai tahun ini sih kita mencoba memperbaiki kembali lagi. Ya, tentu termasuk juga mudah-mudahan semakin kesini akan semakin baik. Kami juga mengevaluasi bahwa 5 tahun pertama itu harapan saya ini hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Tapi ya itu bahkan saya ingat mall pelayanan publik itu kita bikin tahun 2020 itu karena tempatnya ditempati COVID, waktu penampungan COVID. Ya, jadi 2021 kayaknya baru kita mulai membenahi mall pelayanan publik itu. Nah, harapannya sih mestinya sudah betul-betul PTSP ini ya pelayanan satu pintu, satu atap, orangnya nggak kemana-mana. Tapi ya memang di faktualnya memang yang saya dapat laporan masih ada yang menyasar ke masing-masing OPD teknis yang lain, dan ini yang menjadi evaluasi kami, dan insya Allah ini terus kami perbaiki nih Bang John. Terima kasih masukannya. Pemberdayaan ekonomi juga kami terus berusaha sebenarnya, bahwa stimulasi dari anggaran APBD kita juga terus kita lakukan, walaupun di tengah-tengah efisiensi program-program bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan di lapangan dengan stimulasi APBD terus kita lakukan juga. Sekilas itu barangkali bahwa tentu masukan-masukannya akan menjadi bagian perbaikan birokrasi kita ke depan.
1: Terakhir ada pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita, Pak Wali?
0: Ya, pesan saya, mari kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini, ya, bagaimanapun apakah di tengah perbedaan, ya, di tengah berbagai pandangan, bahwa filosofi kita sebagai sebuah negara kesatuan ini tentu harus kita jaga bersama. Karena memang faktanya memang kita semuanya berbeda. Berbeda suku, berbeda bangsa, bahasa, berbeda agama juga, dan ini merupakan sebuah potensi kerawanan, tetapi juga sebuah, menurut saya, sebuah kekayaan yang kalau kita pelihara dengan baik akan menjadi mozaik yang sangat indah. Oleh karena itu, kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tarakan, mari kita jaga bersama sebuah kedaulatan bernegara ini. Tapi maksud saya merdeka seperti tadi, merdeka yang bertanggung jawab, ya, berdaulat yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kita ini jangan sampai merdeka, benar-benar merdeka bablas begitu, termasuk juga karena menganggap harus berdaulat, berdaulat yang tidak bertanggung jawab, sehingga merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu.
1: Oke, baik Pak Elias selaku tokoh masyarakat, ada yang ingin ditambahkan untuk memberikan penyampaian kemerdekaan? Silakan.
2: Iya. Sebagai tokoh masyarakat, khususnya tokoh hikmah, tentu berharap bahwa kita tetap memberikan dukungan kepada pemerintah sebagai mitra untuk menciptakan suatu iklim bermasyarakat yang rukun, damai, tentram, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai pesan-pesan budaya nenek moyang kita untuk tetap saling membantu, nasihat menasihati, dan tolong menolong. Saya kira.
1: Oke, baik Bung Wilson, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan lagi?
3: Siap. Mungkin yang mau kami sampaikan adalah kemerdekaan kita pada saat ini itu adalah milik masyarakat. Maka sudah seharusnya bahwa kemeriahan HUT RI yang sudah pemerintah berupaya untuk adakan bagi masyarakat itu bisa dinikmati. Dan kami mendorong seluruh warga masyarakat turut berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa kemerdekaan ini kita tidak hanya mengenang para pahlawan, tetapi bagaimana kita seluruh warga Tarakan bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, kesatuan, memperkuat kedaulatan bangsa, menciptakan keadilan, dan membangun kesejahteraan bagi kita semua.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wali, Pak Elias, dan Bung Misal atas kesempatannya hadir di Studio Pro 1 RRI Tarakan. Memang bicara kemerdekaan cukup banyak sekali, termasuk di komentar channel YouTube RRI Tarakan Official yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Nah, dan dijawab oleh narasumber kita, karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri perjumpaan kita pada dialog Sapa Kaltara pagi hari ini dengan topik Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan pendengar, mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialaziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Kembali masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau bersama kami untuk siang hari ini pendengar. Satu informasi penting untuk Anda akan kami sampaikan, sahabat RRI dimanapun Anda berada, kemanapun tujuan Anda, keselamatan tetap menjadi yang utama. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Gunakan perlengkapan keselamatan, kenakan helm bagi pengendaraan sepeda motor, sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta selalu patuhi rambu dan aturan lalu lintas. Jangan jadikan perjalanan sebagai taruhan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan hormati sesama pengguna jalan. Hindari menggunakan telepon seluler saat berkendara dan tetap fokus pada perjalanan. Ingat, satu detik kelalaian dapat mengubah segalanya. Jadilah pengendara yang bijak, tertib, dan bertanggung jawab, karena keselamatan bukan sekadar tentang tiba di tujuan, tetapi tentang kembali dengan selamat kepada orang-orang yang menanti di rumah. Berkendara dengan aman, tertib, dan penuh kewaspadaan, keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di 95.3 Radio Republik Indonesia Malinau bersama Eni di Malinau Siang untuk hari ini. Iya, dan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Dan tentunya nanti di program selanjutnya akan menemani Anda juga di pukul 12.30 setelah dinamika olahraga, yaitu di sajian lagu-lagu jazz musik hingga pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah jazz musik, Prodangdut akan kembali menemani Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Mau kalau
0: bagaimana mestinya. Iya, demikian untuk rangkaian kita di siang hari ini ya, di Malinau Siang 13 Agustus 2026. Menjelang detik-detik kemerdekaan yang pendengar, yang tinggal beberapa hari lagi menghitung hari, ini suasana kemerdekaan sudah makin terasa. Tadi pagi juga digelar parade ya di wilayah Malinau Kota. Tadi tingkat sekolah dari tingkat TK hingga SMA kalau nggak salah tadi. Nah, seperti apa juga persiapan di tingkat RT di tempat tinggal Anda, pendengar? Apakah sudah memulai menyusun konsep untuk perlombaan 17-an Agustus? Seperti apa untuk tahun ini? Apakah ada yang berbeda atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita tunggu kemeriahannya ya untuk tahun ini, dan pastinya juga nanti kita tunggu juga laporan-laporan dari reporter kita di lapangan seperti apa kegiatan menjelang Agustusan tahun ini. Ya, dan sebelum ini hadirkan informasi di ruang dengar Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: kupencet itu di keranjang. Masuk-masuk semua nih.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Kok
2: ambil itu? Ambil juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita gak dengar, kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, aku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama...

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hari ini terkait tradisi berebu pagun safar diusulkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi berebu pagun safar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Malinau. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebu pagun safar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di satu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir bulan safar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai tiar agar masyarakat wilayah tempat tinggal, keluarga dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya, bencana dan musibah. Camat Malinau Kota Muhammad Yusuf mengatakan berebu pagun safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Tentunya berebu pagun safar tidak sekedar kegiatan berkumpul masyarakat, di dalamnya terdapat sejumlah prosesi yang memiliki makna sosial dan keagamaan, mulai dari pembacaan doa selamat dan tolak bala hingga makan bersama dan mandi salamun. Rangkaian kegiatan diawali dengan masyarakat berkumpul di suatu tempat, umumnya lapangan terbuka. Selanjutnya, pejabat, tokoh, masyarakat maupun para sesepuh menyampaikan arahan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala yang dipimpin para alim ulama. Nilai kebersamaan kemudian terlihat dalam prosesi makan bersama. Lalu berikutnya adalah mandi salamun. Prosesi ini dilakukan secara sukarela oleh

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: 1824, orang-orang Batak dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Tradisi mengenai
1: murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Baik, pendengar, kita ke informasi selanjutnya siang hari ini, yaitu terkait selama lebih dari sebulan pasokan BBM di Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir terhambat. BBM mengalami kelangkaan dan harganya naik signifikan. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat. Harga BBM yang sebelumnya sekitar Rp58.000 per liter kini naik menjadi Rp62.000 per liter. Kepala Desa Long Sule Jarod Irei mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah keterbatasan pasokan BBM ke wilayah ini. Selama hampir satu bulan tidak ada pesawat pengangkut BBM yang masuk ke Long Sule. Pasokan BBM ke Long Sule selama ini mengandalkan jalur udara, menggunakan pesawat Kodiak, jenis pesawat ringan yang digunakan untuk melayani penerbangan ke wilayah perintis. BBM dibawa melalui jalur darat dari Samarinda menuju Long Bagun, Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur menuju Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Bo, Kabupaten Malinau. Lalu diangkut menggunakan pesawat menuju Long Sule. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke Long Sule tidak hanya bergantung pada kelancaran penerbangan angkutan logistik, tapi juga jalur darat lintas provinsi yang saat ini sulit dilewati karena rusak parah. Setelah hampir sebulan tidak ada penerbangan, pasokan baru kembali masuk pada Selasa 11 Agustus 2026. Jarod menyebut dalam satu kali pengangkutan jatah BBM yang dapat diperoleh masyarakat dibatasi sebanyak 5 liter untuk setiap kepala keluarga, tanpa ada kepastian kapan pasokan BBM masuk dalam penerbangan berikutnya. Menurut Jarod, waktu kedatangan pasokan selama ini tidak menentu dan cukup sering terjadi keterlambatan seperti ini. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan turut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Meski saat ini belum terjadi kenaikan signifikan, Jarod memperkirakan harga barang kebutuhan masyarakat dapat ikut terdorong apabila harga BBM terus mengikuti. Jarod menjelaskan persoalan BBM menjadi sangat penting bagi masyarakat Long Sule karena mayoritas warga bekerja sebagai petani. BBM dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas mulai dari berladang hingga pekerjaan sehari-hari. Iya, pendengar, demikian informasi untuk siang hari ini ya. Luar biasa harga BBM di Long Sule. Harga normalnya aja sudah mahal, pendengar, apalagi sekarang udah naik ya. Dari sebelumnya Rp58.000 per liter, naik menjadi Rp62.000 per liter. Masya Allah, keren sekali harganya. Waduh, kita semahal-mahal, kita merasa paling mahal di sini ya. Ternyata di Long Sule lebih mahal lagi. Jadi bersyukur, alhamdulillah di sini BBM bisa kita mudah dengan kita dapatkan. Di sana nih sudah mulai agak susah begitu tadi informasinya ya. Oke, baik pendengar, demikian untuk informasinya dan tuntas juga musik dan informasi siang hari ini menemani Anda. Selanjutnya di saji lagu-lagu daerah menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kami akan temani istirahat siang Anda ataupun segala aktivitasnya di siang hari ini. Kita awali dari untuk lagu-lagu daerah, kita coba dengarkan lagu Dayak Lundaya dulu ya. Kita dengarkan dengan judul Ara-Ara Fian. Nah, ini nih cukup populer juga nih lagunya. Ara-Ara Fian. Selamat mendengarkan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, lihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong mangga perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 12 siang hari ini. Dan saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan kami masih akan kembali menemani Anda siang nanti di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvarat Skhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usia laga maker Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Emang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, ada sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisasi core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita. Semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina. Itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
4: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
4: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
4: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
4: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
4: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Ginel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, diantisipasi nanti situasi game.
4: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja. Ada mini turnamen.
4: Cuma
3: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
4: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
4: Oh di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
4: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
4: Semifinal atau juara 3 ya.
5: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu itu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin guys juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di mana-mana berada, kembali Anda bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti informasi dari dunia olahraga bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga, kami akan hadirkan lagu pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan siang ini. Menantikan berita Pak Guntaka yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Oh, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu-lagu tembang kenangan di program Jazz Musik menemani Anda. Selanjutnya Pro Dangdut kembali hadir menemani Anda untuk sore hari ini ya, siang menjelang sore hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Kita awali di Pro Dangdut hari ini dengan lagunya Evi Tamala, Jatuh Cinta.

0: sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
1: Bagaimana kalau
0: adek main bersama yuk?
2: Hei Naisa, cepat makan, lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Kembali masih di Pro Dangdut menemani Anda untuk siang menjelang sore hari ini pendengar, sudah di pukul 14.09. Ada tadi lagunya dari Rada Rani dengan judul 5 tahun, terus juga dari Tasya Sugiyarto, ada Hamdan ATT juga tadi sebelumnya. Ya, menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini ya, dimanapun berada. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sedari pagi tadi kebersamaan kita. Hingga saat ini pendengar yang baru saja bergabung, selamat siang, selamat mendengarkan. Iya, kebersamaan kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut adalah kita untuk siang hari ini ya. Kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Roma Irama pendengar. Ini pilihkan untuk Anda dengan judul Syahdu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia.
1: Semuanya serba Indonesia.
2: Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Iya, kembali lagi masih di Pro Dangdut. Adalah kita dari Nada Seraya featuring trio Cabai Rawit Matahariku. Iya, seperti siang hari ini matahari bersinar dengan terangnya ya, panas banget di luar sana. Tetap semangat selalu untuk Anda pendengar. Semoga lagu-lagu tadi dapat menemani istirahat siang Anda walaupun hari ini cuacanya cukup panas ya. Oke, masih dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Ada Roma Irama juga tadi dengan Lain Kelapa, Lain Hati. Lain kepala, kok kelapa sih? Iya, mentang-mentang hari ini panas ya, jadi ingatnya es kelapa. Lain kepala, lain hati. Oke, itu tadi. Bukan kelapa ya. Iya, menemani kita di siang hari ini. Iya, kalau ngomongin soal kelapa, kepala jadi kelapa gitu kan. Pas banget dengan cuaca di siang hari ini. Pendengar minum es kelapa panas-panas sambil dengerin lagu dangdut, ditemani dengan lagu dengan angin sepoi-sepoi begitu ya. Lengkap sempurna. Iya, apalagi yang mungkin sedang beristirahat siang atau sedang mulai kembali beraktivitas lagi ya. Oke, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita nih pendengar sampai dengan pukul 15 nanti. Baiklah, kita akan bergeser lagu berikutnya ya. Gimana kalau kita ke lagu selanjutnya? Coba ini carikan dulu ya. Nah, goyang nasi padang biar lebih semangat. Ada yang makan nasi padang nggak hari ini? Panas-panas makan nasi padang ditemani dengan es kelapa. Enak banget ya. Sambil ditemani dengan lagunya Dua Anggrek dengan judul Goyang Nasi Padang. Lengkap banget kalau begitu. Langsung aja kita dengarkan Dua Anggrek Goyang Nasi Padang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Prodangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini. Dan tuntas sudah kebersamaan ini di edisi 13 Agustus 2026. Kita akan bertemu lagi esok hari di program lainnya. Baik pendengar, saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.
1: Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, jatuh.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ha,

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar, Anda masih bersama Ed Malinau di 95.3 MHz ya untuk sore, yes, ini udah sore banget ya. Ini akhir-akhir ini ya, kita pangling banget nih dengan kondisi cuaca yang di kayak panas, kayak berawan, tapi berkabut, kayak tapi terik gitu kan. Dan kalau kita memang ngikutin ya sejumlah media sosial yang beredar, ini bukan cuma terjadi di wilayah Kabupaten Malinau ya. Ini bisa dibilang se-Indonesia, bahkan ke luar negeri pun ya. Ini gelombang panas memang lagi melanda gitu ya. Jadi banyak sih yang bertanya gitu ya, apakah cuma Malinau nih yang kayak kabut asap yang kayak gimana gitu kan. Kalau orang, kalau negara tangga bilang jerebu gitu ya. Jerebu. Tapi ini masih terbilang kayak tipis sih ya, jadi kabutnya masih kayak tipis karena samar-samar langit biru di Kabupaten Malinau masih terlihat, cuman ya teriknya masih berasa banget gitu ya. Nah pendengar, berkaitan dengan apa nih, cuaca panas ataupun gelombang panas ini yang bukan hanya terjadi di Kabupaten Malinau aja ya. Ada informasi yang barusan rilis ya di laman rri.co.id berkaitan dengan gelombang panas yang mencengkram Eropa ya, ini jadi mengganggu energi dan pertanian. Jadi pendengar, gelombang panas yang terus berlangsung semakin mencengkram sebagian besar wilayah Eropa pada Agustus ini, di mana kondisi tersebut memperparah kekeringan dan mengganggu transportasi sungai, pembangkit listrik serta pertanian. Dan melansir dari laman Xinhua, pada Kamis 13 Agustus 2026, Eropa Barat mencatat periode Juni-Juli itu terpanas dalam sepanjang sejarah. Di mana menurut Organisasi Meteorologi Dunia ataupun WMO, sejumlah negara bahkan telah mengalami gelombang panas sejak gelombang panas keempat itu sejak Mei ya. Di Italia, suhu diperkirakan melampaui 37 derajat Celcius di sebagian besar wilayah pada pekan ini. Dan suhu di sejumlah daerah pedalaman Italia diperkirakan mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Luar biasa ya banget ya. Nah, sementara itu pendengar, Belgia juga mengeluarkan peringatan panas setelah suhu diperkirakan meningkat tajam, di mana suhu di wilayah pedalaman Belgia diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan sejumlah negara Eropa Tengah, Balkan seperti Austria, Hungaria, Slovakia, yaitu mencatat rekor suhu pada pekan pertama Agustus ya. Dan WMO ataupun Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan panas ekstrim dan kekeringan itu memberikan dampak besar terhadap ekosistem. Nah, kondisi tersebut juga mengancam pertanian, transportasi, energi, serta meningkatkan risiko kebakaran. Contoh di Bosnia dan Herzegovina, permukaan air itu di sejumlah sungai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, jadi pendengar, antara itu rendahnya permukaan air mengganggu proses pendinginan sejumlah fasilitas pembangkit listrik, sementara permintaan terhadap pendingin udara serta refrigerasi meningkat. Sektor pertanian Eropa juga semakin tertekan akibat panas dan kekeringan yang berkepanjangan. Kalau di Belgia, panas menyebabkan hasil panen menurun, ukuran brokoli, kembang kol, serta daun bawang menjadi lebih kecil. Kekeringan membuat sejumlah petani Belgia harus mengairi tanaman setiap hari dibandingkan hanya satu atau dua kali dalam seminggu normalnya. Nah, gelombang panas tersebut juga pendengar tidak hanya berdampak pada pada kondisi cuaca, dan fenomena ini juga mengancam transportasi, energi, pangan, dan perekonomian di negara Eropa. Nah, itu dia pendengar informasinya. Jadi bisa terbilang kalau Malinau kita masih bisa bersyukur ya, karena kayak bisa dibilang kayak selang-seling nih. Kadang panasnya pak dari pagi sampai sore, malam tanpa ada aba-aba itu kayak hujan gitu. Minimal adalah membasahi sedikit gitu ya. Walaupun kayak hawa panasnya itu masih berasa banget gitu. Nah, jadi kalau sementara di belahan dunia lain ya, contoh di negara Eropa ini
gelombang panasnya sudah sangat mengganggu dan mengganggu energi, pasokan listrik, ya pertanian. Nah, jadi kalau kita benar-benar kayak ngikutin jumlah media sosial ya, influencer yang di luar negeri itu juga menceritakan dan mengeluhkan hal-hal terjadi yang apa nih, panas ekstrim yang ada di daerah mereka. Ya semoga apa yang kita alamin ya, ini bisa cepat kembali normal kembali gitu ya. Jadi cuaca juga bisa pulih, terus kabutnya juga bisa berkurang, karena juga mengganggu juga untuk penerbangan juga ya gitu kan, penglihatan, pernafasan gitu ya. Jadi kita doakan sama-sama, dan yang pastinya kita menghimbau di suasana cuaca ekstrim akhir-akhir ini, kita menghimbau untuk semua masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi suplemen, meminum air putih yang cukup, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, perbanyak sayur gitu ya, istirahat yang cukup ya, kalau memang gak terlalu harus keluar rumah ya, di panas terik sebaiknya di rumah saja gitu ya. Jadi tetap semangat untuk kita semua ya, dan tentunya selalu jaga kondisi kesehatan ya. Oke, kita masih akan hadirkan sajian lagu-lagu di Ronnya semuanya menjelang nanti untuk kita relay dan ikuti bersama untuk Beranda Asta Cita Berjaringan ya. Jadi tetap stay bersama dengan Irma Now di 95.3 MHz.

penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh, kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

0: Pendengar RR Malinau 95.3 MHz ya, untuk kesempatan sore hari ini. Untuk program selanjutnya di pukul 16 hingga di pukul 17 sore ini, Beranda Asta Cita Berjaringan akan kita ikuti bersama dengan Pro 1 RR Tarakan menjelang nanti lintas Banjar Nusantaraya tepat di pukul 17 sore, juga bersama dengan RRI Banjarmasin. Tetap saya bersama RR Malinau di 95.3 MHz.
1: Belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Kedua FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: interaksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
1: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
0: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada.

0: di kami kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak ini sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan

0: berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-teman.

0: keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
1: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
1: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana, namun menjadi pengingat.

0: Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan tepatnya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kemana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama untuk membuka seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
5: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
4: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
5: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
4: Jadi aktifnya 24 ya?
5: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
4: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK, dan sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu?
5: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak digabung.
4: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
5: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambrik situ. Gitu.
4: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
5: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambrik di Wagong sini, Jalan Mambrik Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
4: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti.
5: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya atau selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam pula, dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus selalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus selalu kemudian pendengaran juga tidak bisa. Terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta. Dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini. Dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
4: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
5: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
4: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut apakah guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
5: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang terjadi SMA yang ngajarin, tapi yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
4: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
5: Harapan saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
3: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
6: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama

0: pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di betul. Dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
1: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
0: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
1: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut. Pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
0: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
1: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan. Sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
0: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
1: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
0: Seni patung?
1: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswa. Kalau Wiramanu Abad, spesialis patung. Jadi dia... hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
0: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya, Pak? Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
1: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
0: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
1: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
0: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani, sampai Freemason, dari Carol Agung, sampai Don Quixote, dari George Washington, sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia.
4: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 1 Tarakan. Sudah sama-sama kita ikuti Beranda Astacita dari RRI Program 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari di Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Fadli, sambut Pak Prof Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parfum di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang, pertama doa kami ya kan, itu dulu yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
4: Oh,
3: kan? Ingin, ya? Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus ya. Apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A, 1, 2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang. Pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser, pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
4: Ada daya tarik
3: gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin, ya terima kasih Fadli.
0: Baik. Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu masih ada unsur judi itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal itu betul itu masih ada unsur judi itu kalau diambil dari pendapat, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donatur gitu, baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan ya.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya. Untuk siaran berjaringan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini sudah musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjar Baru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunantaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Pak Adli. Alhamdulillah, kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya, Pak Adli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget, Pak Adli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun temurun yaitu bejio safar atau mandi safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli, pendengar dan pemirsa. Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali

0: Bali menggelar ritual adat Bejiu Safar atau mandi safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Deli Tareri.
1: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar mandi safar atau Bejiu Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejiu Safar atau mandi safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
2: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual Bejiu Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Sapar pada awal bulan Sapar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Sapar.
1: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejiu Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
2: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejiu Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
1: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, mendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiarseno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam, tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala masyarakat kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Baru sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami
5: saraf ini. Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004, kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini diberi saraf ini.
5: Mandiri mahal,
4: kan? Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri.
5: Karena
4: tarifnya tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang 10 juta.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

depresi, habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar dimanapun Anda berada, jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada menit ke-29 lepas dari pukul 6 sore ini, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi Islami di ruang dengar Anda semuanya. Selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Jirok, Assalamualaikum.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Imam Syaqiq Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syaqiq, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syaqiq menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syaqiq segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Kamis Genap Guru Ermainau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam edisi Kamis 13 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Maiti Denal, Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Dengar informasi dari Kabupaten Malinau, pembalakan liar jadi ancaman hutan desa. Masyarakat Mitra Polhut dibentuk pada 3 desa di Malinau Selatan Hulu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Aktivitas pengambilan hasil hutan secara ilegal termasuk perburuan garu menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hutan desa di Kecamatan Malinau Selatan Hulu. Dalam 4 tahun terakhir, kawasan hutan desa di wilayah tersebut kerap dimasuki pemburu garu secara ilegal. Aktivitas itu dikhawatirkan mengancam kelestarian pohon garu, juga berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat yang sejak lama bergantung pada hutan. Salah satu kejadian terjadi di hutan desa Longjalan baru-baru ini. Sejumlah orang yang diduga hendak mencari garu berusaha memasuki kawasan tanpa izin. Meski berhasil disegah, namun ancaman serupa tentu tak berhenti di sana. Bagi warga, aktivitas pengambilan garu secara tidak terkendali berpotensi merusak sumber daya hutan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Warga Metut Lungo mengatakan keresahan masyarakat terhadap aktivitas pengambilan garu secara ilegal muncul karena hutan merupakan sumber kehidupan yang selama ini mereka jaga. Penebangan pohon secara ilegal tidak hanya menghilangkan hasil hutan, tapi juga dapat merusak kawasan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang. Kekhawatiran masyarakat menurutnya beralasan. Pohon garu yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh dapat ditebang tanpa memperhatikan prinsip kelestarian, dan di sisi lain aktivitas tersebut juga dinilai belum tentu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Malinau, Antonius Mangiwa, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar wilayah hutan. Terlebih, di desa Longjalan saja menurutnya memiliki izin hutan desa seluas 18.891 hektare. Luasan tersebut menjadikan pengawasan kawasan ini tidak mudah jika hanya mengandalkan personel polisi kehutanan. KPH Malinau mendorong masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengambil bagian dalam sistem perlindungan hutan melalui pembentukan masyarakat mitra Polhut dari ancaman terhadap kawasan hutan seperti perambahan dan pembalakan liar, juga pengambilan hasil hutan yang tidak sesuai ketentuan. Keberadaan MPP diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan, dan masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan dinilai memiliki posisi penting karena dapat mengetahui lebih cepat jika terdapat aktivitas mencurigakan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 5.000 peserta Karnaval Harmoni Kemilau Gerbang Masyarakat Malinau Utara rangkul masa depan tanpa tinggalkan tradisi ramaikan HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan reporter Widayat.
2: Camat Malinau Utara, Novis Mukhramsa Ishak, menegaskan pawai Karnaval Budaya Kemilau Kecamatan Malinau Utara ini diikuti sebanyak 5.000 orang mulai dari semua jenjang pendidikan tingkat TK hingga SMA dan masyarakat. Mereka mengenakan pakaian adat dan berbagai profesi lainnya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Malinau dalam merumuskan program-program inovatif yang telah membawa perubahan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Malinau Utara saat ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa langkah ke depan yang terencana dan berani diterapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3: Kemilau sendiri ada 6 etnis yang ada di Kecamatan Malinau Utara, diantaranya Abai, Punan, Idung, Tahol, Linggalan, dan Dundaya. Menyatukan mereka ini sebenarnya sudah dari dahulu bersatu, cuman bagaimana caranya membikai paradigma untuk program futuristik ini bisa masuk ke dalam pemikiran masyarakat Malinau Utara. Dan saya katakan Bupati dan Wakil Bupati berhasil meramu program inovatif mereka sehingga masyarakat Malinau Utara sekarang lebih baik dan lebih berkembang. Intinya bagaimana caranya menyongsong masa depan, akan tetapi tetap merawat tradisi yang ada di Kecamatan Malinau Utara.
2: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa yang melepas peserta karnaval secara simbolis dari GOR Kecamatan Malinau Utara dan finish di lapangan Taman Jajo Malinau Seberang itu mengapresiasi kinerja camat dan para panitia pawai Karnaval Budaya karena telah meramaikan acara yang telah menjadi tradisi tahunan perayaan kemerdekaan, menjadi bukti nyata silaturahmi dan kebersamaan.
4: Ya, kegiatan ini tidak hanya dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tapi kita juga membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, bahkan menunjukkan Indonesia itu beginilah Indonesia dengan bermacam-macam budayanya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam sukunya, dan semua kita bisa bersatu di dalam bangsa Indonesia. Merdeka! Oleh sebab itu ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita rawat, jaga negeri ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah membuat kita hari ini di bumi intibung ini aman, nyaman. Setuju? Yang kedua, mari kita isi pembangunan ini. Masih banyak harapan-harapan masyarakat kita secara khusus ditujukan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, tugas pemerintah membangun seluruh kebutuhan masyarakat, baik itu sarana-prasarana, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, termasuk ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau.
2: Kegiatan Harmoni Kemilau Malinau Utara ini diharapkan semakin memperkokoh keharmonisan dan semangat gotong royong seluruh warga Kecamatan Malinau Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada Raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
1: Karena ini agak-agak berat, ya, wilayah adat dan lain sebagainya, itu kan perlu kajian-kajian mendalam, ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di target kita tahun ini. Tapi semoga, ya, saya agak ragu dengan yang dua, ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat. Karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
0: Meski demikian, DPRD Malinau, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimung RRI Malinau edisi 13 Agustus 2020. Nah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: Terima kasih.
1: Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pria dimanapun Anda berada, akan kita ikuti dan dengarkan bersama informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini dan akhirnya juga untuk Lintas Maino sore. Nanti akan lanjutkan lagi program siaran Lintas Maino malam hingga di pukul 24 malam ini. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas. Mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI. Dan Ibu.

0: masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobil. Merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.365 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
0: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
0: Dengan tercapainya pembangunan 3.365 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga

0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
2: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
2: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
3: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
2: Adapun LPP RRI bersama HIKE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program transformasi kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan peluang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, menilai pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat.

0: tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
1: Mudah-mudahan era ini bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
0: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Para saksi, Egy Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
4: Setahu saya tidak pernah.
3: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
4: Tidak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
6: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, begitu ya.
4: Iya.
6: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
4: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
6: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
4: Agung atau Lukman sama.
6: Sering nggak mereka datang ke Kemori, ke Ombudsman?
4: Dua kali, Pak.
6: Siapa yang dua kali ini? Lukman atau
4: Lukman
6: siapa?
4: Dan Agung sama.
6: Dua kali?
4: Iya, setahu saya.
6: Itu tahun berapa?
4: Antara 2025-2026.
6: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
4: Iya.
6: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
4: Tidak.
6: Tidak?
4: Tidak.
6: Jadi tidak pernah video call?
4: Tidak.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
6: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
4: Kenal.
6: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
4: Tidak,
6: termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
4: Tidak pernah, Pak.
6: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
4: Satu kali, Pak.
6: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
4: Tidak, Pak.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo

0: Chul Setio mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
1: Karena ini sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini lemcek, Pak, lemcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 hari itu, tapi memang di part off kami menjaga lingkungan, di part off ini salah satunya.
0: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
1: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus lemcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
0: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VO2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Supardi. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras pada pukul 21. Dan tentunya akan ada juga lagu-lagu nostalgia dalam ruang rindu di pukul 22. Serta rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh oleh Ustadz Supardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar radio RRI Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan di dalam sebuah program acara Mimbar Agama Islam pada kesempatan kali ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang dampak daripada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Dia menciptakan siang dan menjadikan penghidupan, dan menciptakan malam untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita suatu teladan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tidaklah sekali-kali seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri." Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, Islam juga memerintahkan agar di dalam mencari rezeki itu hendaklah dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma min ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Hafiz Ibnu Murdawayi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa ketika dia membaca sebuah ayat, Berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku senantiasa menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu." Artinya makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka nerakalah lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa dampak daripada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Tentang perintah untuk mencari yang halal dan memakan yang halal ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibin wa amalu shaliha inni ma ta'maluna 'alima." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Maksud makanan yang baik di sini adalah makanan yang halal tentunya. Demikian itu diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal soleh. Artinya, sebelum kita melakukan suatu amal ibadah, amal soleh, kita tentunya ingin melaksanakan dengan penuh kekhusuan. Orang khusu itu diperoleh dari salah satunya adalah makanan-makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuhnya. Tentang larangan mendapat harta dengan cara yang haram ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa penyebab daripada tidak terkabulnya doa? Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka sesungguhnya manhaj Islam dalam hal makanan adalah sebagaimana manhaj Islam dalam masalah yang lainnya, yaitu untuk menjaga akal, jiwa dan raga. Diperbolehkannya makanan yang halal adalah karena bermanfaat bagi badan dan akal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-Nya agar meninggalkan makanan yang kotor. Makanan yang kotor, makanan haram karena memiliki dampak negatif terhadap hati, juga berdampak kepada perilaku dan akhlak serta dapat menghalangi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menyebabkan tidak terkabulnya doa. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menyebutkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti Dia memerintahkan kepada para rasulnya dengan firman-Nya, yang artinya, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan." Dan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut lagi berdebu. Orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sedangkan makanan haram, minumannya haram, dan baju yang dipakainya dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan terkabulkan? Ini adalah riwayat dari hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menerangkan bahwa makanan yang haram merupakan sebab tidak terkabulnya doa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qisah ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi berhasil menguasai Irak dan menugaskan seseorang untuk menjabat dan mengatur rakyat di sana, umurnya tidak pernah panjang. Orang-orang Irak yang tidak rela dengan kezaliman yang merajalela mendoakan kebinasaan bagi siapa saja yang menjadi wakil Hajjaj di Irak. Hajjaj pun memutar otak liciknya. Ia meminta seluruh penduduk Irak untuk memberikan masing-masing sebutir telur ayam dan meletakkannya di beranda masjid Jami. Penduduk Irak menganggapnya bahwa sesuatu yang sepele dan bukan kemungkaran. Mereka merasa tidak punya alasan untuk menolaknya. Maka dalam kisah itu berbondong-bondonglah rakyat menuju masjid Jami dengan sebutir telur di tangan masing-masing. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka meletakkan telur-telur itu begitu saja di beranda masjid. Setelah semua orang meletakkan telur-telur yang mereka bawa, Hajjaj melancarkan siasat busuknya. Dikatakannya, ia berubah pikiran. Dia tidak butuh telur-telur ayam itu. Dia mempersilahkan penduduk Irak untuk membawa pulang telur-telur itu. Nah, beribu tanya berlompatan di hati para penduduk Irak. Apa gerangan maunya si pendosa durjana ini? Dengan mulut terkunci atau sekedar bisik dan berguman, masing-masing pulang dengan membawa sebutir telur. Mereka pikir, jika yang diambilnya bukan telur miliknya, pastilah itu telur milik saudaranya yang pasti merelakannya barang mereka atau telur-telur mereka tertukar. Dari kejauhan, kemudian Hajjaj memandang kepulangan penduduk Irak dengan tersenyum puas. Pendosa itu tahu rencananya berhasil tanpa celah. Dia lega kini bisa menjanjikan keselamatan bagi siapa saja yang menjadi wakilnya, tanpa takut doa dan kutukan penduduk Irak. Sampai di rumah, masing-masing penduduk Irak belum menyadari bahwa Hajjaj telah berhasil menipu mereka. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa, dan seperti biasa pula mereka mendoakan kebinasaan wakil si pendosa durjana yang duduk di kursi tertinggi di Irak. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Penduduk Irak menunggu kebinasaan penguasa baru itu. Namun apa yang terjadi? Kabar kematian yang biasanya tak pernah mereka tunggu lama tak kunjung tiba. Mereka mulai mawas diri dan menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh Hajjaj. Telur yang mereka bawa pulang, yang kemudian mereka rebus atau goreng beberapa waktu lalu, mereka pastikan bukan telur milik mereka. Pasti sudah tertukar. Telur subhat telah menghalangi pengabulan doa-doa mereka. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengomentari kisah di atas tadi, Ibnu Hajj berkata, karena hal inilah hari ini kezaliman merata. Banyak doa dipanjatkan agar para pelaku binasa, namun sedikit sekali yang dikabulkan atau malah tidak ada. Sekiranya penduduk suatu negeri selamat dari keadaan itu lantas berdoa, niscaya doa mereka akan dikabulkan. Ahlus Sunnah menjadikan perkara makan dan halal ini sebagai salah satu akidahnya. Qudail bin Iyad berkata, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang karenanya Allah menghidupkan negeri dan memberi hidup untuk penghuninya. Mereka adalah para pengikut sunnah. Barang siapa yang memastikan apapun yang memasuki rongga perutnya adalah makanan yang halal, dia termasuk Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa dampak daripada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakan makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram, sebab makanan yang baik itu mempunyai pengaruh yang besar bagi manusia terhadap akhlak, kehidupan hati, kejernihan pandangan, dan diterimanya amal-amal serta doa-doa kita. Sedangkan makanan yang haram mempunyai dampak buruk tentunya bagi manusia, yang kalaulah dampak itu hanyalah tidak dikabulkannya doa sekalipun, niscaya itu merupakan kerugian yang besar, sebab seorang hamba tidak lepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masih ada dampak lain dari makanan yang haram, yaitu tidak diterimanya amal-amal yang telah kita laksanakan. Dalam sebuah hadis disebutkan Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia sedekahkan, maka tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad hasan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli baju dengan 10 ribu dirham, namun dari 10 dirham itu terdapat ada 1 dirham yang haram, maka Allah tidak menerima amalnya selama baju itu masih menempel di tubuhnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, Allah tidak menerima salat seorang yang dalam perutnya ada sedikit makanan haram. Oleh karena itu, para salafus sahih sangat berhati-hati sekali dalam terhadap apa yang ada masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka amat bersikap wara, hati-hati di dalam menjauhi hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Abu Bakar mempunyai pembantu yang selalu menyediakan makanan untuknya. Suatu kali pembantu tersebut membawa makanan, maka ia pun memakannya. Setelah tahu bahwa makanan tersebut didapatkan dengan cara yang haram, maka dengan serta-merta ia memasukkan jari tangannya ke kerongkongannya. Kemudian ia memuntahkan kembali makanan yang baru saja masuk ke dalam perutnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi ketika hidup di negeri Syam, ia tidak mau memakan buah-buahan di negeri tersebut. Tak kala orang menanyakan tentang sebabnya, maka ia menjawab, di sana ada kebun-kebun wakaf yang telah hilang. Maka saya khawatir memakan buah-buahan dari kebun tersebut. Penyebab makan haram itu ada 3. Yang pertama, makanan haram bisa disebabkan oleh zatnya, seperti bangkai, daging babi, darah, dan sebagainya. Atau yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya, seperti misalnya barang itu didapatkan dengan cara mencuri, riba, curang dalam jual beli, korupsi, suap, dan sebagainya. Praktik mendapatkan harta dengan cara yang haram dapat dengan mudah kita saksikan di zaman saat ini. Segala macam cara akan digunakan manusia dalam rangka untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Perampokan, penipuan, riba, korupsi, kolusi, dan yang semisalnya hampir-hampir selalu diekspos setiap hari oleh koran dan televisi atau media-media lainnya. Seolah hal-hal tersebut sudah menjadi masalah biasa. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, akan datang suatu zaman seseorang tidak akan peduli terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal atau haram. Padahal harta yang haram, selain dampaknya tidak terkabulnya doa dan ditolaknya amal, ia juga merupakan sebab mendapatkan azab Allah di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa tidak bergerak dua telapak kaki anak cucu Adam di hari kiamat nanti sampai ditanya salah satunya adalah tentang harta, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Maka hendaknya lah kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Berapa banyak doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak istighasa digelar dalam rangka mengatasi berbagai krisis yang mendera bangsa kita dan berbagai bencana yang menimpa negeri kita. Namun pada kenyataannya bencana demi bencana tetap melanda. Berbagai krisis tidak teratasi dan berbagai kesulitan tak kunjung usai. Mungkin ini karena bangsa kita sudah terbiasa dengan praktik-praktik mendapatkan harta dan dengan cara yang haram. Sudah terbiasa mengkonsumsi barang-barang yang haram sehingga Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Maka marilah kita merenungi bersama. Kemudian kita memperbaiki diri, menjaga diri kita dari barang-barang yang halal. Apalagi kita mencari nafkah dengan cara yang haram, kemudian menafkahkannya kepada keluarga kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Baras Suara dengan Sendu Melagu baru saja beranjak dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama satu buah mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya akan kami hadirkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Jayapura dengan judul 3 detik yang menghapus senyum, dan juga akan dilanjutkan dengan Ngobras Radio English Community yang akan dipandu oleh rekan kami Gode Permana. Selamat mendengarkan.

0: Pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.

0: Gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
5: Pendek kok jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya, Tuhan?

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Sandiwara Radio dengan satu judul 3 detik yang menghapus senyum, produksi dari RRI Jayapura. Saat ini waktu 21:10, kita akan memasuki program komunitas yaitu Radio English Community. Selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, good evening, wonderful listeners. Welcome back to Radio English Community. I'm Gude, your host tonight, coming to you live on this cool Thursday night, August 13, 2026. And we are live from 9:10 until 10 p.m. Indonesian Middle Time. And grab your notes and settle down because we have a fantastic lineup for tonight. First up, we will boost your daily language skill with vocab power. Then we are traveling across borders in cross culture to see how people celebrate life differently. And after that, we will chill out with something, great tunes and fresh update into our info music segment. And yes, pendengar, kita berjumpa kembali di program komunitas. Dan untuk malam Kamis ini, Kamis malam Jumat ini, kami hadirkan program Radio English Community yang kami hadirkan pukul 9 lebih 10. Kok gak genap, Mas Gude? Iya, karena dengerin sandiwara radio dulu ya, 10 menit. Jadi pukul 9 lewat 10 sampai jam 10 malam. Di program ini kami akan menghadirkan beberapa cara, ya, beberapa konten, ya, vocab power, cross culture, dan juga informasi lagu, ya. Dan biasanya saya ditemani oleh Mr. Tony, tapi karena beliau berhalangan di hari ini, so I'm a single fighter to accompany you. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, saya dan Anda untuk tetap belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional pertama yang wajib hukumnya dipelajari. Setelah itu boleh yang lain, mau Korea ke, mau China ke, mau Arabic, mau Spain, terserah ya. Yang penting yang pertama adalah English, because English is the first language that being used almost people around the world. Jadi kemanapun kita pergi, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke. Well, hari ini saya akan membagikan beberapa hal, ya, hal-hal unik tentang negeri di paling selatan Indonesia, yaitu Kangguru, negeri Kangguru. Nah, di sana kan native speaker juga, ya. Kita juga ingin mengobok-obok budaya mereka, apa aja yang unik di sana. Dan juga beberapa ungkapan unik Australian slangs that being used among them.

All right, it is from New Starlight. What the song's telling's about, mas goody. Well, is it telling about missing someone special, such as partner, family, or friends, while being far away on tour, and a feeling of losing touch with yourself on the road? Okay, Matt Bellamy wrote it about the lonely feeling of being on the road of long time and missing loved one back home. Ya, jadi lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang yang spesial. Spesial itu bukan hanya pacar ya, tapi juga keluarga, teman dekat, sahabat ya, ketika jauh. Ini pengalaman pribadinya dia ya, karena dia tour ya beberapa kota. Dia ternyata juga rindu dengan teman-temannya di kampungnya sana. Jadi dia rindu, ciptakan lagu. Inilah lagunya Starlight yang kita dengar ini. Okay, we back to Radio English Community. Just like I said before, I'm gonna tell you about words. Not words, but kind of culture being usually or unique habits is usually doing by Australians society along with a history and origins. First is barefoot walking. Yeah, Australians frequently walk barefoot in public places like supermarkets, cafes and gas stations, which is often called going barefoot. This habit stems from Australia's deep-rooted beach culture and warm climate. Historically, the beach represents freedom and egalitarianism in Australia. Walking barefoot signifies a relaxed, laid-back lifestyle and a rejection of formal society, constrained blurring the lines between beach life and daily urban life. Oke, okay, jadi yang pertama, kebiasaan unik orang Australia itu nyeker. Nah, jadi nyeker ini bukan hanya kebiasaan beberapa orang Indonesia ya, tapi juga orang Australia. Mereka sering berjalan telanjang kaki di tempat umum ya, seperti di supermarket, kafe, ataupun ke pom bensin misalnya ya. Kebiasaan ini berasal dari budaya pantai yang kuat dan iklim yang hangat di Australia sana. Secara historis, pantai melambangkan kebebasan dan kesetaraan di Australia. Berjalan tanpa alas kaki menunjukkan gaya hidup yang santai. Yeah, anak pantai ya. Dan penolakan terhadap aturan formal masyarakat. Menyatukan kehidupan pantai dan kehidupan kota sehari-hari. Okay, and the second habit of Australian is they like to shortening words. All right, Australians love to shorten words and add O or EE, IE to the end. For example, Arvo for afternoon, Barbie for barbecue. This linguistic habit is rooted in the early days of British settlement. Linguists suggest that Australian convicts and early settlers use this casual slang for foster camaraderie, break down British class barriers and create a distinct national identity that felt more egalitarian, friendly and less rigid than traditional British English. Jadi orang Australia itu suka menyingkat-nyingkat kata. Seperti menambahkan akhiran O dan IE. Ya. Misalnya afternoon mereka singkat jadi Arvo. Barbie ini asalnya dari barbecue. Nah, kebiasaan ini berakar dari sejak awal masa kedatangan bangsa Inggris. Dulu kan Inggris ini kan tempat pembuangan ya. Jadi orang-orang yang melawan negara gitu ya, atau penjahat kelas kakap itu dibuangnya ke Australia. Nah, ketika mereka di sini, mereka bahasa yang mereka gunakan itu berkembang ya.
Jadi bahasa yang berkembang di Inggris sana, aslinya orang Inggris, tapi setelah di Australia itu berkembang lagi karena ada beberapa percampuran-percampuran dengan budaya lain, ya, seperti dengan orang-orang aborigin gitu ya. Nanti ada bahasanya sendiri. Para ahli bahasa mengatakan bahwa para tahanan dan pemukim awal Australia menggunakan slang santai untuk membangun keakraban, meruntuhkan batas kelas sosial Inggris. Ya, Inggris kan terkenal dengan negara kerajaan yang biasanya ada kelas-kelas sosialnya ya. Jadi dengan bahasa ini mereka mencoba untuk meruntuhkan batasan kelas sosial, menciptakan identitas nasional baru yang terasa lebih setara, ramah, dan juga tidak kaku. Okay, next, they have eating Vegemite, ya. Vegemite is a thick, dark, and salty spread made from leftover brewer's yeast extract that Australians spread thinly on toast with butter. It was invented in 1922 by chemist Cyril Callister after World War I disrupted the import of British marmites. Initially rejected by the public, Vegemite gained massive popularity during World War II when it was included in Australian military rations. This created a generation of citizens who grew up loving the taste, turning it into a national symbol of resilience at home. Resilience in home. Jadi Vegemite ini adalah selai yang kental, berwarna agak gelap, asin, yang terbuat dari sisa ekstrak ragi bir yang dioleskan tipis-tipis di atas roti panggang. Selain diciptakan pada tahun 1922 oleh seorang ahli kimia bernama Cheryl setelah Perang Dunia Pertama. Dan ini produknya sempat ditolak ya oleh masyarakat pada awalnya. Vegemite ini sukses besar saat Perang Dunia Kedua karena dimasukkan ke dalam ransum militer tentara Australia. Nah, barangkali yang juga ke kota Tarakan ini kan tentara Australia nih waktu Perang Dunia Kedua untuk menaklukkan Jepang. Nah, mungkin salah satu ransum mereka ini adalah Vegemite ini ya, untuk saat mereka berperang ya di Perang Dunia Kedua. Dan karena hal inilah jadi mereka terbiasa dan generasi mereka tumbuh dan menyukai rasanya. Dan akhirnya makanan ini menjadi simbol nasional ketahanan Australia. Oke ya. Yang awalnya ditolak ya, prosesnya panjang sehingga menjadi simbol ketahanan pangan Australia. Okay, and the other is celebrating Christmas in July. While Australians celebrate official Christmas in the hot summer month of December, many locals also celebrate Yule Fest or Christmas in July. This tradition started in 1980s when a group of Irish tourists visiting the Blue Mountains in New South Wales, missing the cold, snowy winter Christmas of the Northern Hemisphere. A local hotel owner hosted a winter Christmas dinner for them. The idea is quickly spread across the country, allowing Australians to enjoy cozy winter roast and fireside gathering during the actual coldest month. Ya, meskipun Australia merayakan Natal resminya dan di dunia juga ya pada bulan Desember yang beriklim musim panas, tapi banyak warga lokal juga merayakan Yule Fest atau Natal di bulan Juli. Tradisi ini dimulai pada tahun 1980-an ketika sekelompok turis dari Irlandia mengunjungi Blue Mountains di New South Wales. Mereka itu merindukan suasana Natal musim dingin yang bersalju seperti di belahan bumi utara. Dan seorang pemilik hotel setempat mengadakan makan malam Natal musim dingin khusus bagi mereka yang merindukan Natal yang dingin ya, seperti di Irlandia sana. Dan ide ini ternyata cepat menyebar ya,
Nah, mungkin banyak orang yang mempunyai perasaan yang sama dengan orang-orang Irlandia ini, sehingga dengan adanya ide ini cepat menyebar ke seluruh negeri dan memungkinkan orang-orang Australia menikmati hidangan panggangan musim dingin yang hangat di bulan terdingin mereka. Oke, jadi that was some unique culture being or happened in around Australians that still happen right now. So when you come around to Australia and found what I already shared tonight, you not wonder again. Okay. First, about barefoot walking, nyeker di tempat umum, and shortening words, menyingkat-nyingkat kata, eating veggie meat, mengkonsumsi veggie meat, and then they celebrating Christmas in July, merayakan Christmas di bulan Juli. Alright, so next I'm gonna share something about slangs being used among Australians, but after we listen from Red Hot Chili Peppers, by the way.

0: Bun, kenapa tiba-tiba gelap? Mati lampu ya, Bun.
1: Hampir semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menggunakan listrik. Namun, tahukah Anda, dengan mematikan listrik setiap 1 jam sehari dapat membantu menekan beban listrik yang dapat dialokasikan untuk satu rumah sederhana. Bahkan, dengan menghemat listrik, kita mampu menyelamatkan bumi dari kerusakan. Karena dengan menghemat listrik secara tidak langsung, kita mampu mengurangi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi. Dengan demikian, kita mampu memberi manfaat besar dari hal sederhana. Hemat listrik 1 jam setiap hari untuk bumi yang lebih baik.

Okay, this is Sugar Ray. It's an American rock band formed in Newport Beach, California in 1986. Known for their sunny Californian sounds, they started as a heavier funk metal and new metal group before achieving massive mainstream success with a 1997 pop-infused reggae hit Fly, later shifting entirely the radio-friendly pop rock. Okay, welcome back to Radio English Community, dan belum terlalu terlambat ya bagi Anda yang baru saja stick around right here di program Radio English Community yang kami hadirkan setiap hari Kamis malam Jumat jam 9 lebih 10 sampai jam 10 malam nanti. Oke, setelah kita membahas tentang some unique habit or culture in Australia, next we're gonna discuss about some slang language being used among Australians. What is that, Goody? Right, we discuss it one by one. First, fair dinkum. This expression means true, genuine, or honest. It can be used to emphasize that something is real or as a question to ask, are you serious? Historically, it is believed to have originated from a combination of Old English and Chinese dialect brought over by miners during the 19th century Australian gold rush. For example, this is the best meat pie I ever had. Fair dinkum. Are you fair dinkum about moving to Outback? Okay, jadi yang pertama, Australian slang yaitu fair dinkum. Ini juga saya jarang temukan di Amerika ataupun di British ya. Ini ditemukan di Australia. Ini artinya benar, jujur. Ini bisa digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu nyata, real, atau sebagai pertanyaan untuk memastikan apakah kamu serius. Secara histori, kata ini dipercaya berasal dari gabungan bahasa Inggris kuno dan dialek Tionghoa yang dibawa oleh para penambang selama era perburuan emas di Australia pada abad ke-19. Oke, selanjutnya, G'day. Nah, ini bukan nama saya ya, G'day, tapi G'day. G, koma atas, D-A-Y. Ya. G'day. This is the most iconic Australian greeting, which is a short form of good day. Bukan minuman yang saset itu ya. It is almost always paired with the word mates. Selalu digabungkan dengan kata mates, friend. Yeah, it dates back to the early 19th century as a way for Australians to greet each other in a warm, informal, and deeply egalitarian way, breaking down the stiff formalities of traditional British English. Yeah. Ucapan atau sapaan good day ini yang paling ikonik di Australia. Singkatan dari good day atau selamat siang ya. Tapi ini sudah apa ya? Sudah bukan hanya siang aja, bahwa ketemu orang good day gitu ya. Artinya juga halo. Dan kata ini hampir selalu bersamaan dengan kata mates. Good day mate. Good day mate. Nah, selamat siang teman, atau halo teman. Nah, itu artinya sama ya. Dan sapaan ini sudah ada sejak abad ke-19. Ini mereka gunakan untuk saling menyapa satu sama lain. Sapaan yang hangat, santai, dan setara untuk merentukan keformalan, kekakuan bahasa Inggris. Ya tahulah ya, bahasa Inggris aslinya kan bahasa Inggris yang penuh dengan tata krama dan lain sebagainya. Tapi orang-orang Australia ini adalah orang-orang yang ingin lebih egaliter, ingin lebih setara di antara mereka. Tidak ada hal-hal yang seperti di asal nenek moyang mereka itu. Jadi mereka ingin sama saja ya, sama rata. Kita sama, kamu sama gitu ya. Jadi mereka sering menyapa, "Hi, good day, mate. How's it going?" Ya, itulah ya. Oke, berikut ada Arvo.
ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Arvo, this is the slang words for afternoon. As I said before, Australians love to shorten words and add an O to the end. It has been used since the early 20th century simply because it's quicker to say and fits perfectly into the relaxed, laid-back Australian speaking style. Give you example. Let's meet up this Arvo for a coffee. Ya, jadi Arvo, tulisannya A-R-V-O, singkatan atau kependekan dari kata afternoon atau sore hari. Ya, orang Australia ini suka menyingkat-nyingkat kata. Bahkan kalau Anda mendengar orang Australia asli gitu ya, ketika mereka ngomong, kita jadi bingung sendiri ya. Orang Australianya pun kadang bingung juga ya dengan gaya bicara mereka yang suka menyingkat-menyingkat itu. Jadi ya nggak semua orang Australia itu paham ya, ada di beberapa tempat dengan gaya bahasa seperti ini, di tempat lain dengan gaya bahasa seperti itu. Jadi ternyata juga sesama orang Australia kadang mereka kurang paham gitu ya. Oke, ini kebiasaan mereka menyingkat kata dan menambahkan akhiran O. Kata ini digunakan sejak awal abad ke-20 karena lebih cepat diucapkan dan sangat cocok dengan gaya bicara Australia yang santai. Oke. Ini lagi nih agak unik. Next is hard yakka. Hard yakka, this phrase means hard work. The word yakka is unique because it is one of the few Australian slang words derived from an indigenous Australian language, especially from the Yugambe language word yaga, which means work. It entered Australian English in the late 1800 to describe the though physical labor of early settlers and farmers. For example, building that wooden deck in the sun was hard yakka. Nah, jadi ini juga agak unik ya. Hard yakka kayak bukan bahasa Inggris ya. Hardnya iya, tapi yakkanya bukan. Jadi merupakan perpaduan bahasa Inggris dan bahasa lokal. Artinya kerja keras. Yakka ini terbilang unik karena merupakan salah satu sedikit slang Australia yang berasal dari suku Aborigin, yang merupakan suku asli Australia, khususnya dari bahasa Yugambe. Dan yakka ini artinya kerja. Jadi hard kan keras, yakka kerja keras. Dan kata ini masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris Australia pada akhir tahun 1800-an untuk menggambarkan kerja fisik yang berat dari para pemukim dan petani pada awal-awal tahun tersebut. Ya, jadi contohnya tadi, building that wooden deck in the sun was hard yakka. Membangun rumah dek kayu di bawah terik matahari itu benar-benar adalah kerja yang keras. Alright, so I'm gonna give you another informations, but we try to give you another songs from one of us.

Hey, still on the Radio English community, and next I'm gonna give you tips how to strengthen your speaking skills. Right? Okay, the first is speaking without fear. Do not worry about making mistakes because errors are a natural part of learning. Focus on getting your message across rather than being perfect. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, terutama speaking, ya, bicara tanpa takut, tanpa khawatir, ya. Karena belum ada undang-undang atau perda daerah yang menghukum seseorang ketika salah dalam berbicara bahasa Inggris ataupun grammar. Jadi aman, ya. Juga tidak dalam kasus tipiring, tindak pidana ringan, tidak ada, ya. Jadi karena tidak ada, nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk belajar berbicara. Salah wajar, ya. Karena bahasa Inggris di Indonesia ini adalah bahasa asing, ya. Bukan bahasa yang sering digunakan sehari-hari seperti di Singapura atau di Filipina yang orang-orangnya kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke. Kedua, practice thinking in English. Ya, stop translating from your native language in your head before you speak. Try to name objects and form simple thought directly in English. Jadi berhenti untuk menerjemahkan dari bahasa ibu di kepala kita sebelum kita berbicara. Karena ini akan membuat kita lamban berbicara, ya. Banyak pause-nya, gitu, ya. Nah, jadi try to speak in English, not translate the Indonesian language to English. So it makes your English is getting longer and not natural. Okay, the third is shadowing technique. Listen to native speakers and repeat what they say immediately after them. This help you improve your pronunciation, rhythm, and intonation naturally. Jadi dengarkan penutur asli dan ulangi. Sekarang kan gampang, ya. Di mana-mana bisa kita mendengarkan native speaker berbicara. Ulangi kata-kata mereka segera setelah mereka melafalkannya. Ya, namanya shadowing. Ini akan membantu Anda meningkatkan pengucapan, ritme, dan intonasi secara alami. Tapi yang penting adalah the right pronunciation, ya. Pengucapan yang tepat. Bukan gaya bicara, ya. Tapi itu dulu, ya. Karena orang Indonesia itu kebanyakan that attends to American or British. But for me, try to be perfect in pronunciation. Cara pengucapannya dulu yang betul. Setelah itu boleh mau mengambil aksen yang mana, boleh terserah, ya. Yang penting pronunciasinya dulu diperbaiki. Okay, I just give you three tips how to improve your speaking skills. First is speak without fear. Second, practice thinking in English. And the third, shadowing technique. And I hope it's gonna be give a significant effect for your English learning, especially on speaking. So I gotta say goodbye to all of you. I'm gonna catch you on the next program on next week on Thursday at 9:10 up to 10 p.m. I'm Gurio Permana. Say thank you very much indeed and goodbye.

Mendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti siaran langsung dari Pro 1 RRI Tarakan dalam program obrolan malam. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini. Selamat malam buat abang kami yang ada di kota sana, buat Pak Kum, buat Pak Akbar ya, selalu diberikan kesehatan. Selamat malam juga buat seluruh rekan-rekan Pamtasyon Armet Parayangan yang sesaat lagi akan meninggalkan bumi intimu ya, selalu diberikan kesehatan. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sajian. Selanjutnya kita akan hadirkan dalam program sajian lagu di kesempatan malam hari ini dengan sajian program di program Ruang Rindu ya, merindukan seseorang yang jauh di sana, dari Mayang Sari, Izinkan Aku. Selamat mendengarkan.

Kalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Azizah.

0: Sudah mendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 13 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dimanapun berada.
1: Mungkin Pak Jaka ada tambahan, silakan.
2: Sebagai tambahan untuk kasus penyelundupan emas yang di Halim, ya, yang kurang lebih 190 kg itu saat ini sudah berproses, ya, sudah ditetapkan tersangkanya, ya, dan dalam proses menunggu sampai dengan P21-nya. Yang pasti terus berlanjut karena untuk penindakan hukum tidak serta-merta hari ini ditangkap besok langsung di hukum. Demikian.
1: Terima kasih. Ada lagi satu di sini.
3: Terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen. Jadi untuk para pelaku ini yang kita tangkap, mereka adalah statusnya kurir. Karena mereka masuk ke dalam jaringan, kemudian ada yang memerintahkan, ada yang mengatur pertemuannya, membawanya sampai dengan luar negeri. Untuk saat ini memang tujuannya ada dua, pertama ke Hong Kong, yang satu lagi ke Dubai. Dubai juga menjadi titik poin untuk peredaran emas, mungkin dia akan masuk ke India atau ke negara-negara lain. Kalau penggunaan untuk apa, sementara kemungkinan besar akan dijadikan perhiasan, akan dilebur lagi di sana. Kemungkinan besar akan seperti itu, karena itu dilakukan di negara tujuannya, seperti itu mungkin tambahannya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hengki. Dan saya kembalikan ke MC.
4: Tes.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Warta berita malam hari ini kita awali dari tenaga ahli media bidang budaya dan ekonomi kreatif Kedeputian 3 Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Cheryl Anelia Tanzil yang mengatakan kreativitas dinilai berpotensi menjadi modal besar untuk mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan negara melalui ekonomi kreatif. Ia mengatakan kekayaan budaya dan kreativitas dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam dan investasi. Hal tersebut juga sejalan dengan program prioritas nasional, salah satunya untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan memiliki kedaulatan ekonomi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian ESDM menyatakan bahwa mineral kritis merupakan bagian penting ketahanan energi dalam negeri, terutama dalam kondisi global yang seperti saat ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Dirjen Minerba, Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan Indonesia yang memiliki cadangan mineral kritis cukup besar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menjadikan mineral kritis sebagai ketahanan energi dalam negeri. Ia menjelaskan dengan memanfaatkan mineral lebih baik seperti dilakukan hilirisasi, maka nilai tambah yang didapatkan akan jauh lebih banyak daripada hanya menjual bahan mentah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kualitas udara dan air di China terus meningkat dalam 7 bulan pertama 2026 seiring negara itu memperkuat upaya untuk mengendalikan polusi udara dan melindungi sumber daya air. Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China mengungkapkan bahwa selama periode ini 86,5% titik pemantauan air di permukaan di seluruh China masuk dalam kategori kelas 1 hingga 3 yang menunjukkan kualitas air yang baik, naik 2,4 poin persentase dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. China mengklasifikasikan kualitas air permukaan ke dalam 5 tingkatan dengan kelas 1 mewakili kualitas terbaik. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Putri U16 Arab Saudi memanfaatkan turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027. Pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 pada Oktober, Arab Saudi berada di grup B bersama tuan rumah Singapura, Indonesia, dan Bahrain. Pelatih Timnas Putri U16 Arab Saudi Al-Katerini Valida menyebut Sri Kandi Merdeka Cup 2026 diikuti oleh negara-negara yang kompetitif sehingga menjadi pengalaman berharga untuk Saudi Putri U16.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sakola Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sakola Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.

0: Kamis yang menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Pendengar, Kejaksaan Agung menetapkan dua orang pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari atau TPL TBK, di mana kasus ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa praktik ini dilakukan dengan memanipulasi laporan ekspor komoditas bubur kertas atau pulp guna menekan beban pajak badan. Nanti kami hadirkan keterangan pers atau konferensi pers dari Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan kasus transfer pricing. Dan sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Indonesia Jaya dengan Harvey Maleholo.

0: telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik. Dan pada malam ini telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial BP dan SR. Bagaimana duduk perkara ini? Kami persilakan Pak Didik untuk menyampaikan. Waktu dan tempat persilakan. Cek.
1: Terima kasih Pak Kapus Penkum, rekan-rekan media yang kami hormati. Sampai malam ini masih menunggu perkembangan penanganan perkara di Gedung Bundar, dan hari ini tim penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka, sebagaimana yang dijelaskan oleh disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026 tim penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 13/F.2/FB.2/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 111 saksi dan juga telah melakukan pemeriksaan penyitaan terkait dengan dokumen-dokumen serta barang bukti elektronik yang didapatkan fakta-fakta terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa tim juga telah melakukan permintaan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor, dan hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan kepada tim penyidik. Adapun fakta yang diperoleh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, bahwa PT TPL yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur kertas atau PAL dan perhutanan sejak tahun 2008 melakukan penjualan ekspor PAL kepada pihak afiliasinya yang dilakukan dengan cara under invoicing dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk paper bag PAL atau black cat at club PAL atau BHKP. Padahal secara karakteristik kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving PAL. Di sini HS code-nya sudah berubah sebenarnya. Bahwa harga nilai produk PT TPL berkurang dari nilai sebenarnya, PT TPL secara melawan hukum sejak periode 2018 sampai 2025 melaporkan penjualan produk PAL dengan produk yang sebenarnya ke PT Asia Pasifik Rayon atau perusahaan afiliasinya, yaitu produk dissolving PAL dengan nama Aik Alpha PAL, sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara. Bahwa pihak PT TPL meminta bantuan tersangka BP selaku penyelenggara negara yang dalam kedudukannya sebagai supervisor dalam pemerintahan pajak PT TPL tahun 2020 dan tahun 2023, dan kepada SR, tersangka SR, untuk pemeriksaan tahun 2024. Bahwa tersangka BP dan tersangka SR untuk permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor, yaitu melakukan pengawasan dan dalam review menelaah KKP dan LKP, dan juga yang tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh para tersangka. Dan atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam

0: negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor. Dan sementara dari hasil penyidikan kami diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah. Dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim auditor. Berdasarkan hasil ekspos tim penyidik, kami pada hari ini menetapkan 2 orang sebagai penyelenggara negara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT.TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025, yaitu berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 46 garing FT.2 garing FT.2 garing 08/2026 tanggal 12 Agustus 2026 dan nomor TAP 47 tanggal 12 Agustus 2026 bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar primer pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 8 Undang-Undang junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pada hari ini juga tanggal 12 Agustus 2026 para tersangka kami lakukan penahanan 20 hari sejak hari ini di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin itu dapat kami sampaikan dan kami serahkan kepada Pak Kapus Penko.
1: Baik, terima kasih Pak Dirjen.
2: Terkait penurunan nilai pajak ini kan biasanya ada feedback kepada penyelenggara negara atau pihak dirjen pajaknya itu nilainya berapa, dan ini kan biasanya per tahun ya pajak-pajak ke perusahaan kertas ini ya itu nilainya berapa, sama perangkat penyelenggara negara kan pihak swasta yang ditetapkan siapa aja.
3: Assalamualaikum Pak Kapus, Pak Dirjen. Pak, ini kan tadi dijelaskan soal transfer pricing dan kemudian itu ada kaitannya dengan HSPOT. Permasalahan HSPOT ini juga ini pernah dalam penyidikan di Jampitsus, terutama menyangkut tentang komoditas emas yang pernah patut tadi juga waktu itu jadi direktur penyidikannya. Nah, kali ini kan terkait dengan pengubahan HSPOT untuk komoditas kertas. Apakah cuma hanya dalam komoditas kertas itu saja pengubahan HSPOT itu satu. Yang kedua, secara kewenangan pengubahan HSPOT itu kan ada di level bea cukai. Tentunya harus ada kan tersangka dari bea cukai yang mengubah HSPOT ini. Gitu. Apakah nanti ke depannya juga memang penyelenggara negaranya dari pihak atau dari pihak otoritas yang punya kewenangan untuk mengubah HSPOT itu? Itu aja Pak.
0: Ya. Terima kasih ya, ada tiga pertanyaan. Pertama, mana sumber laporan ini? Tentunya kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan feedback yang diterima oleh petugas-petugas ini. Yaitu setiap tahun mereka melakukan pemberian kepada petugas atau tersangka ini untuk merubah pola perhitungan pajak, dan dia tidak bagaimana jumlahnya itu yang kami nanti per tahunnya akan terjadi perbedaan-perbedaan nilai yang diberikan nanti dalam dakwaan nanti akan kami persidangkan. Kemudian yang di dalam laporan yang mereka dalam komoditi ekspornya ini, itu perbuatan ini sejak 2008 sampai dengan 2020. Ini masih dalam pendalaman penyidikan yang kami lakukan pihak lain yang terkait dalam penanganan perkara ini dan mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana. Dan
3: yang lain.
0: Oke, kami masih dalam proses ini ya, yang diekspor adalah PAL kertas. Ada komunitas yang lain dan nanti akan kami lagi kembali apakah ini kepada produk kertas. Tadinya ke negara luar tentunya dalam proses ini kami luar negeri yaitu daerah Makau.
1: Salah satunya. Oke ya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik. Demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Kita ketahui pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandian adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari. Jaringan Berita Nasional.

Mendengar Sekjen MPR RI menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI 2026, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan. Tujuannya mencegah praktik akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar. Ia menegaskan demi menghindari bea keluar, pihak-pihak ini seringkali mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya temuan pihak yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim.

Kadin Indonesia mendukung program transformasi kreator Indonesia yang mendorong penguatan ekosistem kreator lokal. Program tersebut dinilai dapat menjadi momentum meningkatkan kedaulatan Indonesia di bidang konten kreator. Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menyambut baik program tersebut. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kekuatan kreator dalam negeri. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Ardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama menyusul insiden yang viral dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota Forkopimko Jakarta Utara dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia MUI dan sejumlah organisasi masyarakat memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat memastikan sudah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor menyikapi insiden yang diduga mengandung unsur penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Utara, serta mempercayakan sepenuhnya penindakan hukum kepada para terduga pelaku atau mereka yang terlibat.
2: Perkembangan atau kejadian pada minggu malam yang lalu, kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara.
1: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito menuturkan pihak kepolisian sudah melakukan penanganan perkara sesaat setelah kejadian berlangsung. Ia menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan mengacu pada ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP baru.
2: Untuk terduga pelaku penistaan, saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan ketentraman masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuan Sing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Uang yang dolar itu Bapak yang inisiatif atau dari
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pihak untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Soehardiman Ambi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mengkonfirmasi proses pengembalian uang sekaligus menelusuri penyebab selisih nominal. KPK sebelumnya menyebut Soehardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada Raja Juli dalam sebuah pertemuan. Namun uang yang dikembalikan Raja Juli kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuan Sing disebut berjumlah 12 ribu dolar Singapura dan ada selisih 2 ribu dolar Singapura. Budi mengatakan penyidik membuka kemungkinan akan memanggil pihak yang mengetahui atau memfasilitasi pengambilan uang tersebut termasuk ajudan Raja Juli. Namun Budi belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil maupun waktu pemeriksaannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Kapolres Kuan Sing AKBP Hidayat Perdana.
3: Pengembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12 ribu Singapura dolar, artinya ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 Singapura dolar itu tentu nanti penyidik akan telusuri, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut, termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian lebat mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing, Soehardiman Ambi, mengaku tidak mengetahui uang yang diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.
1: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
4: Yang mana tuh?
1: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
1: Yang ngasih Bapak.
5: Kue Bapak yang ngasih.
1: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
5: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak tahu isinya ya? Kata isinya apa ya? Kata ya?
1: Katanya dolar, benar nggak?
4: Kata isinya apa ya?
2: Sebelumnya memang KPK menetapkan Soehardiman Ambi sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Terdaerah di wilayah Kuan Sing. Dalam pemilihan pengisian jabatan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan uang dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati, di mana dana tersebut diduga digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Kasus tersebut mencuat setelah Menhut Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Soehardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Namun Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai gratifikasi. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat, tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali menjumpai Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti.

0: Hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti kami akan langsungkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Dan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami secara interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan tema dialog kita pada dini hari ini terkait dengan Pancasila di tengah perbedaan, merawat persatuan di bulan kemerdekaan. Kita nanti akan coba ulas ya, seperti apa perjalanan bangsa ini dalam membentuk persatuan, menjaganya, dan juga bahkan sampai perjuangan berdarah para pahlawan kita di masa lalu untuk mempertahankan ya ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, baik itu fisik maupun ideologis. Kita sudah seringkali melewati berbagai ujian dalam merawat Pancasila ini. Ya, kita tahu ada peristiwa-peristiwa besar seperti G30 SPKI, lalu kemudian aksi-aksi separatisme ya yang berbasis kedaerahan, dan juga ada juga yang berbasis keagamaan seperti DITI begitu ya. Namun alhamdulillah, puji Tuhan, hingga hari ini NKRI masih kuat bersatu di tengah perbedaan yang ada, perbedaan suku, agama, ras ya. Dan kita masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Bagaimana sesungguhnya negara ini atau berbagai suku yang ada di negara ini bisa sama-sama berikrar untuk menjalin persatuan dalam satu negara? Bagaimana mereka kemudian bisa bersumpah untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu tanah air Indonesia? Ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal persatuan berbagai suku dan bangsa yang ada di negara kita. Kemudian juga bagaimana merawat persatuan tersebut. Kita tahu dalam sejarahnya persatuan yang ada di negara kita ini kemudian di sekitar tahun 45 teruji luar biasa dengan mereka berkumpul gitu ya, atas inisiasi para tokoh, di mana dalam forum BPUPKI kemudian lahirlah suatu ide yang gemilang dari sang proklamator Soekarno terkait dengan lima sila yang menjadi pedoman hidup bangsa, dan kemudian diakui oleh seluruh dunia. Dan tentunya tidak mudah perjalanan tersebut, berbagai perjuangan dilakukan ya. Dan juga bagaimana Pancasila juga terjadi banyak perbedaan pendapat, namun para tokoh bangsa bisa mengesampingkan ego mereka, kepentingan pribadi dan kelompoknya, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti kami akan hadirkan dialognya, dan Anda juga bisa berpartisipasi langsung nanti menanggapi ataupun bertanya dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro. Namun sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Coklat, Bangun Pemudi Pemuda.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dan pendengar, seperti apa Pancasila di tengah perbedaan merawat persatuan di bulan kemerdekaan, mulai dari historis di mana persatuan itu terbentuk hingga kini kita dihadapkan pada tantangan untuk merawat persatuan tersebut. Kita nantinya akan coba berdialog ya bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, dan sepertinya itu sudah tersambung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Setio. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya, Pak Setio, kabar sehat ya, Pak?
1: Sehat, sehat, Bung.
0: Baik, Pak Setio, kita 3 hari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, Pak Setio, ya. Gimana di kampung-kampung, di jalan-jalan sudah ramai begitu, umbul-umbul, bendera berkibar, begitu gagahnya sang merah putih. Dan ya, walaupun banyak tantangannya, namun kita di sini membahas Pancasila di tengah perbedaan melawat persatuan di bulan kemerdekaan. Mungkin saya ingin awali dari bagaimana persatuan itu bisa terbentuk ya. Artinya kita bahas dari bagaimana sejarah persatuan bangsa kita, di mana di zaman dulu, bahkan sebelum lahirnya Pancasila, para tokoh bangsa dari berbagai daerah ini sudah menyatakan ingin bersatu begitu, ingin menyatukan berbagai daerah yang ada walaupun banyak perbedaan suku, agama, budaya dan lain-lain. Pak Setio, mungkin Anda bisa jelaskan apa yang membuat para pendiri bangsa ketika itu merasa bahwa mereka harus bersatu daerah-daerah ini, dan kemudian mereka bisa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompoknya masing-masing, Pak Setio ini.
1: Terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Momen malam ini ya mestinya menjadi momen yang istimewa buat kita semua ya, untuk merenung ya. Merenung tentang apa yang terjadi di masa lalu yang kemudian itu berdampak pada kita semua. Kan kita sama-sama tahu bahwa sebelum berdiri yang disebut sebagai Republik Indonesia, yang terbentuk lebih dahulu adalah kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Lewat peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai pada kesadaran untuk membangun sebuah bangsa saja sebetulnya kan tidak gampang, karena bagaimanapun juga kan lebih dahulu ada kesadaran pada level etnik, pada level suku ya, kemudian kesadaran yang berakar pada keberadaan kerajaan-kerajaan yang banyak sekali ada di Nusantara gitu ya. Nah, bisa sampai ke titik itu saja tuh sekali lagi sangat tidak mudah. Butuh sebuah kelegoan ya, kerelaan dari berbagai pihak untuk bersatu di dalam kesetaraan. Karena tidak mungkin ada persatuan ketika satu pihak merasa lebih superior ketimbang yang lainnya. Nah, tentu saja memang akarnya adalah sebuah visi yang besar, dan tentu saja juga kita tidak bisa mengabaikan adanya rasa senasib sepenanggungan ya, dari berbagai etnik, berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari bangsa baru muncul yang namanya negara. Negara diproklamasikan 17 Agustus 1945 sehingga kita entah lagi memperingatinya ya. Nah, kemudian ketika membangun negara ini kan muncul pertanyaan, apa dasar negaranya yang bisa diterima oleh berbagai pihak? Ya, muncullah yang disebut sebagai Pancasila. Dan terbentuknya Pancasila juga kan proses yang panjang, ada dialektika kan Bung Sabil. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau bersatu sebagai sebuah bangsa? Atau kita memilih untuk mengedepankan keakuan kita yang nanti berdampak kepada cerai-berainya negara dan bangsa ini. Nah, itu sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Meskipun di fase ini kan banyak orang kecewa, marah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola itu di dalam kesadaran yang lebih murni supaya kita tetap bisa bersatu sebagai sebuah bangsa dan negara. Itu jawaban sekaligus pantikan renungan buat kita semua, Bung Sabil.
0: Iya. Kalau kita ingin coba ambil pelajaran dari para tokoh kita di masa lalu, di mana biasanya raja-raja atau sultan-sultan yang sudah punya kekuasaan gitu ya, ingin melakukan ekspansi untuk memperbesar kerajaannya, namun tidak dengan para pendiri bangsa kita yang justru menginginkan adanya kebersamaan. Menurut Anda, apa yang menjadi karakter bangsa Indonesia khususnya yang dicontohkan, yang dapat diteladani dari para tokoh bangsa kita di zaman dulu, sehingga lebih merasa perlu untuk adanya persatuan satu negara yang menyatukan berbagai kerajaan tadi, daripada mereka ingin berdiri sebagai negara yang mewakili kerajaan mereka sendiri, Pak Setio?
1: Iya, saya sebetulnya takjub ya, Bung Sabil, bagaimana mungkin para raja di masa lalu itu bersedia untuk
0: bergabung, iya,
1: mengurangi kekuasaan mereka, kemudian bergabung di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, coba kita bayangkan ya, Bu. Mereka itu bukan hanya keluar uang, Bung, tapi betul-betul kehilangan kekuasaan kan diserahkan kepada Republik.
0: Yeah.
1: Kita sama-sama tahu bagaimana Sinuwun Pakubuwono 10 gitu ya, itu juga sangat mendukung adanya Republik. Makanya beliau mengutus Dr. Hajiman Wadiudiningrat sebagai ketua BPUPKI. Ya. Kemudian Sultan Hamengkubuwono 9 itu sangat serius juga mendukung Republik ini. Bahkan kita sama-sama tahu sejarahnya beliau, setidaknya ini belum tentu semuanya yang beliau perbankan gitu ya, itu menyumbang 6 juta gulden untuk Republik gitu ya, diserahkan kepada Bung Karno sebagai motor dari perjuangan kemerdekaan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II dari Siak Indragiri Hulir, Siak Indragiri Hilir Riau ya, itu menyumbang setidaknya 13 juta gulden, yang itu setara dengan sekitar 1 triliun rupiah.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya sangat takjub gitu ya, tentang kerelaan beliau-beliau ini.
0: Iya.
1: Nah, kalau saya boleh merenungkan gitu ya, tampaknya pasti karena beliau-beliau ini melihat sebuah visi yang besar. Bahwa keagungan, kejayaan itu hanya akan terjadi di dalam sebuah persatuan. Kalau merujuk kepada sejarah yang lebih kuno gitu ya, ya tentu saja kita belajar dari apa yang menjadi sumpahnya Mahapatih Gadjah Mada, Sumpah Palapa. Sebelumnya bagaimana Raja Kertanegara juga punya semangat untuk menyatukan Dwi Pantara atau Nusantara. Nah, tampaknya memang semangat itu tidak pernah pudar gitu ya. Bagaimana kemudian orang harus melampaui perbedaannya, harus mau berkorban demi sebuah cita-cita yang besar. Nah, memang ini yang patut menjadi keprihatinan kita, Bung Sabil, karena pengorbanan mereka ini belum sepenuhnya bisa kita hargai. Hari-hari ini, kalaulah kita bertanya apakah yang sudah berkorban itu senang apa sedih gitu ya, saya kira jawabannya mereka nggak tahu senang ya, melihat cita-cita besar mereka belum berhasil, rakyat belum sejahtera sepenuhnya, masih banyak korupsi dan seterusnya, Bung Sabil.
0: Iya. Artinya perjuangan dan pengorbanan dari para penguasa yang saat itu masih berupa kesultanan, kerajaan gitu ya, untuk bisa adanya persatuan, bahkan sampai merelakan kepentingan pribadinya, kepentingan kerajaannya, dan bahkan menyumbangkan apa yang mereka punya, bahkan mungkin seluruhnya bisa dibilang ya, diberikan untuk adanya persatuan di negara kita. Pas saja kita boleh undang pendengar ya untuk ikut berbincang bersama kita ya. Pendengar silakan, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, menanggapi dan bertanya kepada narasumber kita, Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, di line telepon dan chat WhatsApp kami. Dan sudah ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat dini hari, Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pak Setio.
1: Iya.
2: Ini menarik ya, cuman sayangnya ini Pak Setio ya, yang saya tahu sekarang ini untuk masalah persatuan ini kalau dulu memang bisa, sekarang itu persatuan itu banyak yang terlibat, misalnya kayak gotong royong itu kan juga termasuk persatuan, Pak Setio.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang persatuan itu mulai banyak dirusak, dari kita mandangnya dari ini aja dulu, dari era digital ini sudah hampir ada yang sebagian ada yang merusak persatuan, misalnya seperti cerita hoax tentang penistaan agama dan lain-lain, itu kan juga merusak persatuan, karena kan kalau sudah menyangkut persatuan itu ada Bhinneka Tunggal Ika segala macam. Karena kita seharusnya kita ini harus bangga hidup di Indonesia, karena apa, kita mempunyai bahasa dasar. Misalnya saya mau pergi katakan ke Papua, kita kan nggak bisa bahasa lokal mereka, kita bisa memakai bahasa Indonesia. Akhirnya kan, nah seperti itu. Kemudian persatuan ini jangan sampai dirusak dari pihak apapun yang untuk memecah belah persatuan ini. Banyak yang memecah belah, contoh kayak misalnya koruptor, itu juga merusak persatuan juga, Bung Sabil. Karena apa? Orang sudah tidak ini, tidak percaya lagi kepada instansi tertentu misalnya. Itu kan bisa merusak persatuan, padahal misalnya orang yang ditutup belum tentu dia 100% mempunyai keinginan untuk koruptor. Mungkin seperti itu, Bung Sabil. Kemudian yang terakhir, kita harus menjaga persatuan ini dengan apa itu, saling tegur sapa, baik kepada andetolan, teman, yang apa itu tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dijaga persatuan itu. Karena apa? Kalau dilihat persatuan itu mulai agak menurun, Mas Abil dan Pak Setio ya. Mulai menurunnya karena apa? Karena ya itu tadi, pengaruh sosial media, pengaruh apapun. Dan yang lebih berbahaya lagi itu, sekarang itu main circle alias bestie. Lah ini yang membuat apa itu, misalnya ekonominya nggak sama, waduh ini kayaknya nggak ini ya, kayak udah nggak bersatu. Jadi orang itu hidupnya masing-masing. Kita bilangnya gimana ya, kalau kita bilangnya terlalu vulgar kan ya nggak enak gitu loh, Bung Jamil ya. Ini bagaimana penjelasannya Pak Setio? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleni, Pak Suran. Kita terima satu lagi ya Pak Setio ya, dari Bali. Ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari.
0: Iya, silakan Pak Taufik langsung saja menanggapi atau bertanya.
3: Iya, ini maksudnya saya menanggapi politik global saat ini kan meresahkan gitu, istilahnya kan dengan adanya gelar raja-raja lah, itu kan termasuk memprovokasi rakyat untuk membelah, memecah belah rakyat kan.
0: Gelar raja-raja gimana maksud ini?
3: Ya ini kan situasi politik sekarang ini kan ada seseorang yang dikasih gelar raja-raja gitu istilahnya kan. Kemarin ya di medsos gitu kan gak enak situasinya, akhirnya istilahnya mentransfer sehingga banyak ini apa itu, sampai Sulawesi mau pecah lah, Aceh mau anu lagi gitu kan. Jadi istilahnya kan kita harus menerapkan apa istilahnya, kita proklamasi, maksudnya kan sesuai dengan apa itu Pancasila sila keempat, yang maksudnya kan persatuan harus dijaga benar, kemerdekaan, kekompakan kan gitu, rakyat jangan sampai resah, harus kita hanya menjaga golongan bagaimana sekiranya damai kan gitu. Rakyat maunya seperti itu, generasi kan menjaga jangka panjangnya, bukan jangka pendek. Jadi kepada elit politik itu harus menjaga jangka panjangnya, jangan jangka pendeknya gitu.
0: Oke, baik Pak Taufik.
3: Ya, makasih.
0: Terima kasih Pak Taufik. Sehat selalu. Ya, Pak Setio dari Pak Soleh dan Pak Taufik ini sama-sama mengkhawatirkan tentang seperti apa ya, dianggap oleh mereka agak memudar nih nilai-nilai persatuan di saat ini. Dan ya, bahkan tadi Pak Soleh menyinggung adanya kasta-kasta berdasarkan kelas sosial di masyarakat, dan Pak Taufik menyinggung soal banyaknya narasi mungkin di internet atau media sosial ya, yang seolah-olah ini terjadi perpecahan begitu, dan juga ketidaksukaan yang berlebihan kepada penyelenggara negara. Kalau menurut Anda, menanggapi pendengar kita berdua ini seperti apa Pak Setio?
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih buat Pak Soleh dan Pak Taufik ya, atas pertanyaan dan tanggapannya. Kalau kita merujuk kepada Pancasila kan memang sila ketiga itu tegas berbunyi persatuan Indonesia. Jadi semangat yang melandasi adanya negara ini adalah semangat persatuan, persatuan di tengah perbedaan. Jelas bahwa kita ini tidak mungkin seragam. Jelas sebagai sebuah bangsa dan negara kita bisa berbeda secara agama, ya, secara kepercayaan, secara etnik, suku, bahkan ras. Berbeda pula secara kelas sosial, ya. Dan memang kecenderungan manusia ketika menjadi egois itu. Manusia itu punya kecenderungan menjadikan apapun juga alasan untuk menegaskan superioritas diri dan kelompoknya. Ya. Nah, makanya memang kalau dalam konsep Pancasila itu, semangat persatuan ini landasannya adalah semangat kemanusiaan dan semangat ketuhanan. Ya, jadi tanpa dua dasar itu, tentu kita tidak bisa berharap ada orang punya semangat persatuan. Kembali kepada contoh kasus bagaimana para raja-raja di masa lalu gitu ya, tersedia untuk berkorban. Tentu saja karena beliau-beliau ini punya kesadaran yang luar biasa, punya kesadaran ketuhanan, punya kesadaran kemanusiaan, rela untuk mengalahkan ego diri dan kelompoknya demi sebuah kepentingan yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian memang tidak mudah, Bung, karena kita punya krisis yang cukup parah ya, krisis yang berakar pada pendidikan kita, pada penataan kebudayaan kita, termasuk juga krisis yang berakar pada minimnya keteladanan dari para pemimpin di negara ini gitu ya. Jadi ketika kita melihat para elit politik kontok-kontokan gitu ya, bagaimana rakyat di bawah ini kemudian bisa diomongin untuk mau bersatu. Jadi segala konflik di level bawah itu bagaimanapun juga itu pasti punya alasan, dan itu berakar kepada konflik di level atas. Nah, kenapa di level atas punya konflik? Karena memang sudah lama banyak pihak itu kehilangan kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Orang mengedepankan egonya dibandingkan betul-betul hidup di dalam kebenaran. Orang mengedepankan egonya sehingga keadilan tidak terjadi. Ya, kita jangan mengabaikan juga fakta, Bung Sabil, bahwa kesatuan tidak mungkin terjadi ketika ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi memang Pancasila itu menawarkan sebuah pemusan berpikir, berkata, bertindak yang holistik, dan satu sila dengan sila lainnya itu saling bertautan, saling menyambung. Nah, jadi memang kalau kita mau bersatu, semuanya berangkat dari kesediaan kita untuk tidak melekat pada identitas keagamaan yang terlalu kuat sehingga kita mengabaikan eksistensi orang lain. Kita juga tidak kemudian mengedepankan superioritas etik dan rasial kita, termasuk tidak mengedepankan segala identitas yang lain ya, misalnya soal latar akademik, kelas sosial dan macam-macam. Karena ya memang ini semua harus ditata, dibangun sebagai sebuah kesadaran bersama. Dan memang ini, Bung Sabil, semua ini butuh pendidikan yang tepat ya. Tadi Pak Soleh bicara soal mulai meluntutnya soal gotong royong, kemudian juga di sosmed itu kita banyak yang kontok-kontokan, banyak yang menyebar hoax. Jadi ya kan itu soal perilaku, soal karakter. Karakter pasti balik-baliknya soal pendidikan. Nah, ketika pendidikan kita hanya menempatkan anak didik sebagai mesin dari industri, tidak membangun karakter yang luhur, ya jadinya pasti akan seperti ini, karena orang akan cenderung untuk berkompetisi, bukan bersatu. Ya, jadi ini memang isu yang sangat serius, Bung ya. Dan kalau soal Pak Soleh itu kan, itu menyoroti soal politik ya. Ada salah satu ya tokoh politik Indonesia, ya kalau kita mau lebih vulgar kan, memang mantan presiden sebelumnya kan memang itu safari ke berbagai tempat, ke Lampung, ke NTT, dan di sana ada upacara-upacara adat ya yang mengesahkan beliau sebagai pemimpin lah, pemimpin adat gitu ya, sebagai raja, yang itu kemudian dibantah oleh pihak-pihak yang lainnya dan seterusnya. Nah, ya ini memang soal isu politik. Jadi memang kita ini bisa menjadi pecah belah karena kepentingan politik yang berbeda-beda. Nah, lagi-lagi ini yang tidak gampang, karena kalau kita bicara idealitas, ya mestinya politik itu ada demi menciptakan kebijakan yang pro rakyat, melindungi rakyat, bukan sebagai ajang kita saling mengalahkan, saling menundukkan demi kepentingan satu pihak. Tapi bagaimana kita bisa sampai pada kesadaran ini, lagi-lagi kesadaran ketuhanan kemanusiaan, tanpa ini dikokohkan dulu ya nggak mungkin bisa. Iya. Sementara itu bisa saya sampaikan.
0: Iya, muaranya adalah pada kesadaran terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Iya. Kita terima pendengar lagi ya, Pak Setio, izin nih dari Sibolga. Ada Pak Matauli yang sudah menunggu. Selamat ini hari, Pak Matauli.
4: Iya. Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, salam sehat, salam. Selamat Tauli.
4: Salam kemerdekaan.
0: Salam kemerdekaan.
4: Iya. Salam NKRI. Iya, Pak Setio, kita jumpa lagi. Apapun yang kita bicarakan hari ini membangkitkan semangat-semangat nasionalisme kebangsaan ya. Dalam butir-butir Pancasila, dalam pembukaan undang-undang yang sudah diapakan oleh founding father kita. Bahkan sebelum Indonesia ini bernama Indonesia, berdeka 81 tahun, pahlawan-pahlawan daerah kita pun sudah merasa senasib ketenanggungan ya. Karena memang dulu kita itu memang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa yang tadinya hanya mencari rempah-rempah, wool, gospel, brandy, dan sebagainya. Cuman karena memang keuntungannya kita memang terjadi inkulturasi, akulturasi, kawin campur dengan nenek moyang di Indonesia Timur dan ini, sehingga bahasa persatuan yang itu ya kita dikelompokkan ke rumpun migrasi nenek moyang kita ya, rumpun Austronesia dan Melanesia ya, dengan adanya Proto Melayu dan Detro Melayu, Melayu tua dan muda, itu secara geografis kependudukan kita udah paham ya. Itulah persamaan-persamaan yang harus kita pahami tentang ciri-ciri warna kulit, terus tentang rumah adat, masakan kuliner, tarian, yang memang kita ini nomor 4 di dunia, 280 juta ya di dunia, dengan bahasa 718 bahasa. Saya tadi lihat artikel-artikelnya dengan jumlah 38 provinsi, 17 ribu pulau besar dan pulau kecil ya, menyatu dari Sabang sampai Merauke. Ibarat jauhnya itu dari Medan sampai ke Saudi Arabia itu jauhnya kalau kita tarik bentangan horizontalnya dan vertikalnya, dari pokoknya jauh dah dari itu. Jadi sebenarnya ini ada kesamaan-kesamaan yang memang kita akhirnya bangga terhadap Indonesia ya. Apalagi ketika kita dengar Obama ya pernah besar di Jakarta ya. Terus kalau kita dengar di Suriname ada juga bangsa kita Jawa di sana kan. Yang akhirnya wah kita merasa, apalagi kalau sudah kita lihat atlet-atlet yang sudah membawa harum Indonesia di kancah olahraga, Olimpiade, akademi gitu kan, itu akhirnya menambah, akhirnya sedikit melupakan yang memang di dalam negeri sendiri gitu loh, yang sebenarnya kita dijajah lagi oleh bangsa kita sendiri gitu ya kan. Yang Belanda sudah selesai 3,5 abad katanya ya, tapi apa yang tersisa itu yaitu tadi hedon gitu ya, mementingkan diri sendiri. Saya pikir ini juga malah salah global di dunia ya, nepotisme, korupsi. Tadinya sih baik kita bisa silaturahmi kekeluargaan, tetapi kan untuk masuk ke ranah publik itu harus profesional meritokrasi gitu loh. Ya ini akhirnya kita nggak bisa bedain mana yang namanya kekeluargaan, yang mana namanya prinsip prinsip profesionalitas gitu. Meritokrasi. Iya. Jadi mungkin Pak, entah terlalu berlebihan kita dengar kalau di Korea itu atau di Jepang bikin pendidikan militer ya atau semi militer, komponen cadangan sekarang kita mulai bela negara, itu saya pikir salah satu hal terbaik ya dibanding ada pramuka juga sudah dibuat ya untuk karena kita mengadopsi pramuka sedunia ya, ya kan, itu adalah cara-cara untuk bagaimana anak-anak muda kita itu diperkenalkan sekolah tentang nasionalisme, tentang pahlawannya, dibanding mereka cerdas secara IQ tetapi secara identitas kebangsaan mereka lupa karena sudah dijajah dengan medsos, permainan game online dan sebagainya, permainan tradisional kita juga sudah kita lupakan, sehingga sekarang generasi populer kita, generasi alpha kita ya generasi yang micin gitu ya kan.
0: Baik, Pak Tauli.
4: Gitu. Bagaimana suatu persamaan ini kita bisa sudah pahami dan kita sudah rasakan bagaimana sakitnya dijajah oleh bangsa lain, bahkan sekarang juga kita banyak dijajah ya dengan teknologi, dengan apalagi itu waktu pemilu itu kampanye hitamnya itu kita dipolarisasi loh Pak Setio. Partai politik kita sebenarnya nasionalismenya hanya di mulut, tidak ditindakan, padahal mereka itu para pengurus bangsa ini.
0: Baik, Pak Matauli.
4: Ini bagaimana kontroversi?
0: Iya, kita berbagi dengan yang lain ya, Pak Matauli.
4: ya kelebihan kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sudah tangkap poinnya. Kita terima satu lagi ya Pak Setia dari Brebes, ya. Pak Caswa. Selamat ini hari Pak Caswa.
5: Pak
0: Caswa ini iya setia banget nih Pak Caswa ini.
5: Sabil Safitri dan Bapak Sumber Dr. Andes Pak Satrio Saputra.
0: Setio.
6: Ini nyarang-nyarang sendiri ya. Ini.
5: Salam ini. Sehat, salam tangguh. Alhamdulillah sehat bisa ketemu kembali ya.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi Pancasila merdeka, tapi saya mau berbilang Pancasila dengan Pak Setio doang. Dengan penyiar Pro3. Karena pejabat-pejabat kita mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan rakyat. Iya, jadi seperti itu. Karena kalau sekarang di situasi gotong royong tersebut itu, kalau di wilayah saya memang gotong royong masih aktif. Ada orang bikin rumah, masih bareng saling bantuin, gotong royong kan itu namanya.
0: Iya.
5: Yeah. Tapi yang bikin rusak ini di Indonesia, masyarakat kita ini udah hancur. Bukan Pancasila lagi, atas namanya doang. Sekarang gimana, Pak Setio? Tadi malam saya dengar di Pro3 katanya rampasan aset mau di namanya mau diganti lagi. Tujuannya seperti itu. Apakah udah tidak mampu akan menegakkan hukuman mati dengan para koruptor? Sudah tidak mampu, nggak usah berbicara yang lain-lain, mengusulkan orang yang lain-lain. Kan NUI kan udah mengusulkan bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Itu baru yang namanya Indonesia itu jaya. Baru Pancasila. Karena apa? Sekarang PPJS mati, ya, bantuan PKH sama orang-orang yang tidak mampu, termasuk saya orang tunanetra, macet, bantuan beras macet. Apakah itu Pancasila yang seperti itu? Kalau memang mau dimacetkan semua, nggak usah ada bantuan dari pihak pemerintah. Masyarakat Indonesia suruh usaha yang mudah, lapangan pekerjaan yang banyak, korupsi itu dihilangkan. Jadi seperti itu.
0: Oke. Okay.
5: Jangan semudah bermacam-macam cara, bermacam-macam program yang gak jelas dirubah-rubah yang seperti ini. Masyarakat bodoh pada tahu semua, anak kecil pun udah berpikir.
0: Baik, Pak Caswa.
5: Di saya kemerdekaan ini karena apa? Tahun kemarin lumayan rame karena Palmaju, ya. Sekarang dananya gak ada. Ada desa yang maju karena pal gotong royong. Sekarang ada yang desa lagi gak ada karena keadaan ekonomi kita yang semakin hancur. Baik. Begitu saja.
0: Baik, Pak Caswa.
5: Begitu Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin unek-unek terbesarnya adalah kurangnya, dianggap kurangnya keteladanan dari para pemimpin negeri ini saat ini, karena banyaknya narasi berita yang memberitakan korupsi lah, kebijakan yang dianggap kurang pro rakyat. Tapi Pak Setio melihatnya gak semua pejabat kita begitu ya Pak Setio ya. Silakan Pak Setio ditanggapi.
2: Iya, terima kasih Bung Sabil ya. Inti permungan kita kan tentang apakah kita masih mau bersama sebagai bangsa Indonesia, apakah kita punya sebuah tekad yang kuat gitu ya bahwa negara Indonesia tetap ada apa tidak gitu ya. Atau kita betul-betul ya sudahlah biarkan negara ini hancur berkeping-keping gitu ya. Nah tentu kalau kita menuju kepada semangat para pendiri bangsa, yang ada dalam kesadaran mereka adalah negara ini harus ada dan harus abadi.
0: Yeah.
2: Makanya kalau kita merujuk kepada lagu Indonesia Raya karya W.N. Supratman ya di di teks yang utuh gitu ya. Itu memang ada terminologi Indonesia abadi. Dan kita banyak belajar dari berbagai kasus negara lain ya.
1: Bung Sabil, bagaimana misalnya Federasi Yugoslavia sekarang terpecah belah ya. Mm-hmm. Yang tadinya negara sangat besar sekarang menjadi berapa negara itu? Ada Serbia, bahkan sekarang Kosovo juga mulai lepas ya. Yeah. Ada Slovenia, Kroasia dan seterusnya. Nah, apakah kita akan mengikuti seperti itu? Nah, ini kan menjadi PR buat kita semua. Nah, kita realistis pun bahwa kita berpecah sebagai sebuah bangsa itu mungkin kalau kita tidak segera berubah, tidak segera berbenah. Dan memang lebih mudah untuk mendidik rakyat ketimbang mendidik elitnya. Karena pangkal perpecahan itu ada di elit. Rakyat itu sejujurnya ya, itu akan lebih mudah ya untuk dikelola gitu ya. Kalau elitnya mau bersatu padu, bersatu padu tidak untuk nyolong bersama tapi untuk membangun bangsa.
0: Ya.
1: Jadi semuanya kembali kepada ya, apakah para elit kita ini mau menunjukkan keteladanannya, mau kembali kepada apa yang dulu juga ditunjukkan oleh para pendiri bangsa, mau berkorban ya, mau betul-betul legowo, mau menyisihkan perbedaan demi kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Nah, kalau untuk level rakyat sebetulnya selain soal pendidikan diperbaiki gitu, pendidikan karakter, ada banyak cara kok untuk menciptakan rasa bersatu itu ya. Gak usah susah-susah Bung, misalnya pemerintah ambil aja satu momen olahraga gitu ya, misalnya sepak bola aja gitu ya, diseriusin gitu ya. Cuma itu gampang untuk membuat orang bersatu padu.
0: Iya.
1: Gak peduli agamanya apa, gak peduli etiknya apa, gak peduli kelas sosialnya apa, itu bisa bersatu padu mendukung rakyat asal gitu ya. Itu dikelola betul sebagai sebuah wahana untuk mempersatukan rakyat, wahana untuk menciptakan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Banyak sebetulnya Bung ya. Kemudian kalau kita masuk ke ranah budaya gitu ya, kita ini punya kebudayaan yang kaya ya. Itu ditampilkan sedemikian rupa, rasa bersatu sebagai sebuah bangsa, kebanggaan pada bangsa, itu pasti tumbuh.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Jadi yang gitu-gitu itu sebetulnya bisa dikelola. Nah, kita memang mengakui badannya, yang susah itu membuat para pejabat partai politik bersatu padu dalam membangun bangsa. Itu susah. Itu. Nah, kalau ini bisa, yang lain gampang.
0: Ya, kalau di sisi rakyat, kita kalau lihat pertandingan bola, itu mereka inisiatif sendiri itu buat koreo ya, buat tifo yang itu modal ratusan juta itu Pak Setio. Tanpa disuruh, tanpa didanai, mereka
1: menjadi luar biasa Bung, sebagai sebuah momen untuk menyatakan iya, berbagai kelompok lah di negara kita.
0: Iya, dan tadi juga Pak Setio menyinggung soal banyaknya negara yang terpecah belah. Dan untungnya bangsa kita masih kuat. Kita juga sudah menghadapi berbagai ancaman ya, tindakan separatisme maupun juga secara ideologis ya, di PKI lah sebut saja begitu, PKI, DITI dulu banyak sekali. Tapi kita alhamdulillah saat ini masih bersatu, dan dan hebatnya persatuan kita itu betul-betul atas dasar mau sama mau ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada pertumpahan darah di sana Pak Setio, dari sejarahnya juga. Mungkin untuk menutup sesi pertama, nanti kita lanjut di sesi kedua. Mungkin Anda bisa memberikan kesimpulan terakhir tentang bagaimana tadi para pendengar kita itu kebanyakan menyoroti soal keteladanan pemimpin. Bagaimana sikap masyarakat saat ini agar kita tetap bersatu, dan juga sikap terbaik seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan bangsa ini Bung?
1: Kita memang juga sebagai rakyat harus mawas diri Bung, bahwa bagaimanapun juga elit politik ya, pemimpin nasional itu kan lahirnya dari rahim rakyat. Jadi kalau rakyatnya yang juga katakanlah sakit gitu ya, tidak memilih dengan benar, tidak punya kritisisme yang benar, ya kita pasti punya pemimpin yang salah. Jadi memang ya, ini kedua belah pihak harus sama-sama berefleksi, merenung gitu ya, supaya semakin ke depan ya, tidak hanya di usia 81 kemerdekaan, tapi seterusnya ada perbaikan yang nyata buat bangsa Indonesia. Jadi ya bolak-baliklah, elit harus berbenah, kita rakyat yang ada di bawah juga harus berbenah, supaya Indonesia ini bisa bangkit, tidak bubar, tapi menjadi negara besar, negara yang abadi.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Setio, nanti kita sambung di sesi kedua. Ya, terima kasih Pak setelah sejenak kita. Dan mendengar itu tadi ya kesimpulan dari Pak Setio di sesi pertama bahwa ketidakpercayaan kita terhadap pemimpin ini balik lagi dipertanyakan, kan yang memilih kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa bijak dalam menilai kepemimpinan mereka, ya ujung-ujungnya kesalahan kita dalam menunjuk mereka menjadi pemimpin nantinya dampak buruk ke kita. Jadi berhati-hatilah dalam memilih wakil rakyat ke depannya di setiap pemilu. Lakukan riset yang betul-betul, track record-nya dilihat baik-baik ya. Jangan sampai nanti kita menyesali pilihan kita sendiri, itu mungkin sikap terbaik daripada kita terus-menerus melakukan ujaran kebencian dan lain sebagainya di media sosial. Kita nanti lanjut di sesi kedua, sebelumnya jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka perkara transfer pricing PT TPL yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Anang mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi dan ahli serta melakukan penggeledahan di berbagai tempat.
1: Tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik, dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial BP dan SR.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan kedua tersangka diduga membantu PT TPL untuk melakukan penurunan nilai pembayaran pajak sekitar 2 triliun rupiah.
3: Dan atas perbuatan tersebut, para tersangka telah menerima uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya, dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Taran nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah.
2: Saiful mengatakan untuk mempermudah proses penyidikan, para tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana 364 ribu pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Laporannya disampaikan Ana Lopo.
1: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364 ribu se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
2: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah. Ketimbang Himbara, pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
2: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekran NASDA Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
3: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Dekran NASDA Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng

Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi. Tiap malam Jumat seperti biasa kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Dan kami akan segera hadirkan kembali dialog sesi kedua bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas Pancasila di tengah perbedaan, merawat persatuan di bulan kemerdekaan.

0: Di sesi pertama tadi saya buka dengan pertanyaan historis terkait dengan bagaimana membentuk persatuan yang ada, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setio kerelaan, kesediaan para tokoh dan juga raja sultan di seluruh Nusantara di Indonesia ini bersedia bergabung menjadi satu negara. Bukan hanya itu, bahkan mereka berbondong-bondong menyumbang untuk berdirinya negara Indonesia. Tadi ada yang 6 juta gulden, 12 juta gulden atau sekitar 1 triliun ketika itu ya. Itu jumlahnya yang sangat luar biasa. Dan kita akan bahas bagaimana merawatnya. Ini kan tadi membentuk persatuannya, bagaimana merawatnya. Karena ada yang bilang lebih sulit merawat daripada membuat pertama kali gitu ya. Dan sepertinya kita telah tersambung kembali bersama dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat dini hari, saya sapa kembali Pak Setio.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, masih seger ya Pak, belum ngantuk ya?
1: Iya Pak, ya bertugas.
0: Tadi di sesi pertama kita bicara soal membentuk persatuan. Gimana tadi ada keteladanan yang luar biasa dari para tokoh kita di masa lalu, para sultan dan raja yang bersedia gabung menjadi satu negara di NKRI dan menyumbangkan kekayaan kerajaannya gitu ya, kesultanannya, bahkan menyerahkan seluruhnya untuk keberlangsungan NKRI di awal-awal negara kita terbentuk. Nah, ini ibarat pasangan suami istri nih Pak Setio, di awal-awal sebelum menikah pacaran nih, pasangan ini laki dan perempuan sama-sama berusaha menjadi malaikat sempurna. Tapi ketika perjalanannya, ketika sudah menikah, jadi ya mulai ketahuan lah ya kelemahan-kelemahannya. Dan bagaimana menjaga ibarat rumah tangga, menjaga keharmonisan begitu ya. Kita juga ingin tentunya NKRI ini terus ada hingga kiamat ya insya Allah. Namun bagaimana menjaganya ini ketika perbedaan begitu banyaknya dari sisi agama, ras, budaya begitu ya. Namun para tokoh kita di masa lalu ini kok bisa begitu menemukan solusi atas perbedaan yang ada dan menemukan jalan keluar, maka hadirlah Pancasila. Padahal dalam perjalanannya Pancasila sempat diprotes ya, narasi sebelumnya yang seolah-olah agak keislam-islaman, namun kemudian diubah nih Pak Setio. Seperti apa Anda melihat mereka bisa menjaga persatuan dan membentuk suatu aturan bersama Pancasila yang kemudian disepakati bersama hingga saat ini masih kekal menjaga bangsa kita, Pak Setio?
1: Ya, terima kasih Bung Sabil ya. Ya. Pertama-tama jelas memang kita semua harus menghayati, mengerti sepenuhnya kita menjadi satu negara bangsa. Ini sangat tidak mudah ya. Ini betul-betul butuh perjuangan dan ya kita bisa katakan juga sampai berdarah-darah ya. Jadi untuk mempertahankan republik yang merdeka ini kan kita menghadapi banyak agresi kan. Kita menyebutnya agresi militer dari Belanda, dari sekutu ya di zaman dulu. Makanya sempat ada semangat perlawanan yang heroik ya dari berbagai kelompok atau berbagai elemen dari republik kan. Makanya ada peristiwa Surabaya, peristiwa kemudian Bandung Lautan Api dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa dan kita tetap ada sebagai sebuah negara. Ini adalah hasil perjuangan dari banyak pihak ya. Kita harus menghargai itu dan kita juga harus mengakui proses terbentuknya dasar negara Pancasila juga tidak mudah ya. Karena coba Anda bayangkan bagaimana menyatukan puluhan orang dengan aspirasi yang berbeda-beda, dengan latar berbeda-beda. Kan kalau kita menengok pada sejarah Pancasila itu kan ada beberapa rumusan dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dari Bung Karno, kemudian itu dibahas di kelompok kecil, sempat ada yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian ada rumusan sila pertama yang melibatkan keharusan menegakkan syiar Islam itu yang kemudian ditolak oleh sebagian orang, yeah, dan kemudian disepakati untuk dihapus oleh panitia kecil itu, dan akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang sekarang kita kenal, ya.
0: Yeah.
1: Jadi ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya itu juga hasil perjuangan yang panjang. Jadi memang semua kembali ke kita ini mau apa? Kalau kita mau mempertahankan republik ini supaya abadi, maka kita bisa mengatasi dua ancaman kan, Bu. Disintegrasi dan separatisme. Disintegrasi ini tentu saja karena memang negara-negara yang multikultural, multietnik itu rawan untuk bisa berpecah belah.
0: Yeah.
1: Ya, apalagi multi agama. Ya, soal agama ini kan soal yang sensitif. Ya, satu pihak bicara apa, nanti oleh pihak lain dianggap sebagai penistaan agama. Ya. Yang satu pihak mau dirikan rumah ibadah, oleh pihak lain dianggap ini sebuah agresi. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah dikelola sebetulnya, sangat sensitif pun. Dan sebetulnya kita punya kedewasaan. Ya. Kalau kita merujuk kepada sejarah bangsa Indonesia, kita ini tidak pernah gagal dalam mengelola keragaman. Ya. Kita tidak pernah gagal dalam mengelola kebinekaan sampai muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan mestinya ini kita pertahankan terus, ya. Kemudian hal-hal lain lah, ya. Bagaimana mengatasi kerawanan konflik antar suku. Di era reformasi kan kita beberapa kali sempat mengalami hal yang sangat tragis, ya. Di Maluku, di Kalimantan, itu kan konflik antar suku yang dahsyat. Dan sekarang potensi-potensi tetap ada. Dan ini sebetulnya selain dibereskan melalui pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, juga sebetulnya pendekatan keadilan ekonomi. Jadi ini antar etnik ini akan lebih mudah di satukan, ya, menjadi adem ayem, menjadi kuyuk rukun, itu kalau diperlakukan secara adil dan masing-masing pihak bisa sejahtera, ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian kalau menyangkut separatisme, ya, Bu, kan sampai detik ini kita masih melihat ada gerakan Republik Maluku Selatan, gitu ya, di luar negeri sono, gitu ya, yang sedang tetap ada yang gerilya, kemudian ada Papua Merdeka, ya, kita juga bisa menggali fakta itu. Tentu saja kita harus melihatnya dari sudut pandang yang adil. Kalau kita dari perspektif sebagai orang Indonesia, tentu tidak ingin itu terjadi. Kita ingin kita ini tetap bersatu sebagai sebuah bangsa. Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, Maluku menjadi bagian dari Indonesia, dan seterusnya. Masuk Aceh, gitu kan. Tidak boleh ada satupun yang lepas. Nah, tapi kan ini harus ada syarat yang penuhi. Jadi soal keadilan itu mutlak. Sekarang kalau kita menempatkan diri pada posisi sebagai orang Papua, kita sebagai warga lokal, sebagai orang yang memiliki tanah, lahan, sumber daya di sana, ya, kemudian kita menyaksikan orang-orang dari luar pulau, ya, yang berbeda etiknya, bahkan ada yang berbeda negaranya, berbeda rasnya, itu datang ke sana, mengeruk kekayaan di sana, ya, dan tetap membiarkan atau tetap tidak berupaya sungguh-sungguh untuk membuat rakyat di sana sejahtera, ya.
0: Yeah.
1: Itu perasaannya akan seperti apa? Ketimpangan seperti itu adalah pemicu separatisme. Saya pernah bicara juga di sini kan, Bung, karena saya menyaksikan langsung, ya, misalnya di kawasan Timika, Bung, ya, di mana di situ ada Freeport. Suku Komoro yang katakanlah punya lahan yang cukup signifikan, ya, yang itu dipakai oleh Freeport, itu sebagian besar tetap miskin. Yang nggak sepenuhnya salah Freeport, nggak sepenuhnya salah pemerintah Indonesia, sebagian juga salah orang-orang yang menjadi pejabat lokal, ya, karena seringkali tidak amanat, gitu ya, ketika dikasih uang untuk membangun rakyatnya. Tapi intinya ini isu-isu yang memang harus dibereskan. Tanpa ada upaya serius untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, tanpa ada upaya serius menegakkan keadilan sosial, persatuan susah untuk bisa dicapai, Bu. Gitu, karena orang tetap akan protes, tetap pengen memisahkan diri, gitu, ya. Gitu, Bu. Apalagi misalnya gini, sekarang ini kan kita ini informasi sangat terbuka, gitu, ya.
0: Yeah.
1: Lihat orang di Timor Leste, ya. saya belum pernah ke sana sih, kalau Timor Leste belum pernah ya. Tapi ceritanya kan kita sama-sama dengar ya. Ternyata pajak mobil sana lebih murah. Gimana kita nggak panas, Bung?
0: Iya.
1: Iya. Nah, hal-hal begini harus diberesin sih, Bung. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi siapapun untuk berpisah dari republik ini. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk berpecah belah. Itu pengantar dari saya, Bung.
0: Iya. Intinya keadilan satu rasa begitu ya.
1: Iya.
0: Ini masih menjadi persoalan ya, disparitas perkembangan ekonomi juga antar daerah ini masih begitu besar terjadi ya, gap ratio itu ya, Bung Setio, Pak Setio.
1: Iya. Iya.
0: Dan itu pastinya juga sedikit demi sedikit menggerus rasa nasionalisme akhirnya ya, karena mereka yang dalam tanda kutip merasa terzolimi kemudian jadi kurang percaya lagi terhadap pemimpinnya sendiri. Lantas solusinya seperti apa, Pak Setio? Kita di akar rumput kan bisa apa ya, rakyat di bawah itu ya, ini apa sistem seperti apa cara mengubah sistemnya secara soft gitu?
1: Iya, ini tergantung dari kita ada di posisi mana. Ya, tadi Bung Sabi sudah mengatakan kita ini kan rakyat jelata, lalu bisa apa gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kami di Pusaka Indonesia kan memang sangat peduli soal persatuan dan kesatuan bangsa ya. Ya, kami berbuat apa yang kami bisa. Kami sangat serius ya untuk mentradisikan yang namanya gotong royong. Kami sangat serius untuk membangun kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang melampaui perbedaan etnik, perbedaan agama, perbedaan apapun gitu ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana lewat semangat Pancasila itu kita bisa hidup bersama di dalam keragaman budaya, ya, keragaman agama dan seterusnya. Itu betul-betul menjadi program yang kita jalankan dengan penuh kesungguhan, Bung. Itu yang bisa kita lakukan ya. Dan apa yang kemudian dilakukan di Pusaka Indonesia ini kan bisa menjadi contoh buat banyak pihak bahwa kita bisa kok merawat persatuan ini dengan penuh kesungguhan walaupun posisi kita ada di bawah ya sebagai rakyat jelata. Nah, kalau kita nengok keluar sana, Bung, sebetulnya juga banyak pihak-pihak yang sangat serius untuk merawat kebinekaan ini, Bung, merawat persatuan gitu ya dengan pendekatan pendidikan, pendekatan kebudayaan ya. Jadi kalau saya selalu melihat tetap ada titik cerah ya, kita jangan selalu melihat yang jelek-jeleknya saja karena di tanah air kita ini yang bagus-bagusnya juga masih banyak ya. Bahwa yang jelek itu ya memang ada ya, kita akui, tapi kita tidak bisa mengabaikan banyak orang yang serius untuk memperbaiki bangsa ini dengan penuh kesungguhan. Itu menciptakan harapan yang bagus untuk masa depan, Bu.
0: Meskipun tadi ya ada perasaan ketidakadilan, kemudian juga perasaan merasa terzolimi, sehingga itu kemudian menggerus rasa nasionalisme. Ini mungkin Bung Pak Setio juga tahu ada beberapa video viral, salah satunya ya, ada seorang tukang cukur nih di media sosial cukup viral, disuruh pasang bendera merah putih, nggak mau karena merasa belum merdeka. Iya, nah ini gimana cara untuk tetap meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat gitu ya, dengan perasaan mereka yang merasa seperti tukang cukur tadi, merasa belum merdeka gitu. Mungkin banyak pengalaman pahit yang dirasakan, mungkin ada premanisme di sana, dia usahanya sering diganggu, sering dipalak begitu ya, sehingga merasa ini negara nggak hadir nih melindungi saya. Nah, ini dengan kondisi masyarakat, beberapa masyarakat yang merasa ada di kondisi seperti itu, bagaimana untuk tetap membuat mereka mencintai negara ini dan juga menumbuhkan rasa nasionalismenya, Pak Setio?
1: Iya, begini Bung Sabil ya. Kalau kita bicara tentang konstitusi, bicara tentang apa yang termaktub ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapakah sih sebetulnya yang bertanggung jawab untuk memastikan rakyat itu terlindungi, terayomi, dicerdaskan, disejahterakan? Tentu saja pemerintah. Karena sebuah negara itu kan ada komponen pemerintah, ada komponen rakyat, ya, ada komponen wilayah. Nah, rakyat itu kan sudah memberi mandat. Rakyat itu kalau pakai pendekatan analogi seperti perusahaan kan pemegang saham, Bung. Kita sudah memberikan apa yang kita punya gitu ya. Bukan hanya pajak loh Bung, tapi memberikan otoritas ya. Itu kepada pemerintah. Yeah. Pemerintah ya. Itu kan yang disebut sebagai pejabat ya. Presiden sampai menteri, kemudian juga ada aparat sipil negara, ada aparat militer, semua kan digaji Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Digaji dengan uang rakyat. Digaji dengan uang pajak, digaji dengan uang cukai, digaji dengan uang retribusi, digaji juga dengan hasil dari sumber daya yang dipasahkan kepada pemerintah kan gitu. Nah, memang mestinya mereka yang menjadi bagian dari pemerintah ini yang sungguh-sungguh melakukan pengayoman, perlindungan, pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan buat rakyat. Nah, ketika ada yang protes gitu ya, apakah memang benar kita sudah merdeka? Itu kan karena memang berangkat dari kenyataan faktual. Banyak rakyat yang merasa tidak diayomi, tidak dilindungi. Banyak rakyat yang merasa belum disejahterakan. Seperti tadi Pak Caswa, lalu bicara soal bantuan macam-macam gitu ya. Kemudian banyak orang juga merasa belum dicerdaskan. Nah, kan ini isu yang sebetulnya tidak berlebihan, tidak mengada-ngada. Jadi si emas-emas tukang cukur ini kan sebetulnya protes berdasarkan pengalaman faktual dalam hidup. Nah, mestinya memang disadari bahwa ya, berarti ini kritik yang membangun, nggak langsung ditangkap, nggak langsung dihukum gitu, dianggap tidak nasionalis gitu ya, gitu. Nah, memang ini hal-hal yang memang harus kita perbaiki bersama, Bung. Jadi ini saya kasih contoh simpel ya, Bung. Bagaimana rasa ketidakadilan itu memang betul-betul bisa membuat kita ini sedih, bahkan kadang marah gitu. Kita sama-sama tahu Bung, misalnya soal undang-undang konservasi Bung ya. Kalau kita ya nangkep satu burung aja yang dilindungi, itu masuk penjara atau enggak Bung? Nangkep landak aja masuk penjara Bung.
0: Iya.
1: Bukan nangkep loh, ini melihara ya, karena kita ketemu dengan orang-orang yang tidak tahu-tahu hukum gitu ya.
0: Iya.
1: Ketemu sama landak yang sakit, dia pelihara di rumahnya, itu bisa dihukum Bung.
0: Iya.
1: Dianggap dia menangkap, memelihara
0: hewan dilindungi,
1: datang yang dikonservasi, yang dilindungi ya, gitu ya. Tapi sekarang kita lihat pun, yang membakar hutan, gitu ya, merusak hutan sebegitu besarnya dihukum apa tidak? Banyak yang tidak, gitu ya. Ini ketidakadilan seperti ini, gitu ya. Itu kan rakyat itu melihat, dan makanya sampai kemudian muncul sebuah statement, gitu ya. Ini kayaknya kita dijajah sama bangsa sendiri deh. Nah kan ini akal protes itu di sini Bung.
0: Gitu.
1: Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi? Ya karena yang dikasih mandat untuk menjadi pemerintah ya, para pejabat itu kalau dalam bahasa saya memang ya punya ilusi kebahagiaan. Mereka pikir dengan banyak uang mereka akan bahagia. Makanya supaya banyak uang mereka tega untuk korupsi. Supaya banyak uang mereka tega untuk kolusi. Supaya banyak uang mereka tega menyalahgunakan kekuasaan. Karena dengan itu mereka bisa dibayar oleh siapapun yang punya duit. Nah hal-hal begini yang si beresin. Karena sekarang kita tidak lagi menghadapi lawan dengan moncong senjata. Ya, kita ini menghadapi neokolonialisasi. Yang salah satu pendekatannya adalah memanfaatkan proksi dalam negeri. Bagaimana orang-orang dibeli untuk memelihara, menjaga kepentingan dan agenda mereka ketimbang memihak kepada rakyat. Ya, ini satu contoh lagi Bung. Ya, hari ini saya mendapatkan satu berita yang membuat saya miris ya Bung. Ada satu anak ya di Sumatera Utara itu yang tadinya sehat meninggal dunia gara-gara divaksin. Nah kan Bung Sabu juga pasti tahu ya, belakangan ini marak sekali isu vaksinasi yang sangat puncak gitu ya, ada vaksin HPV dan macam-macam gitu ya. Pertanyaan pentingnya adalah itu tuh sebetulnya agenda siapa, demi kepentingan siapa ya? Apakah ada kajian saintifik yang sudah betul-betul matang yang memastikan bahwa itu aman atau belum ya? Karena di negara-negara lebih maju itu menjadi concern ya. Sekarang di Amerika Serikat juga sedang menjadi perdebatan besar. Kebijakan-kebijakan kayak begini ini gak bisa seenaknya diluncurkan. Nah, pertanyaannya Kementerian Kesehatan ini memihak kepada siapa? kepada industri farmasi atau kepada rakyat kebanyakan. Isunya kan kayak begini, Bu. Nah, sekarang kalau kita yang di posisi korban, kita akan bertindak apa? Marah itu wajar apa tidak? Kan begitu, Bung.
0: Iya.
1: Jadi memang ini membutuhkan keberadaan pemerintah yang kembali sadar bahwa dirinya ada untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, melindungi rakyat. Karena itulah amanat dari para pendiri negara dan bangsa ini.
0: Ya. Iya. Jadi begitu kompleks ini.
1: Ya, sangat kompleks. Ya. Sangat kompleks.
0: Ya, pastinya kita undang pendengar juga yang bergabung ya dalam obrolan kita ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari, Bocah Bagus, kesayanganku yang tampan.
0: Amin, alhamdulillah. Silakan Pak Dasrun, ada Pak Setio di sini.
2: Pak Setio.
1: Ya, Pak Dasrun.
2: Saya kalau mendengarkan suara Anda, aduh, enaknya kan. Apa didengarkan secara seksama itu salah itu ya bisa mengobati orang gelisah.
0: Udah. Pak Dasrun lagi gelisah nih.
2: Begini.
0: Ya.
2: Yeah. Sebelum saya menuju ke temanya, saya baru saja ditinggal seorang bibi alias adik ebiungku. Baru saja meninggal. Nah tadi jam 1 kurang 11 menit. Namanya Ibu Safira.
0: Ibu Safira.
2: Umurnya sudah 80 tahun ya.
0: Ya turut berduka cita ya Pak Dasrun ya. Semoga almarhum Ibu Safira mendapatkan tempat terbaik dan masuk surga. Amin ya Pak Dasrun.
2: Amin ya Rabbal Amin. Saya minta doanya semua ketika di seluruh Indonesia ya. Ini ikut komentar saya begini Pak Setio. Ya, saya memang kalau mendengarkan Radio Pro 3 saben hari ya seolah-olah merasa kasihan sama Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo sendiri tidak mengenal saya. Karena apa ya? Karena ibarat orang kerja itu kan baru setengah main, tapi ternyata ya masalahnya bertubi-tubi, diatasi ini muncul ini, diatasi ini muncul itu. Apalagi Bapak Prabowo kan ya boleh dikatakan sudah lansia lah. Tapi semoga bisa menerima coba-coba yang istilahnya menempuh sama dirinya. Mudah-mudahan Pak Prabowo senantiasa panjang umur. Apa yang jadi percobaan-percobaan semua jadilah bisa mengatasi sendiri atau teman-teman seprofesi yang di bawahnya.
0: Amin. Ya, jadi gimana Pak Dasrun intinya?
2: Ya intinya seperti itulah ya, mudah-mudahan. Ini ada satu lagi nih. Ada seorang ibu namanya Ibu Wati, Pak Setio. Ini kan katanya mau menerima bansos yang katanya kalau nggak salah dengar itu 5.400.000. Tapi ternyata setelah disuruh kumpulan di balai desa katanya sedang menerima, malah orangnya seolah-olah ya istilah bahasa Jawanya itu berbesmili lah katanya. Pak itu kekuatan listriknya itu 1.300, jadi seolah-olah dinamakan orang mampu, padahal ya jadi dinaikkan batasannya kan ya. Tadinya kan cuma 450, tapi kan karena sering gejluk atau sering mati, jadi dibesarkan kekuatannya. Tapi ternyata seolah-olah jadi alasan tidak nerima bansos begitu saja.
0: Baik, Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun ya atas ceritanya.
2: Mudah-mudahan Anda sehat walafiat.
0: Amin. Pak Dasrun juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, izin ini kita terima sekaligus 3 ya Pak. Ada 2 pendengar lagi yang sudah menunggu dari tadi. Kita tampung semuanya terlebih dahulu. Ada Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat dini hari Pak Ramli.
3: Selamat dini hari Bang Pakji.
0: Ya, dengan Sabil dan ada Pak Setio di sini, Pak Ramli.
3: Ya, ya Pak Setio. Ya, Pak Ramli. Ini saya umurnya udah hampir 90.
0: Oh, panjang umur. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Ramli.
3: Saya, umur saya hampir lebih kurang timbang Soeharto.
0: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah. Tapi saya selama saya hidup, saya nilai jarang seperti orang mas apa ini sekarang. Mas Gio ya.
0: Iya, gimana Pak Ramli?
3: Jarang ada orang yang seperti dia ini.
0: Kenapa? Jarangnya apa nih? Jarang apanya nih?
3: Yang pertama saya apalah, yang mudah kan. Lambang negara itu ke Pancasila. Iya kan?
0: Iya. Nah,
3: di situ kan semua ada. Undang-undang apa semua ada. Cuma karena lambangnya buta sebelah, jadi orang memandangnya sebelah mata. Orang kecil gak dipandang, yang dipandang yang besar. Kalau yang salah curi kambing, curi ayam, hukuman mati. Kerugian ratusan miliar nggak apa-apa.
0: Ada ketidakadilan hukum ya antara, ya ibaratnya seperti mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya Pak Ramli ya, intinya itu ya.
3: Bukan.
0: Itu bukan.
3: Karena lambangnya buka sebelah.
0: Oke, cukup ya Pak Ramli ya, kita sudah tangkap poinnya ya Pak. Ya, kita berbagi dengan yang lain.
3: Macam itu kan semua bisa adil.
0: Iya, baik. Makmur namanya. Iya, terima kasih Pak Ramli, sehat selalu.
3: Oke.
0: Kita ke Karawang, Pak Setio. Ada ya. Pak Hasan. Selamat dini hari Pak Hasan.
4: Ya. Selamat dini hari Bung Sabil. Selamat dini hari juga Pak. Pak Setio, wah narasumber yang sangat luar biasa. Saya kasih apresiasi ini. Pak Prasetyo mohon izin berkomentar Pak.
0: Iya, silakan.
4: Ya, Pak. Yang pertama, poin penting yang mesti dicermati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, kenapa tidak bisa bersatu secara bersatu hanya ya hanya kata-kata. Menurut saya keadilan Pak yang belum bisa pas di negara Indonesia ini. Saya contohkan, saya analogikan. Seorang presiden membeli sepatu harga 5 juta, kemudian rakyat membeli topi 50 ribu. Nah, saya sudah dari awal mengatakan bahwa keadilan itu harus ditempatkan pada, diletakkan pada tempatnya. Ini mentang-mentang sepatu harga 5 juta diletakkan di kepala, sedangkan harga topi rakyat diinjak di kaki. Nah, endingnya kan tuh harga sepatu yang 5 juta nginjak kepalanya juga kan gitu. Itu yang pertama yang mesti dicermati. Nah, dalam tanda kutip, kebijakan ini bukan seperti buah pinang. Itu enak di buah pinang di belah. Ini kayak buah pinang di belah kampak gitu. Hancur buat rakyat. Yang terakhir, closing statement-nya. Konteks apapun ke pemerintahan, apapun Pak Setio. Jadi intinya kebijakan itu harus fokus seperti kamera. Semahal apapun harganya kamera dan sehebat apapun megapikselnya, bila bidikannya goyang aja sedikit, maka rakyat Indonesia akan blur. Mudah-mudahan dengan momentum sebentar lagi hari kemerdekaan, mudah-mudahan kebijakan pemerintah dari bawah sampai dengan pusat bisa sinkron menjadi sebuah kebijakan bersama rakyat hingga menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama. Mungkin itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, luar biasa ini. Semangat sekali tuh mau jam 2 pagi. Senang sekali kita kalau semangat gitu. Jadi gak ngantuk ya Pak Setia ya.
3: Iya.
0: Ini sebagian besarnya menanggapi soal tadi ya, ketidakadilan dan tadi Pak Hasan jelas adanya kebijakan yang kurang pro rakyat. Silakan ditanggapi Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil.
0: Iya.
1: Saya ingin mengajak para pemirsa ya kembali merenung kali ini soal kepemimpinan Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Lebih khususnya kepemimpinan nasional. Kan banyak sekali orang yang pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, wali kota, bupati ya.
0: Yeah.
1: Jadi pertanyaannya sebetulnya apa sih motifnya? Apa sih latar dari keinginan itu? Tentu saja kalau merujuk kepada kampanye gitu ya, ya semuanya bagus-bagus, demi rakyat, demi apa. Tapi kalau kita menisik lebih dalam secara nyata gitu ya, sebetulnya apa sih ya Karena faktanya begini, Bu. Jadi pemimpin itu di level apapun cuma dua kemungkinannya. Ya. Satu dimuliakan, satu lagi memang dihinakan dan caci maki, Bu. Ya. Menjadi pemimpin atau menjadi pejabat publik itu, Bu, ya. Salah berkata, salah mengambil kebijakan, itu sudah lumrah akan dicaci maki dengan luar biasa.
0: Iya.
1: Gitu ya. Apalagi kita harus mengakui, Bu, pemimpin itu kan punya tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketika akan salah, rakyat menderita, dosanya siapa yang nanggung? Itu pemimpin juga.
0: Iya.
1: Nah, makanya memang kalau kita pakai bahasa sederhana, Bu, bisa dikatakan sembrono ya, itu bahasa paling halus sih. Kalau bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Orang yang berambisi terhadap kepemimpinan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, resikonya kalau besar dibandingkan dengan apa yang didapatkan. Ya. Yang namanya kesenangan di dalam jabatan itu kan juga pasti sebentar. Ya. Euforia menjabat itu kan nggak mungkin lama. Habis itu yang ada cuma tanggung jawab. Dari tanggung jawab nggak bisa ditunaikan, yang didapat adalah caci maki, ya. Yang didapat adalah hinaan dari orang yang mestinya diayomi dan seterusnya. Nah, memang ini perlu menjadi renungan buat siapapun yang mau maju ke panggung kekuasaan. Apa sih sebetulnya yang menjadi motifnya, gitu ya? Kalau berharap dengan kekuasaan itu mereka akan bahagia, mereka akan dihormati, udahlah itu nggak mungkin terjadi lah. Ya, sekarang faktanya, ya. Kalau Bung Sabil itu mau main ke kenyataan sehari-hari, ke rakyat jelata gitu ya. Itu orang itu senengnya misu-misui pemimpinnya, Bung.
0: Iya.
1: Nah, saya coba mengajak Bung Sabil membayangkan diri kalau Bung Sabil jadi pemimpinnya, punya rakyat kayak begitu, Bung Sabilnya bahagia apa enggak?
0: Wah, sedih. Kesek,
1: Bung.
0: Iya.
1: Sedih, Bung. Ya, gitu. Nah, makanya memang ini hal yang harus direnungkan dengan lebih mendalam gitu ya. Bahwa orang hanya layak untuk betul-betul maju ke kontestasi kekuasaan, maju sebagai pemimpin publik gitu ya, kalau motifnya itu lurus benar dan kemudian ketika sudah duduk juga bisa konsisten dengan motif yang lurus dan benar itu. Nah, sekarang kenapa muncul ketidakadilan, Bu? Ya tentu saja kan ini pasti akan jadi pemimpin.
0: Iya.
1: Kenapa banyak pejabat gitu ya yang melenceng? Loh, yang tanggung jawab siapa? Ya, tentu saja kan pemimpin tertinggi, Bu. Gitu. Ya, kalau kemudian ada aparatur hukum tidak menegakkan hukum, yang salah siapa? Ya. Ini hal-hal yang memang tidak gampang, Bu, untuk diurai gitu ya. Tetapi ya, memang ini keprihatinan kita bersama. Kembali lagi nanti pertanyaannya adalah seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Terus rakyat jelata ini bisa apa?
0: Iya.
1: Saya dan Bung Sabil bisa apa? Para pemirsa bisa apa? Kita nggak punya apa-apa ya kalau bisa dibilang secara material, secara kekuasaan gitu ya. Tapi ini, Bung, kita harus sadar di usia 81 tahun kemerdekaan kita ini, kita belum sepenuhnya merdeka. Ya. Banyak hal yang memprihatinkan. Ya. Tetapi hidup ini kan selalu dinamis, Bung. Ya. Jadi seburuk apapun situasi saat ini, jangan pernah kita kehilangan harapan. Pasti ada momentum nanti kita berbalik, gitu ya. Kita kemudian mendapatkan sebuah titik tolak untuk bergerak maju. Itu pasti ada momennya sendiri, Bung. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, memberikan penyadaran lewat acara kopi ini, ini salah satu cara supaya nanti momentum ini muncul, Bung. Ya, saya katakanlah ya, tanda kutip ini ya, berjuang sebisa saya untuk melek gitu ya, menahan kantuk gitu ya, tiap seminggu sekali gitu ya. Kan karena saya punya harapan bangsa ini menjadi lebih baik di masa depan.
0: Amin.
1: Saya punya harapan bahwa dengan hal-hal sederhana yang kita lakukan ini pasti nanti memicu perubahan secara masif gitu ya. Kalau tanpa ada harapan itu ngapain kita capek-capek kayak begini, Bung? Iya kan?
0: Iya.
1: Iya, harapan itu memang menyala, makanya kita mau bekerja keras. Mau melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi menarik tadi soal motif para pemimpin gitu ya. Saya dengar cerita kalau di zaman dulu para Apa mungkin di circle sahabat Nabi kalau saya pernah baca, kalau ada yang dikasih jabatan itu sampai harus dipaksa-paksa, dan kalau sudah ditunjuk itu nangis karena itu tadi mengingat tanggung jawabnya dan juga apa ya potensi dosa kalau misalnya gagal gitu ya, karena memikul semua beban dari masyarakat. Nah Pak Setio, ini mungkin untuk menutup ya Kopi Pro 3 edisi hari ini menjelang nanti HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin ada kata-kata dari Anda penyemangat kepada pendengar, kepada masyarakat, bagaimana kita tadi meneladani para tokoh pendahulu kita yang luar biasa ya, mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadinya, dan juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat yang tadi jangan sampai kayak tukang cukur tadi ya pasang bendera nggak mau. Silakan Pak Setio, mungkin ada nasihat dari Anda untuk menutup sesi kita ini.
1: Iya Bung Sabil, kita sama-sama sadarlah bahwa bagaimanapun juga banyak anugerah kita hidup di Republik Indonesia ini, di negeri yang sudah dimerdekakan sejak 81 tahun silam ya. Banyak hal indah yang bisa kita saksikan bersama gitu ya. Itu karena perjuangan dari para pendiri bangsa, pengorbanan mereka juga. Maka walaupun ada hal-hal yang belum ideal, ada hal-hal yang kita masih lihat belum sesuai dengan idealitas kita, ya itu tidak membuat kita kemudian putus asa, tidak membuat kita marah tanpa kendali. Kita masih punya harapan untuk memperbaiki semuanya. Ya, fokus untuk melakukan terbaik, untuk bersikap patriotik pada bangsa dan negara ini, dan kita sama-sama menunggu datang mukjizat untuk republik kita ini.
0: Ya, amin.
1: Begitu sudah.
0: Baik, terima kasih Pak Setio, luar biasa perbincangan hari ini, dan kita berharap semoga para pendengar, masyarakat yang mendengarkan ini dan nanti juga akan lebih semangat lagi merayakan kemerdekaan kita yang sudah ke-81, dan juga menumbuhkan semangat nasionalisme, dan tadi ya meneladani sikap-sikap para tokoh pejuang dulu yang dengan kondisinya tetap semangat, optimis bahwa negara ini akan maju gitu ya, rela memberikan segalanya, meruntuhkan apa keegoisan dan juga semua harta yang dimiliki pada sultan dan raja, itu rela melepas semuanya, masa kita enggak gitu ya. Itu menjadi contoh yang nantinya bisa menghidupkan nasionalisme dan membuat kita semakin berjaya sebagai sebuah kesatuan bangsa dan negara. Terima kasih Pak Setio, saya lagi sehat selalu, sudah menemani kami semua begadang ini ya, walaupun Anda nggak mengakunya sebetulnya bukan nggak biasa ngalong ya.
1: Nggak biasa.
0: Luar biasa. Sehat selalu Pak Setio.
1: Terima
0: kasih. Ya, Ketua Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, dan pendengar, dengan demikian berakhir Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia edisi dini hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan bersama Pusaka Indonesia lagi ya. Namun jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih tetap mengudara, membawakan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Makassar melalui dinas kesehatannya memperkuat tracing TBC di 339 titik. Laporannya disampaikan Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan, pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
2: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing dan setelah proses ini berjalan kita akan berharap bagaimana pola penanganan yang maksimal yang kita lakukan sehingga kita bisa menurunkan TBC yang ada di Kota Makassar.
1: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nursaida Sirajuddin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
3: Jadi harapan-harapan kita adalah ini yang kita siapkan 329 itu bisa menghadap bulan November, di mana setiap kunjungan titik itu 100 masyarakat. Hari ini ada di beberapa titik, ya beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan yang 53 itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 329 ini bisa tercapai di
1: untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Laporan yang disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
2: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
1: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan, dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta dibandingkan dengan adanya yang lokal, nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
1: kreator lokal
3: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIPE.
1: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIPE diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta

0: Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat, tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini.
4: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemarin.

0: kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
1: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih, di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
0: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026.
0: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
0: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan. Karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Warta Nusantara.
10: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
12: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
13: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan pemerintah terhadap sejumlah sampel beras fortifikasi kini ikut menjadi perhatian para pelaku industri perberasan. Persoalannya bukan hanya standar kandungan gizi, tetapi bagaimana produsen memastikan proses pencampuran, kemudian proses pengujian, dan informasi pada kemasan sesuai dengan produk yang dijual. Kasus ini sekaligus menguji pengawasan dari dalam industri sebelum produk sampai kepada konsumen. Dan terkait dengan temuan beras fortifikasi, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan. Kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sutarto, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, untuk temuan pemerintah tersebut, Pak, bagaimana pelaku usaha menyikapinya, Pak, terkait dengan sampel beras fortifikasi ini?
2: Baik, jadi begini, kita semua memahami bahwa beras fortifikasi ini sebenarnya menjadi program kita bersama dalam rangka pada dasarnya ya, dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Karena kita tahu banyak di antara kita itu masih mengalami persoalan stunting, persoalan anemia, sehingga pemerintah juga dan juga secara global dalam rangka SDGs itu salah satunya adalah bagaimana mendorong konsumsi masyarakat itu, pangan masyarakat itu ditingkatkan nilai gizinya. Nah, kita sudah tahu bahwa sebenarnya bukan hanya pada beras yang sudah dilakukan, termasuk untuk minyak goreng, kemudian garam dan sebagainya itu sudah. Nah, akhir-akhir ini memang mulailah kita dengan beras fortifikasi ini. Sebenarnya sudah perubahan-perubahan sudah dilakukan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Pemerintah melalui Bulog sudah menyelenggarakan hal itu. Nah, yang sekarang ini sedang berkembang, nampaknya teman-teman pengusaha melihat bahwa ini juga menjadi salah satu peluang sekaligus tadi itu membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan gizi masyarakat tadi. Karena kalau kita hanya makan nasi yang situasinya dengan derajat sosial yang tinggi, itu pada dasarnya banyak vitamin yang sudah hilang. Makanya pemerintah juga mendorong bagaimana kita menuju juga kepada beras fortifikasi.
1: Baik.
2: Tapi untuk dilaksanakan secara mandatori, artinya secara luas, ini kan satu teknologi yang notabene ya relatif barulah untuk perberasan, karena harus dibuat misalnya kernel, sehingga harus mendatangkan adanya mesin, kemudian kita juga harus impor bahan bakunya dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang dapat dikatakan baru bagi kita semua, terutama juga bagi para pengusaha.
1: Ya, tetapi Pak, sebelumnya apakah memang ada standar yang telah ditentukan yang harus dijalankan oleh setiap produsen, berapa besaran campuran tadi nutrisi ataupun kandungan lain dalam beras itu sendiri, Pak Sutarto?
2: Ya, betul. Jadi
1: Halo, Pak Sutarto. Halo, Pak. Ya, Pak, maaf, Pak, terputus-putus, Pak. Halo. Baik, pendengar, terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami. Beliau adalah Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso. Kami akan mencoba kembali untuk dapat tersambung. Dan tadi sempat kami tanyakan bagaimana memahami dari sisi regulasi yang ada, bagaimana regulasi mengatur terkait dengan fortifikasi ini sendiri, berapa banyak kandungan nutrisi, berapa banyak zat-zat penting lainnya yang harus ada di dalam sebuah beras fortifikasi itu sendiri. Dan nanti pun kami juga ingin mengetahui setelah itu proses itu dilakukan, siapa yang melakukan pengujiannya, siapa yang melakukan pengawasannya, sehingga ketika beras fortifikasi diedarkan di pasaran itu sudah betul-betul sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan apa yang tertera dalam kemasan. Inilah yang menjadi temuan dari pemerintah, di mana banyak produsen fortifikasi yang menurut pemerintah tidak sesuai dengan kandungan yang ada. Ya, Pak Sutarto, mohon maaf tadi terputus, Pak.
2: Iya, betul. Ya. Ini karena saya di kereta api.
1: Oh, baik, baik, baik. Iya, iya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya bagaimana aturan itu mengatur fortifikasi di produsen beras ini sendiri, Pak?
2: Iya, jadi sebenarnya untuk bisa mengedarkan beras fortifikasi atau beras dengan tambahan kandungan vitamin atau mineral tertentu, ya, itu sudah ada peraturannya yang dikeluarkan oleh Bappanas.
1: Okay.
2: Jadi teman-teman itu sebelum memproduksi tentunya mendaftarkan dengan komposisi-komposisi kandungan mineralnya, kandungan gizinya seperti apa itu harus didaftarkan.
1: Okay.
2: Hanya masuklah kategori beras khusus tadi. Dan tentunya ini tugas kita bersama, karena ini ya tanda petik masih baru gitu ya. Tentunya tugas kita bersama termasuk pemerintah untuk memberikan pembinaan yang baik agar pelaksanaan di lapangan itu betul-betul tercapai sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan peraturan. Atau yang terdaftar.
1: Ya, seberapa jadi, sulit Pak Sutarto menjaga campuran zat gizi tadi untuk menjadi tetap konsisten dalam setiap kemasannya, kalau begitu Pak? Untuk kalau ini dikatakan memang hal yang baru ya Pak bagi industri perberasan kita.
2: Iya, nah tentunya biasanya teman-teman ini saya sudah minta kepada mereka untuk bekerja sama, kalau tidak punya laboratorium sendiri ya bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi dan juga dalam rangka meneliti setiap misalnya apakah dalam jumlah tertentu kemudian dilakukan sampling untuk dilakukan penelitian agar betul-betul terjadi perubahan-perubahan atau tidak, kan gitu, misalnya komposisinya dan sebagainya. Dan ini yang saya minta kepada teman-teman supaya itu dilakukan. Tentunya yang terakreditasi ini juga harus ada korelasi dengan pemerintah, artinya laboratoriumnya pemerintah, agar nanti bisa sama-sama kalau ada penelitian, misalnya pemerintah meneliti untuk melihat kandungan yang sebenarnya berapa, laboratoriumnya juga harus sama gitu.
1: Artinya standar pengujiannya itu sudah ada di laboratorium Pak ya? Standar pengujiannya di sana. Oke. Okay. Seberapa rutin kalau begitu Pak, produsen melakukan pengujian laboratorium produknya sebelum dilempar ke pasaran Pak?
2: Ya, kami sudah minta dan mereka selalu mengatakan itu yang sekarang sudah dilakukan gitu ya. Dilakukan dengan tentunya laboratorium ini kan juga terbatas ya. Tapi mudah-mudahan nanti tentunya kita harus kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi oleh pemerintah. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan kita sama-sama menggunakan laboratorium itu. Nah, sebelum itu pemerintah juga harus bisa memberikan bimbingan mengenai bagaimana mekanisme pencampurannya, mixingnya benar atau tidak. Kemudian kita juga tahu kalau sudah di pasar itu bisa saja dengan transportasi, dengan beberapa kali naik turun truk dan sebagainya, kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan kalau kita cara samplingnya juga tidak baik atau tidak tepat, bisa saja misalnya kalau samplingnya itu juga harus kita sepakati bersama samplingnya seperti apa gitu.
1: Kalau untuk pengujian berkala tadi di laboratorium itu memang ditanggung oleh produsen sendiri itu, Pak Sutarto ya?
2: Betul. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman ya, mereka sendiri yang menanggung. Jadi itu bagian dari kos yang nanti akan diperhitungkan untuk
1: harga jual.
2: Menetapkan harga.
1: Ya, termasuk harga juga berapa alat-alat yang alat-alat teknologi tadi yang memang disiapkan mereka melakukan pengadaan. Oke. Tetapi tetapi dari Perpadi sendiri, apakah memang ada temuan? Ada pihak-pihak yang melakukan fortifikasi atau tidak bahkan sama sekali, tetapi mencantumkan klaim bahwa itu adalah beras fortifikasi, Pak? Ada teman itu nggak, Pak Sutarto?
2: Iya, kalau Perpadi ini kan asosiasi yang tugasnya tidak sampai ke kita melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan kepada anggota, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, penelitian detail seperti itu, saya kira kita belum sampai ke sana.
1: Okay.
2: Kita belum memiliki dan memang
1: pengawasan internal begitu, Pak ya.
2: Pengawasan internal itu lebih banyak kepada kami biasanya memberikan masukan-masukan, melihat langsung di pabriknya. Kemudian apa yang harus dilakukan, memberikan arahan bagaimana katakan laboratorium mana yang bisa kita pakai dan seterusnya seperti itu.
1: Ya. Atau tadi yang Bapak katakan bahwa Penggilingan mendaftarkan Pak ya untuk menjadi bagian sebagai produsen fortifikasi tadi. Apakah?
2: Halo.
1: Ya, halo, Pak Sutarto, bisa dengar suara saya, Pak?
2: Okay.
1: Ya, baik. Okay. Tadi kan dikatakan bahwa penggilingan ini atau produsen mendaftarkan ya, Pak ya, kepada pemerintah untuk ambil bagian dalam proses fortifikasi ini. Dan ketika mendaftarkan, sejauh itu apakah memang penggilingan itu siap, Pak, untuk memenuhi standar produksi beras fortifikasi? Apalagi ini adalah hal yang baru. Perlu beberapa tambahan investasi baru di dalamnya nih, Pak Sutarto.
2: Oh iya, harus siap. Kalau tidak siap, ya tentunya tidak boleh mendaftarkan, kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi ya pasti harus sudah disiapkan, kemudian sumber kernelnya dari mana, membuat sendiri, apakah kernelnya ini kita membeli ke produsen tertentu ini harus sudah ini dan harus mendaftar tadi itu. Jadi tidak boleh mereka tidak punya tidak mendaftar. Jadi harus mendaftar dengan syarat-syarat yang
1: infrastruktur yang sudah dipenuhi tadi ya. Oke. Ketika ketika produsen melakukan fortifikasi tadi, Pak, dengan investasi yang harus mereka sediakan dengan sendirinya, seberapa besar sih, Pak, penambahan biaya produksi beras secara wajar itu, Pak?
2: Iya, tadi begini, kalau kita bicara harga, itu pasti yang pertama dari bahan bakunya, kan? Bahan bakunya adalah pasti mulai dari harga gabah. Kalau harga gabah naik, pasti harga beras kan akan naik, kan, logikanya.
1: Okay.
2: Nah, kemudian yang kedua tentunya bahan bakunya itu di samping beras ada kernel tadi. Kernel atau vitamin.
1: Okay.
2: Atau mungkin vitamin atau mineral. Nah, sekarang itu masih impor. Kalau vitamin dan mineralnya masih impor, tetapi yang memproduksi kernel di dalam negeri ini sudah ada, meskipun belum banyak, baru 2 atau 3.
1: Sebagian berarti impor itu, Pak ya, bahan bakunya itu. Ya. Oke.
2: Okay. Ya, bahan baku vitaminnya masih impor.
1: Oke.
2: Okay. Kernel pun kita bisa impor. Nah, itu pasti akan menjadi bagian dari biaya tadi. Yang berikutnya lagi tentunya investasi alat untuk pencampuran tadi. Untuk mencampur, untuk memixing supaya benar, kan gitu kan? Mungkin tidak terlalu mahal kalau kita hanya alat mixing. Nah, setelah itu tentunya baru packaging dan sebagainya. Nah itu bisa dihitung. Makanya beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Bappenas juga pernah mendiskusikan berapa yang cari harga untuk beras fortifikasi dengan kandungan misalnya berapa vitamin atau berapa mineral. Kan tergantung berapa banyaknya mineral juga
1: yang gitu. Artinya nah, dalam hal sudah, ini produk ini tidak ada harga eceran tertingginya dong kalau begitu Pak ya?
2: Tidak ada harga eceran tertinggi, tetapi ada, karena dia beras khusus ya.
1: Iya, beras khusus. Yang
2: tetapi ada satu pembicaraan-pembicaraan, pengarahan-pengarahan dari badan pangan untuk dibicarakan berapa sih wajarnya gitu sih wajarnya. Tapi kalau kita bicara akhir-akhir ini kan memang karena harga gabah yang naik terus kan, itu juga harus menjadi perhatian gitu.
1: Oke, kalau tidak ada harga eceran tertinggi tadi, kemudian bahan bakunya, kernelnya ini sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri atau impor Pak. Sampai batas mana sih Pak Sutarto, selisih harga itu masih mencerminkan nilai yang wajar? Dalam, kalau kita bicara dalam penambahan gizinya, dalam beras itu sendiri Pak.
2: Ya, kemarin sudah ada diskusi yang intens dengan badan pangan, berapa yang wajar.
1: Ya.
2: Tentunya itu tergantung kepada tadi itu sumber kernelnya dari mana, harga kernelnya berapa. Harga kernel ini juga macam-macam karena tergantung kepada kandungan vitamin yang tadi yang seperti yang saya sebutkan atau kandungan mineralnya. Kemudian juga apakah ini impor? Kalau murni impor pasti lebih mahal.
1: Yeah.
2: Kalau bikinan dalam negeri lebih murah.
1: Yeah.
2: Kemudian hanya tambah ongkos untuk mencampur.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian packaging. Jadi ini sebenarnya sudah ada diskusi-diskusi intens dengan badan pangan.
1: Okay.
2: Dan itulah saya yakin itu memang menjadi tugasnya pemerintah untuk setiap saat untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau jumlah berapa itu sebenarnya nanti akhirnya masyarakat akan menilai dan akan ini terlalu mahal, saya tidak mau beli. Dan itu nanti akan terjadi persaingan di antara satu dengan yang lain kan. Jadi sebenarnya faktornya tadi itu kita juga harus melihat dari bahan baku sampai kepada konsumennya sendiri.
1: Yang dikhawatirkan kan yang juga menjadi temuan adalah klaim yang tidak sesuai dengan isi kandungannya Pak. Nah itu bagaimana? Apakah ada sanksi organisasi ketika ada anggota yang terbukti menjual produk yang tidak sesuai dengan klaim, tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan? Bagaimana Pak?
2: Oke, itu yang saya selalu minta kepada teman-teman. Ini kan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak boleh ditipu kan gitu kan?
1: Iya.
2: Kasarnya kan gitu. Jadi kalau teman-teman yang melakukan kegiatan ini sengaja melakukan penipuan, katakanlah dengan kandungan yang kurang dan sebagainya, ya itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing.
1: Oke.
2: Maka dari itu kami selalu minta ke teman-teman untuk melakukan secara rutin, melakukan cek laboratorium tadi. Misalnya dengan dengan volume berapa atau mungkin dalam satu batch tertentu gitu ya. Bahkan kalau perlu pakai deep batch tertentu tadi. Nah, kemudian juga kami juga mengimbau kepada mengapil kepada pemerintah. Pemerintah juga berikanlah mereka ini juga pembinaan. Jadi dibina itu artinya bukan langsung tindak harus ini begini kan gitu kan. Harus dibina sama kekurangannya apa, karena ini barang yang baru. Kemudian laboratorium-laboratorium yang ditunjuk pun juga harus diakreditasi, harus dilakukan evaluasi supaya nanti karena juga pengalaman.
1: Baik.
2: Kalau antara laboratorium satu dengan
1: bisa berbeda itu Pak ya,
2: itu kadang-kadang berbeda
1: okay.
2: hasilnya.
1: Baik.
2: Nah ini kan juga harus ya. Menjadi perhatian kita bersama.
1: Nah setelah ya. Tahapan tadi Pak, di uji laboratorium secara rutin tadi, sebelum dilempar ke pasar tadi Pak, kan harus ada kualitas mutu yang betul-betul bisa terjamin. Siapa? Kalau begitu yang bisa menjamin klaim pada kemasan itu sebelum diterima konsumen, produsen, retail, atau pemerintah?
2: Iya, makanya kalau kita bicara sejak awal tentunya produsen harus bertanggung jawab. Tapi begitu sudah sampai di retail, retail pun juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jangan sampai nanti ya. Misalnya retail mencampur yang lain, kan bisa.
1: Bisa saja.
2: Bisa saja terjadi
1: iya.
2: Atau berubah. Atau mungkin karena ini
1: okay.
2: juga
1: yeah.
2: konsumen juga supaya paham
1: yeah.
2: dengan beberapa kali naik turun truk dibanding sana banding sini
1: yeah.
2: bisa saja campurannya itu tidak homogen lagi kan
1: baik.
2: Bisa juga gitu yeah. ya. Nah, yang seperti itu harus dipahami.
1: Baik. Pak Sutarto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih ya. Mas Rudi, terima kasih.
1: Demikian,
2: iya.
1: Demikian tadi Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoso telah kami ajak berbincang terkait dengan temuan beras fortifikasi Kementerian Perdagangan perketat pengawasan.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Laksamana Laut RD Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan Jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
2: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah memperluas pengawasan beras fortifikasi setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian kandungan gizi dan informasi pada kemasan. Dan Bappanas kini memeriksa puluhan merek yang beredar di sejumlah provinsi. Sementara beras fortifikasi sendiri telah memiliki standar kandungan vitamin dan mineral yang harus dipenuhi. Dan pendengar, kami lanjutkan topik tersebut, temuan beras fortifikasi Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan. Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Satrio Krido Wahono. Pak Satrio, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya. Pak, kenapa, Pak, ya, vitamin dan mineral itu perlu ditambahkan ke dalam beras, Pak?
4: Ya, dalam beberapa kasus kita tahu ya, ada kasus kekurangan gizi, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan gizi khusus yang harus ditambahkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dengan seperti itu makanya ada salah satu upaya untuk melakukan penambahan-penambahan gizi tadi itu dengan cara memfortifikasikan ke beras, karena beras itu menjadi makanan pokok bagi masyarakat. Ini mungkin mirip-mirip kayak zaman dulu kita ada case kekurangan yodium ya, kemudian difortifikasikan ke garam. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Iya, kalau begitu siapa yang paling membutuhkan, Pak?
4: Sebenarnya dengan pola hidup masyarakat saat ini ya, terutama mungkin karena kecenderungan untuk memilih-milih makanan, nah ada beberapa kebutuhan atau asupan yang harusnya secara rutin itu bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, dengan dimasukkan ke dalam apa, difortifikasikan ke dalam beras yang menjadi makanan pokok, itu harapannya zat-zat tadi itu bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau siapa yang membutuhkan, tentu saja kalau ada beras fortifikasi itu bisa dikonsumsi siapapun. Tapi untuk penanganan-penanganan khusus, misalkan ke stunting dan sebagainya, khususnya stunting ya, sekarang isu yang sedang beredar. Nah, itu bisa juga untuk membantu penanganan stunting.
3: Kan ada standar kandungan yang ditetapkan ini, Pak ya, dalam beras itu sendiri atau fortifikasi itu sendiri. Ketika teman pemerintah ternyata ada peredaran beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan isi kandungannya atau tidak sesuai dengan klaim, apa artinya itu, Pak? Ketika kandungan produk tidak sesuai dengan label atau klaim?
4: Bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, klaimnya mungkin dia mengandung beberapa zat, tapi setelah dites hanya ada, misalkan mengandung 4 zat atau 3 zat, yang setelah dites dia hanya ada 1 atau 2 zat yang terkandung di dalam fortifikannya. Atau hal yang lain dari sisi kadar. Kadarnya bisa jadi kurang dari apa yang diklaimkan. Kira-kira seperti itu.
3: Tapi kalau ada perbedaan kandungan tadi ini, Pak, seberapa besar perbedaan itu masih bisa ditoleransi atau dianggap wajar?
4: Sebenarnya karena ini sifatnya fortifikasi, karena ini sifatnya tambahan begitu ya. Jadi yeah, sebenarnya tidak ada kalau secara standar sih tidak ada untuk kepentingan gizinya nanti tidak ada pengaruh yang cukup signifikan. Tapi ini mungkin lebih ke arah ke tata kelola.
3: Okay.
4: Pasar ya, harga yeah, dan sebagainya. Karena yeah, memang secara standar beras fortifikasi sendiri ada ketentuannya yang harus diacu. Nah, okay, itu yang berpengaruh terhadap harga.
3: Ya, karena ketika diuji ternyata tidak sesuai dengan klaim. Ya, katakanlah begini Pak, produsen mengirim ke retail, terus

0: melebihi waktu expirednya, bisa jadi dia ada kerusakan.
1: Yeah. Dan tadi kami juga berbincang, Pak, dengan perpadi atau penggilingan beras ini, Pak, ya, bahwa mereka yang mendaftarkan diri sebagai produsen untuk program fortifikasi ini melakukan uji di laboratorium-laboratorium yang ada. Nah, apakah memang semua laboratorium yang ada itu sudah terakreditasi sehingga menghasilkan suatu hasil uji lab yang seragam, Pak? Atau bagaimana kondisi laboratorium kita?
0: Seharusnya kalau kita mengacu ketentuan, kalau untuk pengaturan terkait dengan bahan pangan, bahan segar, dalam artian yang belum diolah, ini pengawasannya ada di bawah Bappanas.
1: Bappanas, oke. Okay.
0: Dan pasti dalam mengeluarkan perizinan edar itu, yeah, itu pasti ada ketentuan-ketentuan terkait dengan laboratorium seperti apa yang diperbolehkan. Dan saya rasa tidak mungkin kalau diberikan atau hasil analisis itu boleh dikeluarkan oleh sembarang laboratorium. Hmm. Pasti ada standar, ada akreditasi, dan okay, termasuk metode penentuan analisis kadarnya pasti sudah ditetapkan juga.
1: Tapi pengujian itu memang harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, Pak? Harus itu?
0: Saya rasa seperti itu. Dalam setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara, pasti ada acuan-acuan standarisasi seperti itu.
1: Oke. Okay. Dan dari perubahan kandungan yang ada dalam fortifikasi atau beras fortifikasi ini, Pak, dengan berbagai kondisi yang ada tadi, dari beberapa zat yang dimasukkan dalam fortifikasi atau dalam beras ini, memang ada yang paling rentan berubah, Pak? Penyimpanan terlalu lama, kemudian mungkin kemasan di produsen, atau bahkan pola memasak kita sebagai konsumen, zat mana sih yang paling rentan berubah ini, Pak?
0: Oke, okay. Biasanya fortifikasi itu ada dua hal yang ditambahkan, jenis mineral atau jenis vitamin.
1: Ya.
0: Nah, yang paling mudah rusak itu tentu saja jenis vitamin.
1: Vitamin, oke. Okay.
0: Ya, karena dia cukup rentan. Ya, mungkin kalau rekan-rekan pendengar ngeceklah vitaminnya, vitaminnya ada di rumah pasti ada ya, apa expired date-nya kapan dan sebagainya. Itu yang paling mudah rusak. Kemudian kalau untuk mineral, kerusakan yang sering terjadi itu terjadi oksidasi kalau penyimpanannya tidak cukup baik.
1: Oke. Okay,
0: sebagai yeah, contoh, misalkan kita menambahkan fortifikannya dalam bentuk besi, itu dia akan teroksidasi, berubah warna, jadi penampakannya akan berbeda.
1: Hmm.
0: Tapi kalau dengan teknologi fortifikasi pasti ada cara untuk membuat oksidasi itu bisa terhambat.
1: Hmm.
0: Nah, yeah, itu ada kemungkinan terjadi ya, kerusakan kalau terjadi oksidasi.
1: Kalau saya datang ke toko retail, gimana saya bisa membedakan, Pak, beras fortifikasi yang memang masih baik kandungannya hanya dari sisi tampilan semata?
0: Kalau dari sisi tampilan, sebenarnya beras fortifikasi dan beras premium atau beras biasa itu relatif hampir sama.
1: Hampir sama?
0: Hampir, okay, tidak ada perbedaan. Jadi memang ini semua kembali pada klaim dalam kemasannya ya,
1: yeah,
0: dan yeah, itu memang nanti akan tergantung pada bagaimana khususnya Bappanas mengawasi peredaran dari produk itu.
1: Oke, okay. Ketika zat itu teroksidasi atau bahkan vitaminnya juga terjadi penurunan karena penyimpanan tadi dan dilakukan pengujian, hampir dipastikan berarti tidak sesuai dengan klaim yang ada kemasan dong, Pak, ya?
0: Bisa jadi seperti itu. Yang sebenarnya kalau teroksidasi, yang tadi saya ceritakan mineral teroksidasi itu biasanya perubahan warna terjadi. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan ada kerusakan di fortifikannya. Tapi kalau yang fortifikannya vitamin, itu agak susah untuk melihatnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau semakin lama dia disimpan, jadi kalau mungkin mau beli beras fortifikasi, cek saja itu expired date-nya atau masa produksi berasnya ya, masa pengemasan berasnya kapan. Nah, itu semakin jauh dari itu berarti dia akan semakin buruk kualitasnya, turunlah kualitasnya, akan turun
1: ya. Tapi sejauh ini bagaimana Bapak menilai standar yang dijadikan sebagai acuan, apakah itu sudah cukup untuk melindungi konsumen, Pak? Karena tidak semua konsumen mungkin bisa memahami atau mengenali kualitas beras hanya dari sisi tampilan ini, Pak Satrio.
0: Iya. Kalau dari sisi standar, tentu saja pasti pemerintah sudah melakukan pembahasan cukup ketat ya, dan standarisasi, kita juga pasti melakukan pengacuan standarisasi.

0: tidak hanya di negara kita, tapi juga dari negara lain, dan itu sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Dari sisi standar saya rasa sudah cukup. Memang yang jadi permasalahan itu di pengawasannya. Itu yang kadang-kadang ya, produsen nakal itu yeah. kadang-kadang ada, atau mungkin distributor nakal juga ada. Yeah,
1: karena bisa di belum titik manapun itu ya. Iya, betul.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi pun kami berbincang ada, ya, kalau memang itu terjadi dari ulah atau ulah-ulah pihak tertentu, itu bisa dari mana, tidak bisa diklaim dari satu titik saja itu terjadi ya kecurangan itu sendiri. Oke, kalaupun itu benar atau klaim sesuai dengan kemasan Pak semuanya, apa ukuran yang bisa kita gunakan bahwa produk fortifikasi itu betul-betul berhasil Pak?
0: Kalau dari sisi ukuran, seharusnya kalau dari sisi impact-nya ya, kalau dari sisi impact-nya yaitu berarti nanti akan menambah, akan memberikan asupan gizi yang sesuai. Jadi mungkin kalau dari sisi stunting, mungkin nanti dari sisi stuntingnya turun, kemudian kemampuan untuk, karena itu vitamin dan mineral, berarti kemampuan untuk tubuh bisa lebih sehat itu lebih tinggi dan sebagainya. Tapi memang kalau diukur secara langsung, efek makanan itu tidak seinstan efek obat ya Mas. Jadi memang sifatnya terapis begitu ya, jadi tidak bisa sekarang minum besok langsung pinter, itu nggak bisa juga.
1: Oke. Jadi memang tapi langsung kenyang iya Pak ya, itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Saran Anda, kalau tadi Anda menyinggung dari sisi tata kelola, apa yang harus dioptimalisasi lagi Pak?
0: Standar saya rasa sudah oke. Kemudian ya, yang jelas sih dari sisi pengawasan ya, memang permasalahan-permasalahan untuk industri makanan itu memang di sisi pengawasan. Dari sisi standarnya, pemerintah lewat Bappanas di pangan segar ataupun BPOM di pangan olahan itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk menetapkan standar. Tapi untuk melakukan pengawasan ya, karena ada banyak keterbatasan ya, memang mau tidak mau harus lebih sering melakukan cek di pasar, kemudian mungkin menyediakan tools-tools yang bisa membantu konsumen untuk bisa mengecek secara online, apalagi sekarang gadget itu kan ada di tangan. Nah itu mungkin yang perlu dipikirkan lebih lanjut ya, bagaimana mengawasi itu tidak hanya sifatnya aksi dari lembaga tersebut, tapi mungkin keterlibatan dari masyarakat itu bisa di
1: ruang untuk masyarakat dibuka Pak ya, di situ untuk melakukan pengawasan secara langsung ya sebagai konsumen.
0: Betul.
1: Pak Satrio Krido, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas Pak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Rudi.
1: Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Satrio Krido Wahono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: siapa kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan? Apakah memang nanti ketika beras fortifikasi ini menjadi standar pangan nasional yang akan diberikan, ini akan dapat menimbulkan efek yang positif? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB, Hardiansyah. Pak Hardiansyah, selamat pagi Pak Hardiansyah.
1: Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Kabar baik ya Pak ya?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Pak, sebenarnya kebutuhan gizi apa sih Pak yang ingin dijawab melalui beras fortifikasi, yang beras yang dicampur dengan zat dan vitamin atau mineral dan vitamin tertentu ini Pak?
1: Ya, jadi di beberapa negara sedang berkembang termasuk Indonesia ada kenal dengan masalah gizi tersembunyi ya, atau kelaparan tersembunyi, hidden hunger. Jadi kalau kita makan makanan pokok itu kan sebenarnya kita langsung kerasa kenyang ya. Ya. Nah, kalau kita kekurangan vitamin dan mineral, itu seringkali kita tidak langsung sadar. Udah sekian lama, kemudian baru efeknya terjadi, imunitas berkurang, tubuh lemah, misalnya ada zat besi gitu ya. Kemudian ada berbagai vitamin, sama di Indonesia masih kekurangan vitamin yang berkaitan dengan pembentukan butir darah merah di mana zat besi tadi diperlukan, ada beberapa vitamin B kompleks. Ya, kemudian juga ada mineral zinc namanya masih kekurangan. Jadi untuk membantu mengurangi masalah gizi mikro, istilahnya gizi mikro kalau vitamin mineral, jadi mengatasi kekurangan vitamin mineral dan, yang selama ini belum bisa dipenuhi dari makanan kondisi bangsa Indonesia gitu.
0: Tapi kenapa beras yang dipilih Pak sebagai kendaraan untuk menambah vitamin dan mineral tadi?
1: Jadi untuk memilih kendaraan atau vehicle pembawa vitamin mineral tadi haruslah pangan-pangan yang sering dikonsumsi masyarakat.
0: Oh, itu alasannya.
1: Kalau nggak sering dikonsumsi, nggak akan sampai ke mulutnya, kan? Jadi syaratnya memang yang sering dan relatif banyak dikonsumsi, dan tidak akan menimbulkan perubahan warna cita rasa kalau dimakan. Karena kalau menimbulkan perubahan cita rasa, apalagi cita rasanya nggak enak, dilihat nggak enak, dibeli nggak dimakan ya.
0: Ya, jadi dasarnya itu Pak ya, kenapa fortifikasi pada beras? Karena memang beras adalah menu utama
1: hampir
0: bagi masyarakat kita.
1: Hari, kecuali dalam kondisi tertentu ya, bayi misalnya enggak harus asi. Mas Rudi kalau lagi sakit parah, nafsunya hilang, malah makan
0: Pak.
1: Nasi.
0: Alhamdulillah Pak, sampai sekarang masih nabah terus Pak kalau makan Pak.
1: Sehat terus ya.
0: Iya, kadang-kadang nggak pernah makan juga laparnya berlipat-lipat ini Pak. Oke, tapi Pak Rinsya, nah bicara masa tadi, ada permasalahan mineral dan vitamin tadi Pak. Memang seberapa besar sih Pak beras fortifikasi ini akan membantu kebutuhan gizi harian kita Pak?
1: Iya, memang di dalam desainnya ada standarnya itu dari Badan Pangan Nasional ya. Ya, jadi ada yang minimum dia bisa memenuhi 10%, bisa sampai 30% dari kebutuhan harian vitamin terminal yang ditarget tadi.
0: Tergantung
1: itu ada komposisinya, bahkan misalnya untuk 100 gram beras harus minimum tercapai sekitar itu tadi 1/3, 1/4 dari pemenuhan zat gizi yang masalah terjadi secara umum di Indonesia.
0: Yang jadi masalah kan begini Pak ya, beras fortifikasi itu kan harganya lebih tinggi Pak, apalagi tidak ada HET tadi. Kami berpikir tidak HET, tidak ada harga eceran tertinggi, harga di retail atau di pasaran lebih mahal dari harga beras biasa. Jadi kelompok masyarakat mana yang paling berpotensi mendapatkan manfaat ini Pak? Apakah memang yang mampu itu memang, jadi, gimana ini penjelasannya Pak?
1: Fortifikasi ini kan ada beberapa jenis ya, ada fortifikasi yang wajib. Seperti
0: yang wajib.
1: Sekarang di terigu kan diwajibkan, nggak boleh terigu yang beredar tanpa difortifikasi. Jadi kalau orang rakyat kecil pelosok-pelosok itu makan yang gorengan berterigu pasti sampai ke mereka ya. Atau makanan kue yang berterigu atau apalah berterigu, tidak harus berupa roti.
0: Nah, pemerintah kan menemukan di pasaran.
1: Pukul dindingnya.
0: Baik. Ya, Pak, ini kan pemerintah ternyata menemukan sampel beras-beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Begitu, ternyata kandungannya tidak sesuai. Nah, apakah kandungan yang kurang tadi ini membuat menjadi berbahaya ketika kita konsumsi, Pak? Gimana?
1: Nah, maka itu harus ada pengawasan ya. Ya. Dalam hal ini karena apakah itu dikategorikan produk industri? Kalau produk industri berarti oleh Badan POM ya, harus ada pengawasan. Jadi kalau ketahuan gitu kan bisa ada peringatan, ada bisa dicabut usahanya, ada suruh tarik dari peredaran, macam-macam itu sanksinya ya. Mm-hmm. Jadi memang pengawasan dan regulasi harus ditegakkan.
0: Oke. Dan ya, belum tahu Pak ya penyebabnya, apakah memang kandungannya berkurang karena proses penyimpanan atau memang ada oknum yang nakal untuk mencampur untuk sehingga menurunkan kandungan zat dan vitamin tadi. Tetapi Pak Rinci, apa yang terjadi Pak pada vitamin dan mineral dalam ketika kita menyimpan atau beras itu tersimpan terlalu lama ini Pak?
1: Iya, memang pertama bisa ada perubahan warna, perubahan cita rasa sehingga jadi nggak dibeli, nggak dikonsumsi oleh masyarakat sasaran ya. Dan karena itu memang itu ada standarnya juga diatur sampai berapa. Kalau terjadi perubahan cita rasa itu misalnya penyimpanan sampai 6 bulan, 1 tahun, berarti tidak boleh diperjualbelikan sampai masa yang tidak udah berubah cita rasa tadi. Nah itu lagi-lagi yang bisa dipantau karena ada menegakkan pengawasan ya. Okay. Pertama standar pengawasan itu ada di pabrik ya. Yeah. Itu kan ada internal quality control. Yeah. Ada lagi pengawasan dari luar, dari pemerintah. Ada lagi yang oleh Badan POM. Ada lagi pengawas independen, masyarakat mengeluh nanti dihebohkan di media sosial, ya pasti nggak laku jualannya kan. Jadi pengawasannya harus berkuat, berlapis ya, baik itu internal perusahaan maupun dari komponen pemerintah, dari pihak eksternal, bahkan LSM, NGO, ada laboratorium misalnya melakukan pemeriksaan.
0: Tetapi walaupun pengawasan itu dilakukan tadi Pak, dari mungkin di sisi produsennya, di retailnya sendiri, bahkan sampai pada saat distribusinya itu juga dilakukan pengawasan. Artinya dalam hal ini ataupun dalam makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, seberapa besar sih Pak kita sebagai konsumen ini cukup perlu bergantung pada informasi yang tertera dalam sebuah kemasan itu Pak?
1: Ya kalau informasi itu justru pertama sifatnya memang syarat memenuhi peraturan pengemasan ya. Kedua itu kan untuk edukasi buat si konsumen justru. Kalau membeli ini baca dulu, masalahnya seringkali kita kan awam atau nggak mau tahu tentang apa yang tertulis tadi. Ya jadi sebenarnya kan tadi kembali ya, fortifikasi itu ada yang wajib, ada juga yang sifatnya voluntary, sukarela. Kalau sukarela inilah yang menurut saya yang kadang-kadang tujuannya kan untuk produk premium, padahal orang yang membeli premium biasanya nggak bermasalah gizi mungkin ya. Nah ini perlu memang edukasi gitu kan untuk masyarakat, apakah dia memerlukan apa tidak gitu. Memang kalau kita bicara anemi misalnya ya, ada informasi yang menyebutkan 45-49% anemi pada ibu hamil, ada yang mengungkapkan sekarang tinggal 25-30%. Ya artinya memang sepertiga sampai hampir separuh dari ibu hamil misalnya itu kan bermasalah tadi anemi, salah satunya karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B kompleks ya. Dan itu berarti kan nggak semua orang, jadi berarti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memerlukan itu, tidak berarti semua orang memerlukan kecuali ya yang sifatnya tadi fortifikasi wajib.
0: Oke, yang wajib itu memang diperlukan Pak ya. Kalau yang volunteer tadi tidak semua orang
1: wajib
0: memerlukan.
1: Itu memang itu oleh pemerintah di regulasi.
0: Walaupun misalnya Pak, pola makan masyarakat kita yang beragam gitu, ini juga tidak berpengaruh Pak ya terhadap efektivitas dari fortifikasi itu sendiri ya.
1: Ya, jadi gini, itu kan fortifikasi salah satu strategi dari sekian banyak strategi memperbaiki gizi masyarakat. Strategi pertama itu kan bagaimana kita bisa makan aneka ragam makanan seperti anjuran gizi seimbang ya, makan pokok, lauk pauk, sayur buah. Intinya kalau itu sudah terpenuhi, nggak perlu lagi strategi yang lain. Dan untuk strategi ini tentunya perlu edukasi yang kuat. Yang ini selama ini lemah ya. Di mana-mana saya lihat di MBG aja misalnya itu belum ada program edukasi gizi. Padahal itu kesempatan emas sebenarnya ya.
0: Untuk masuk ke sana ya Pak ya.
1: Program yang masif menjangkau 70 juta sasaran misalnya. Iya. Jadi tadi dan untuk bisa makan barangnya harus tersedia, berarti harus diproduksi, peran dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kelautan, Perdagangan sebagainya. Supaya itu tersedia gitu kan merata di Indonesia. Nah, kemudian kalau itu enggak juga perlu ada fortifikasi gitu. Jadi bukan satu-satunya fortifikasi. Kalau itu enggak juga ada suplementasi, makanya ada juga pembagian tablet tambah darah kan buat program-program pemerintah. Untuk tujuan sasaran khusus ada juga vitamin A kapsul misalnya.
0: Iya, iya. Artinya bisa
1: jadi
0: ditambah.
1: Intinya saya di dua yang pertama ini kita harapkan ya.
0: Oke.
1: Produksi penyediaan konsumsi aneka ragam makanan, edukasi gizi. Kalau itu sudah aman udah. Masalahnya kan itu belum.
0: Iya. Nah, sebagai penutup ini Pak, strategi edukasi gizi apa yang paling efektif untuk masyarakat kita seluruhnya nih Pak?
1: Ya, pendekatan mixed media ya, multimedia, baik yang sifatnya edukasi sebagai national campaign, kampanye di pusat, kampanye di daerah, menggerakkan semua media konvensional dan media sosial digital, plus yang tetap disebutnya tetap muka, karena masih banyak ya, di Papua, di NTT, orang tidak akses sama HP, sama media digital. Jadi yang sifatnya tatap muka di pelosok-pelosok ya, menggerakkan kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu, posyandu ya. Dan paling strategis sekarang di sekolah, bayangkan 70 juta yang ditarget itu kalau disertai edukasi gizi, wah sepertiga penduduk Indonesia hampir ya.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hardinsyah untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan bersama kami pagi hari ini di Perut 3 RRI. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas Pak.
1: Makasih.
0: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB, Hardinsyah.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kebakaran kapal kembali terjadi, kali ini menimpa KMP Putri Yasmin di Selat Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan insiden ini terjadi sekitar 10 hari setelah kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan Sumenep yang menewaskan 5 orang. KMP Putri Yasmin disebut masih berstatus laik laut berdasarkan pemeriksaan terakhir. Sementara jumlah orang yang ditemukan juga berbeda dengan manifest awal. Apa yang harus dibenahi agar hal serupa ini tidak terus berulang? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan insiden kapal terbakar terjadi lagi. Mitigasi apa yang harus dilakukan? 10 hari lalu kami juga, atau beberapa hari lalu kami terus melakukan update terkait dengan kapal terbakar juga, yaitu Mutiara Santosa 2, dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dan untuk saat ini bagaimana kondisinya dan apa sih yang harus perlu dilakukan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Kami sudah tersambung bersama dengan pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau NAMARIN, Bapak Siswanto Rusdi. Pak Siswanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: iya,
2: salam kenal,
1: kabar baik ya Pak ya?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Pak, ini dua kebakaran kapal terjadi dalam waktu yang tidak terlalu jauh. 10 hari lalu, Mutiara Santosa 2. Kemudian kemarin terjadi lagi, Putri Yasmin. Apa yang perlu dievaluasi kalau begitu, Pak?
2: Sebetulnya sebelum sampai ke sana begini. Kemungkinan besar bakal banyak kejadian gitu. Setelah Yasmin pun tidak ada jaminan, tidak akan terjadi lagi. Saya mau bilang ini karena kondisi kapal-kapal kita kapal tua. Kapal-kapal feri itu kapal-kapal tua. Itu satu. Yang kedua, dia punya penegakan aturan luar biasa parah. Jadi kapal-kapal sudah tua, kemudian kan penegakan aturan-aturannya juga payah.
1: Tapi sebentar Pak, itu kan kapal sebelum berangkat dinyatakan laik laut Pak.
2: Iya, kadang-kadang begini, kalau laik laut itu kan lebih kepada administratif ya.
1: Administratif?
2: Iya, ada sertifikatnya gitu loh.
1: Oh, kelengkapannya.
2: Sertifikatnya ada. Oh, masih berlaku. Layaknya.
1: Berarti sejauh mana status laik laut itu menjamin keamanan selama pelayaran kalau begitu pertanyaan
2: ini? Ini dia sebetulnya yang menjadi PR-nya perhubungan. Banyak kapal kalau kita periksa suratnya itu laik gitu.
1: Banyak kapal ketika diperiksa laik laut. Oke, okay.
2: Ya. Suratnya oke. Okay.
1: Ya. Kemudian?
2: Ini. Tapi begitu tiba-tiba kapalnya terbakar, lambungnya bocor, gitu-gitu.
1: Seharusnya berarti standar pemeriksaan untuk keselamatan sebuah kapal itu bagaimana, Pak? Tidak hanya secara administratif tadi.
2: Penegakan aturannya itu harus keras. Sudah saatnya kapal-kapal itu kalau nggak layak jangan diizinkan berangkat. Sudah selayaknya. Tetapi ini kan dilemanya begini, Mas. Ini terutama di Indonesia Timur ya. Hanya kapal lah satu-satunya alat angkut.
1: Oke.
2: Sehingga kalau Sabandar mencoba tegas, dia akan dikerubutin.
1: Iya. Maksud Bapak berarti lebih kepada memeriksa kapal kondisi nyata di lapangannya, Pak ya?
2: Iya.
1: Tidak sekedar surat-surat kelengkapannya saja.
2: Betul.
1: Tetapi kan tidak selalu kapal tua itu rentan, Pak.
2: Kapal tua secara ini anu yang saya pahami ya.
1: Iya, gimana
2: namanya
1: itu, Pak?
2: Juga sudah tua ya kan.
1: Oh.
2: Pasti strukturnya itu tidak lagi kuat.
1: Ukuran tua itu berapa tahun, Pak?
2: Rangka gitu.
1: Ukuran tua untuk sebuah kapal tuh berapa tahun itu, Pak?
2: Antara 20-25 tahun. Nah, biasanya itu udah stop beroperasi. Dicacah gitu.
1: Oh, 20-25 tahun itu sudah masuk kategori tua dan itu dicacah. Iya. Dicacah itu dipotong-potong begitu Pak ya?
2: Dipotong-potong, dijadikan baja lagi gitu.
1: Artinya sudah tidak dapat beroperasi kembali.
2: Iya. Dan itu banyak aturan di berbagai negara itu diterapkan.
1: Oh iya.
2: Jadi negara-negara yang transportasi lautnya juga dominan itu untuk kapal kapal penumpang itu kan keras sekali. Kapal yang udah tua, oke.
1: Ya, Tapi kalau bicara dengan insiden kebakaran, sejauh mana itu berhubungan dengan material dari kapal itu sendiri, Pak? Walaupun tua misalnya.
2: Jadi kan begini, ini kan persoalannya ada di respon awal kebakaran gitu.
1: Mm-hmm. Oh, oke, okay. Ya. Yeah.
2: Kapal itu kan ada penyemprot tuh, sprinkler tuh.
1: Sprinkler.
2: Jadi begitu ada deteksi asap gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini kemungkinan besar udah nggak bekerja gitu loh.
1: Alat pendeteksi awalnya sudah tidak bekerja atau sprinklernya iya. Tadi nih Pak?
2: Gimana sprinkler mau nyemprot detektornya aja nggak mengasih isyarat gitu loh. Itu yang pertama dari sistem sprinkler. Yang kedua mungkin kru kapal tidak terlatih memanfaatkan APD alat pemadam api.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kan misalnya nih kapal udah berasap harusnya ditangani segera gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi dalam beberapa kasus terlihat ABK itu canggung gitu.
1: Mana yang lebih sering terjadi atau yang rentan? Kesiapan dari kru atau memang
2: dua-duanya? Karena kan begini ya Mas, kapal-kapal lintas dalam negeri ini kan dengan segala hormat kepada pelaut, diawaki oleh pelaut-pelaut kelas 2, kelas 3 gitu. Pelaut-pelaut terbaik itu bekerja di kapal-kapal asing yang modern, besar gitu. Kalau di kapal dalam negeri ini ya pelaut-pelaut ya dari sepertinya mereka susah sekali udahlah kerja gitu ya.
1: Emang nggak ada pelatihan Pak bagi kru, bagi mereka semua yang berada di sana ketika terjadi sesuatu yang berpotensi mengancam keselamatan?
2: Bukan tidak ada pelatihan, mereka ini bahkan sekolah di sekolah pelayaran.
1: Iya iya, untuk krunya misalnya.
2: Iya, tapi kan sudah menjadi rahasia umum. Kadang-kadang sekolah pelayaran itu ijazahnya sudah siap, sementara yang anunya masih sekolah.
1: Gitu. Oh gitu. Iya iya.
2: Gimana mau terampil di atas kapal?
1: Baik. Belum lagi masalah.
2: Apalagi, ya silakan. Apalagi ini ada kerumunan gitu loh, orang panik.
1: Iya.
2: Itu ada ilmunya gitunya, crowd management gitu loh. Itu ada.
1: Iya. Belum lagi temuan manifest yang berbeda dengan jumlah yang ditemukan. Ini...
2: Nah, cuma manifest ini begini, Mas.
1: Gimana sih ini, Pak, masalahnya? Kok sering kali ini?
2: Ini begini, ya. Yeah. Manifest itu begini. Manifest itu sepenuhnya urusan pemilik kapal.
1: Oke. Okay.
2: Tugas sabandar lah yang memastikan alat-alat keselamatan cukup dengan berapapun jumlah penumpang.
1: Oh.
2: Jadi, kalau kita bilang manifest, kesannya... yang salah itu pengusaha, iya mereka salah. Tetapi tugas sah bandar, nah itu yang saya maksud penegakan aturan tadi.
1: Penegakan aturan sah bandar. Apakah sah bandar semata hanya satu-satunya yang seharusnya memastikan data penumpang benar sebelum kapal berangkat?
2: Bukan data penumpang ya, bukan data penumpang.
1: Oke. Okay. Jumlah.
2: Keselamatan.
1: Oh, keselamatan.
2: Keselamatan pelayarannya. Kalau data penumpangnya itu sama kalau kita naik bus ya, dari terminal keluarnya sekian, nanti tengah jalan ambil, itu sepenuhnya bisnis kalau menurut saya ya. Sepenuhnya bisnis
1: ya.
2: Cuman kan kalau di kapal, karena dia di laut gitu ya kan, kalau mau kabur tuh cuman adanya air gitu kan. Bandar harus memastikan alat-alat keselamatan.
1: Oh, pemeriksaan secara detail tadi Pak ya, pengawasannya. Tidak hanya secara administrasi, tetapi seluruh kelengkapan elemen yang ada dalam kapal itu mendukung dalam proses keselamatan ketika terjadi situasi darurat.
2: Iya, itu dia yang saya maksud.
1: Artinya ini tata kelola dong Pak.
2: Iya. Apa jadi ya? Kalau manifest itu dikejar tanpa melirik sedikit ke bandar. Ya, yang akhirnya kan yang selama ini terjadi, kapten kapal lah yang menjadi tersangka, nahkoda yang jadi tersangka. Pemilik bahkan tidak dicolek sama sekali.
1: Gitu. Baik. Pembenahan tata kelola apa yang paling mendesak saat ini, Pak?
2: Kalau menurut saya, yang quick win ya, ya ganti aja dulu seluruh sabandar itu. Yang di dermaganya ASDP, atau yang di dermaganya perhubungan laut. Ganti semua. Karena orang-orang ini dia pindah-pindah aja, sabandar di sini dulu gitu ya kan, sana gitu.
1: Apa? Kenapa ganti sabandar itu akan bisa memberikan jaminan paling tidak peningkatan faktor keselamatan?
2: Karena ini anu ya, ini soal apa ya, soal semangat korps gitu.
1: Oke, okay. Jadi itu bisa dijadikan sebagai ukuran awal.
2: Iya, itu diputus dulu gitu loh, diputus okay. dulu semangat korupsinya itu gitu. Karena semangat korupsi ini bisa mengaburkan pandangan keselamatan padi. Oh, ini teman. Gitu.
1: Selain polisi, pengganti Syah Bandar, apa secara teknis mungkin yang memang perlu ditingkatkan atau dilakukan sesegera mungkin, Pak?
2: Ya itu tadi sudah harus betul-betul berani menerapkan. Kalau nggak layak, jangan berlayar.
1: Oke.
2: Okay. Ini persis kayak kita di pesawat.
1: Iya, iya. Dan atau apakah hasil pemeriksaan itu sejauh mana perlu diketahui publik atau transparan dibuka ke publik?
2: Sebetulnya anu kan sudah dibuka oleh KNKT ya.
1: Iya, itu kan kalau ada hasilnya, misalnya ada sebuah hasilnya kapal sekarang begitu. Kondisi kapal sekarang seperti ini, jadi publik pun tahu. Bagaimana itu, Pak?
2: Cuman kan ini yang perlu nanti gini, perhubungan itu mengeluarkan park perusahaan-perusahaan pelayaran yang sudah harus blacklisted.
1: Oh, ya. Memang belum
2: jangan
1: ada itu, Pak.
2: Ini kapal ini jangan, ini rekornya parah.
1: Oke. Okay.
2: Tutup atau paling enggak kasih tahu kalian hati-hati naik kapal ini.
1: Itu maksud saya tadi, publik sejauh mana perlu diberitahu, diberi informasi keterbukaan mengenai kondisi sebuah kapal ini, Pak. Begitu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Publik sebetulnya dia enggak tahu ya, karena ini aspek sangat teknis ya.
1: Iya.
2: Tugas perhubungan lah gitu loh, mengedukasi publik.
1: Oke. Baik. Ya. Baik, kalau begitu Pak Siswanto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
2: Sama-sama,
1: sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Salam amin. Sehat, selamat pagi.
2: Salam sehat,
1: ya. Demikian pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau NAMARIN, Siswanto Rusti.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di RRI Malino yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malino. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 14 Agustus 2026 di Religi Pagi. Baik pendengar, satu lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita pagi hari ini dari lagunya Dikta, Kembali Padamu. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Fusilat dari Taki Malik ya. Ya tadi satu lagu mengawali kebersamaan kita dari Ali Sastra ya, Zikir Sang Pencipta. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Fusilat bersama Taki Malik. Dan setelah itu nanti akan ada Ustadz Abdul Zain di Religi Pagi hari ini dengan tema Al-Quran untuk dipahami bukan sekedar dibaca. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersamamu, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas pada pertemuan yang telah lalu bahwa zikir yang paling afdal adalah napa? Membaca Al-Quran. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai, yaitu kita dituntut bukan hanya membaca Al-Quran, tapi kita harus apa? Harus memahaminya. Pertanyaan pertama adalah, benarkah membaca Al-Quran itu memiliki rasa nikmat? Artinya, orang yang membaca Al-Quran, apakah dia merasakan kenikmatan dengan membaca Al-Quran? Kalau iya jawabannya, apakah kita sudah merasakan nikmat dengan membaca Al-Quran? Kalau ternyata belum, apa sebabnya kok kita belum bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Bisa jadi sebabnya adalah, manakala kita merasa kita belum merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, bisa jadi penyebabnya adalah karena kita hanya membaca dengan lisan kita saja, dan kita belum memahami apa yang kita baca. Itulah mungkin salah satu pemicu kenapa banyak di antara kita membaca Al-Quran targetnya adalah kapan saya selesai, bukan kapan saya bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang mungkin rajin khatam Al-Quran, dan itu bagus. Sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Ada yang khatamnya cuma Ramadan, dan ada yang khatamnya cuma seumur hidup sekali. Ya. Bagi yang sudah sering khatam, saya katakan Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas bacaan Al-Quran tersebut. Tapi apakah cukup seorang itu hanya membaca dan menghatamkan Al-Quran tanpa memahami artinya? Jawabannya tidak cukup. Dan seorang tidak akan merasakan nikmat membaca Al-Quran kalau dia hanya sekedar membaca dengan lisannya dan tidak memahami dengan hatinya. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kita itu bukan hanya dituntut untuk membaca tapi juga memahami? Di sini saya bawakan tiga dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa kita tertuntut bukan hanya untuk membaca tapi juga memahami. Dalil yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu kepada kita. Memerintahkan apa? Memerintahkan agar kita memahami Al-Quran. Dan itu banyak dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah tersebut. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, sampai-sampai beliau mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut itu sangat atau terlampau banyak dan terlampau jelas serta sangat masyhur untuk disebutkan.
Hadis-hadisnya juga banyak, perkataan para ulama salaf juga banyak. Begitu kata Imam An-Nawawi. Di antara dalil atau ayat yang menunjukkan bahwa kita tertuntut untuk memahami apa yang kita baca dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Di dalam surat Muhammad ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci mati? Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang itu diperintahkan untuk bertadabbur. Bertadabbur artinya lah menghayati, memahami isi dari Al-Quran tersebut. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka menghayati dan bertadabbur isi dari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka itu sudah terkunci mati? Di dalam ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia enggan untuk memahami isi Al-Quran, seakan-akan hatinya itu telah mati. Hatinya telah mati. Karena dia cuma membaca Al-Quran dengan lisannya saja. Dan ayat yang lainnya, yang senada dengan ayat ini banyak. Di antaranya Al-Quran surat An-Nisa ayat 82. Dan masih banyak yang lainnya. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau di dalam Sahih Muslim, manakala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Lihat cetak tebal-tebal kata-kata mempelajarinya. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran plus memahami isinya. Jadi tidak cukup seorang hanya membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, alhamdulillah. Tapi perlu dia menambah. Selain dia membaca, tapi dia juga ikut memahami dan mempelajari isinya. Mereka itulah orang-orang yang akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang tersebut yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, maka akan turun ketenangan kepada mereka, kemudian mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah, akan dikelilingi para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Sangat jelas perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kepada kita agar kita tidak cukup hanya membaca, tapi kita perlu memahaminya. Makanya ibu-ibu yang kami hormati dan para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berat untuk berpindah dari satu ayat ke ayat yang lainnya kalau belum paham makna dari ayat sebelumnya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca Quran, mereka enggan untuk melanjutkan bacaannya kalau mereka belum apa? Belum paham apa makna ayat sebelumnya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Mas'ud atau As-Sahabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kana ar-rajulu minna idza ta'allama ashra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna.
Kata beliau, salah seorang di antara kami, jika mempelajari 10 ayat, maka kami tidak akan melanjutkan ke ayat berikutnya, melainkan setelah kami mengetahui makna ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Masya Allah. Itulah keberkahan orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi memahami maknanya. Sekarang di zaman kita ini, lebih dicenderungkan, lebih dibesar-besarkan masalah lagunya. Bukan masalah apanya? Maknanya. Siapa sing nafasnya paling dawa, niku sing ju? Sing juara. Sing suarane paling dhuwur, itu yang juara. Memang betul kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu betul. Tapi bukan itu segala-galanya. Justru target utama dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk difahami. Apa gunanya orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang melengking, dengan nafas yang panjang, tapi ternyata ketika ditanya artinya apa, orang ngerti. Bahkan ada salah seorang yang dikatakan atau yang digelari kiai atau ustadz atau ulama, ketika ditanya apa sih artinya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad, aja tidak tahu artinya kepriwe. Padahal itu surat yang paling apa? Yang paling pendek dan paling favorit. Gimana mboten? Nah, kenapa favorit, Bu? Karena paling pendek nek nggo salat napa? Cepet, gelis, gimana mboten? Banyak di antara kita nek salat tuh macane ora ucul-ucul sekang Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Kautsar, napa malih? Falak bin Nas. Itu pun yang sudah sering kita baca, banyak di antara kita yang tidak paham artinya. Ya. Banyak di antara kita yang sudah membaca surat Al-Kautsar saking pendeknya, hampir setiap kali sholat dibaca, tapi ketika ditanya, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar si apa? Apa ya? Enggane sabendine maca Al-Kautsar orang ngerti napa ne? Artine ora kebangetan. Kalau misalnya saya tanya surat Al-Baqarah misalnya atau surat An-Nisa, kemudian dia ndak paham, ya mandan memper lah, jarang baca kan? Tapi kalau yang ditanya adalah surat yang setiap hari dibaca, surat favorit karena pendek bukan karena kandungannya, ya. Yang ditanyakan adalah surat yang paling pendek yang selalu dia baca, kok orang ngerti, apa orang kebangetan? Orang-orang yang seperti itu, dia bisa menghafalkan sekian ratus, sekian ribu kosakata Inggris, tapi begitu ditanya tentang kosakata Al-Quran, dia geleng-geleng kepala. Masya Allah. Makanya diceritakan dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu beliau menghabiskan waktu sampai 8 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memang panjang, 2 juz setengah. Tapi kok sekelasnya Ibnu Umar kok menghabiskan waktu 8 tahun untuk menghafal? Kalau menurut orang sekarang itu, wah itu terlalu lama itu. Loh, ada orang yang menghafal Al-Quran dalam 2 tahun saja bisa. Al-Quran 30 juz. Ini 2 juz setengah, masa butuh waktu 8 tahun? Kita katakan bukan karena EQ-nya Ibnu Umar itu rendah, bukan. Tapi karena beliau itu menghafal plus memahami isinya. Dan para ulama kita, kalau masalah memahami isi dari Al-Quran, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dan mengorbankan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Sampai-sampai diceritakan salah seorang tabi'in yang bernama Masruq bin Al-Ajda',
Beliau itu demi mencari tafsir sebuah ayat, beliau itu rela untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer ke kota Basrah. Basrah niku kalau sekarang di mana Bu? Di Irak. Berjalan ribuan kilometer ke kota Basrah untuk mengetahui tafsir satu ayat. Jenengan pinten ewu kilo wau teng mriki Bu? Berapa ribu kilo panjenengan? Hah? Paling jauh dari mana ya? Nah, paling jauh paling atuh Kang Prokerto nggih. Nah. Prokerto sih berapa ribu kilo ya? Hah? 20 kilo apa 30 kilo Prokerto ya? 20 kilo paling. Jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan yang dikorbankan oleh Masruq Ibnul Ajda. Jadi mencari satu ayat beliau sampai rela menempuh perjalanan ribuan kilometer. Begitu sampai di kota Basrah, dikasih tahu sama penduduk kota Basrah bahwasanya kiai atau guru atau ustadz yang kamu cari lagi ke luar negeri. Bayangkan, kemana? Lagi ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu daerah Palestina dan sekitarnya Palestina, Lebanon, Yordan, itu negeri apa? Negeri Syam. Jadi begitu Masruq bin Ajda sampai ke kota Basra sudah ribuan kilometer, sampai di sana ternyata sampai di tujuan, guru yang dicari sedang apa? Sedang pergi. Perginya bukan keluar desa, keluar nopo? Keluar negeri, ngapor SMS disit. Oh, zaman biyen urung ana apa nopo? Urung ana HP. Ya. Apakah Masruq kemudian dia putus asa berhenti sampai di situlah dan kesel-kesel jebule ora ketemu? Tidak. Diceritakan Masruq melanjutkan perjalanan, berjalan lagi ribuan kilometer mengejar gurunya di kota atau di negeri Syam. Ribuan kilometer lagi berjalan untuk mencari tafsir satu ayat. Demi memahami satu ayat Al-Quran. Itulah ibu-ibu dan para pendengar yang kami hormati. Bagaimana para ulama kita menorehkan prestasi yang luar biasa. Memberikan teladan yang seakan-akan di zaman kita ini hanya bagaikan dongeng atau mimpi yang kayaknya tidak ada di zaman kita orang yang mau seperti itu. Jadi, ini yang pertama. Dalil yang pertama, kenapa kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran. Tapi kita harus memahaminya. Dalil yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu kepada kita. Dalil yang kedua apa? Dalil yang kedua adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau membaca Al-Quran, beliau tidak hanya membaca tapi memahaminya. Dan beliau adalah suri tauladan kita. Diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, pernah beliau sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat itu, Hudzaifah bercerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Kata Hudzaifah, kana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an dalam salat, kalau beliau melewati ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah, maka beliau memohon, ya Allah, rahmatilah aku. Kalau lewat ayat yang bercerita tentang rahmat dan kasih sayang Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk memohon kasih sayang Allah. Wa idza marra bi ayati adzabin istajara. Seandainya beliau melewati ayat yang bercerita tentang siksa, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya. Karena takut tertimpa siksaan Allah. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbah.
Dan seandainya beliau melewati ayat yang mensucikan Allah, maka beliau pun bersegera untuk bertasbih. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Lihatlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kandungan dari Al-Qur'an dan beliau memahami isinya, sehingga manakala beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang bercerita tentang siksa, maka beliau bersegera untuk memohon perlindungan kepada Allah jalla wa'ala. Manakala beliau membaca ayat tentang surga, maka beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga. Berinteraksi dengan Al-Quran, menghayati isi Al-Quran. Coba kapan kita melewati ayat tentang surga, kita malah senyum-senyum karena tidak faham. Ketika melewati ayat tentang neraka, kita malah apa? Senyum-senyum. Padahal itu ternyata berisi tentang siksaan Allah yang maha dahsyat di neraka. Kenapa? Karena tidak paham. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membaca Al-Quran dan memahaminya, makanya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sambil melewati ayat-ayat yang bercerita tentang neraka. Beliau memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari siksaan-Mu. Dan manakala beliau melewati ayat-ayat yang bercerita tentang surga, beliau memohon, ya Rabbi, masukkanlah aku ke surga. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala melewati ayat yang bercerita tentang sujud, maka beliau segera bersujud. Paling itu saja yang kita praktekkan, nggih, Bung, nggih. Kalau lewat ayat sujud, kita apa? Sujud. Mergane wonten apa, Nek? Wonten garise. Paling itu saja yang kita interaksi, paling tidak cukup sampai di situ. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran secara total. Tidak hanya masalah sujud tilawah saja, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengikuti makna yang beliau baca dari Al-Quran. Karena itulah diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kalau sholat itu sering nangis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sholat sering nangis. Kenapa? Karena menghayati apa yang beliau baca. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah, ayahnya Al-Mutarrif, kata beliau, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Pada suatu hari aku berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang sholat. Ketika saya sampai ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Terus apa yang didengar oleh Abdullah, ayahandanya Al-Mutarrif tersebut? Kata beliau, wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Ketika saya mendapatkan Nabi SAW sedang sholat, saya mendengar ada suara bergemuruh di dada beliau. Suara bergemuruh di dada beliau seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Kenapa? Sedang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dadanya bergemuruh? Bersuara seperti suaranya air yang sedang mendidih. Kata Abdullah, ayahandanya Al-Mutarrif, ya'ni yabki. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Beliau menahan tangisannya sehingga sampai dadanya bergemuruh. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Albani. Para hadirat yang kami hormati, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghayati isi dari Al-Quran. Beliau mendalami isinya, bertadabbur kandungannya. Dan inilah cara, salah satu kunci bagi orang yang ingin khusyuk dalam sholatnya. Salah satu kuncinya, dan bukan satu-satunya kunci, salah satu kuncinya kalau kita ingin khusyuk dalam sholat adalah pahami apa yang kita baca. Coba kita ketika sami'allahu liman hamidah, artinya apa, Bu? Bu, sami'allahu liman hamidah, artinya apa? Ibu sampun sholat pinten tahun? Pinten tahun? Hah?
sampai sebulan kan enggak kan, udah lama kan. Sami Allahu liman hamidah, yang sangat pendek kita enggak paham. Kemudian bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lainnya? Bagaimana dengan suratan-suratan yang kita baca? Makanya Imam At-Tabari, beliau pernah mengatakan, ajibtu min aqwamin yaqra'una al-Qur'an wa la yafhamuha kaifa yatalazzazuna biqira'atihi. Kata Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir, saya merasa heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Kata beliau, bagaimana mungkin orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak paham maknanya, bagaimana mungkin dia akan merasakan nikmatnya Al-Quran? Jadi jauh panggang dari apinya. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, cobalah kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan, dengan bertadabbur ketika membaca Al-Quran, hati ini akan tenang dan kalbu akan bercahaya, kata beliau. Jadi dengan bertadabbur, dengan memahami, dengan menghayati isi dari Al-Quran, maka satu hati kita akan tenang, dan hati kita juga akan bercahaya dan bersinar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha untuk menghayati bacaan Al-Quran bukan hanya ketika beliau membaca, tapi juga ketika beliau mendengarkan orang lain membaca. Nabi kita tidak hanya cukup mencukupkan diri membaca atau menghayati ketika beliau sendiri yang membaca, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berusaha menghayati manakala beliau mendengar orang lain membaca Al-Quran. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Qur'an untukku. Jadi Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud supaya membaca Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacanya Ibnu Mas'ud. Faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. Wahai Rasul, apakah aku membaca Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran sendiri diturunkan kepadamu? Maksudnya Ibnu Mas'ud, masa saya yang baca? Lawang yang mendapatkan wahyu diturunkan Al-Quran adalah engkau, masa saya yang suruh baca, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, na'am, iya, silahkan baca. Faqara'tu surat An-Nisa, maka aku pun membaca surat An-Nisa. Aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta idza ataitu ila hadhihi al-ayah, manakala aku sampai ke dalam ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti seandainya kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, kemudian kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbukal an, cukup, cukup. Faltafattu ilaihi, maka aku pun menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aynahu tadrifan, ternyata air mata beliau telah bercucuran deras. Hadis riwayat Bukhari. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghayati isi dari Al-Qur'an, memahami kandungannya bukan hanya manakala beliau membaca sendiri, tapi juga manakala beliau mendengarkan bacaan tersebut dari orang lain. Sudahkah kita seperti itu? Yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dituntut bukan hanya untuk membaca, tapi juga dituntut untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, dalil yang ketiga, karena memahami Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkan isinya. Memahami Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas. "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu," kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya berupa "Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikul jannah." Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid. Salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang salat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Ucap Rasulullah SAW.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar, dan demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini 14 Agustus 2026. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi untuk edisi hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Jumat 14 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni di Warta Intimung selengkapnya.

0: Pembalakan liar jadi ancaman hutan desa. Masyarakat mitra Polhut dibentuk pada 3 desa di Malino Selatan Hulu. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Aktivitas pengambilan hasil hutan secara ilegal termasuk perburuan garu menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hutan desa di Kecamatan Malino Selatan Hulu. Dalam 4 tahun terakhir, kawasan hutan desa di wilayah tersebut kerap dimasuki pemburu garu secara ilegal. Aktivitas itu dikhawatirkan mengancam kelestarian pohon garu, juga berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat yang sejak lama bergantung pada hutan. Salah satu kejadian terjadi di hutan desa Longjalan baru-baru ini. Sejumlah orang yang diduga hendak mencari garu berusaha memasuki kawasan tanpa izin. Meski berhasil disegah, namun ancaman serupa tentu tak berhenti di sana. Bagi warga, aktivitas pengambilan garu secara tidak terkendali berpotensi merusak sumber daya hutan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Warga Metut, Lungo, mengatakan keresahan masyarakat terhadap aktivitas pengambilan garu secara ilegal muncul karena hutan merupakan sumber kehidupan yang selama ini mereka jaga. Penebangan pohon secara ilegal tidak hanya menghilangkan hasil hutan, tapi juga dapat merusak kawasan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang. Kekhawatiran masyarakat menurutnya beralasan. Pohon garu yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh dapat ditebang tanpa memperhatikan prinsip kelestarian, dan di sisi lain aktivitas tersebut juga dinilai belum tentu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Malino, Antonius Mangiwa, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar wilayah hutan. Terlebih di Desa Longjalan saja menurutnya memiliki izin hutan desa seluas 18.891 hektare. Luasan tersebut menjadikan pengawasan kawasan ini tidak mudah jika hanya mengandalkan personel polisi kehutanan. KPH Malino mendorong masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengambil bagian dalam sistem perlindungan hutan melalui pembentukan masyarakat mitra Polhut dari ancaman terhadap kawasan hutan seperti perambahan dan pembalakan liar, juga pengambilan hasil hutan yang tidak sesuai ketentuan. Keberadaan MPP diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan, dan masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan dinilai memiliki posisi penting karena dapat mengetahui lebih cepat jika terdapat aktivitas mencurigakan. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5.000 peserta Karnaval Harmoni Kamilau, Gerbang Masyarakat Malinau Utara, rangkul masa depan tanpa tinggalkan tradisi, ramaikan HUT ke 81 RI. Berikut laporan Widayat.
1: Camat Malinau Utara, Novis Mukhramsa Ishak menegaskan, pawai Karnaval Budaya Kemilau Kecamatan Malinau Utara ini diikuti sebanyak 5.000 orang mulai dari semua jenjang pendidikan tingkat TK hingga SMA dan masyarakat. Mereka mengenakan pakaian adat dan berbagai profesi lainnya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Malinau dalam merumuskan program-program inovatif yang telah membawa perubahan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Malinau Utara saat ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa langkah ke depan yang terencana dan berani diterapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Kemilau sendiri ada 6 etnis yang ada di Kecamatan Malinau Utara, diantaranya Abai, Punan, Idung, Tahol, Linggalan, dan Lundaya. Menyatukan mereka ini sebenarnya sudah dari dahulu bersatu, cuman bagaimana caranya membikai paradigma untuk program futuristik ini bisa masuk ke dalam pemikiran masyarakat Malinau Utara. Dan saya katakan Bupati dan Wakil Bupati berhasil meramu program inovasi mereka sehingga masyarakat Malinau Utara sekarang lebih baik dan lebih berkembang. Intinya bagaimana caranya menyongsong masa depan, akan tetapi tetap merawat tradisi yang ada di Kecamatan Malinau Utara.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa yang melepas peserta karnaval secara simbolis dari GOR Kecamatan Malinau Utara dan finish di lapangan Taman Jajo Malinau Seberang itu mengapresiasi kinerja camat dan para panitia pawai Karnaval Budaya karena telah meramaikan acara yang telah menjadi tradisi tahunan perayaan kemerdekaan, menjadi bukti nyata silaturahmi dan kebersamaan.
3: Ya, kegiatan ini tidak hanya dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tapi kita juga membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, bahkan menunjukkan Indonesia itu beginilah Indonesia dengan bermacam-macam budayanya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam sukunya, dan semua kita bisa bersatu di dalam bangsa Indonesia. Merdeka! Oleh sebab itu ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita rawat, jaga negeri ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah membuat kita hari ini di bumi intibung ini aman, nyaman. Setuju? Yang kedua, mari kita isi pembangunan ini. Masih banyak harapan-harapan masyarakat kita secara khusus ditujukan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, tugas pemerintah membangun seluruh kebutuhan masyarakat, baik itu sarana-prasarana, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, termasuk ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau.
1: Kegiatan Harmoni Kemilau Malinau Utara ini diharapkan semakin memperkokoh keharmonisan dan semangat gotong royong seluruh warga Kecamatan Malinau Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Malinau Pingding menyoroti tantangan penyelesaian Raperda Tata Permukiman dan Wilayah Adat. Dua dari delapan Raperda yang tengah dia bahas tahun 2026. Berikut laporan Ading Revlin.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian 2 dari 8 rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan, dari 8 raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar 4 diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara 4 lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
5: Karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya, itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat. Karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
4: Meski demikian, DPRD Malinau, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
2: RRI.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Majelis Ulama Indonesia MUI Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi mengandung unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Shah.
3: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
4: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat, namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
3: Belum terkonfirmasi gitu. Tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal aja itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendapat, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
4: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
5: Udah hampir 3 minggu Pak ini, Bu, ya, numpuk begini. Pernah sekali itu pengelola ngangkut sampah cuma satu gerobak aja kali, sudah mundur. Sudah kembali lagi.
4: Pedagang di Pasar Temuyun mengeluh karena tumpukan sampah yang sudah hampir 3 minggu tidak diangkut. Kondisi ini membuat pengunjung semakin sepi dan omset pedagang turun drastis. Dua titik penumpukan sampah terlihat di area pasar. Bau menyengat dan lalat membuat pedagang harus menutup dagangan agar tidak diserbu. Salah satu pedagang, Nurmala, mengaku betapa terganggu dirinya berjualan dengan kondisi sampah yang menumpuk.
5: Udah hampir 3 minggu Pak ini, Bu, ya, numpuk begini. Pernah sekali itu pengelola ngangkut sampah cuma satu gerobak aja kali, sudah mundur.
6: Sudah kembali lagi.
5: Nah, ada tadi pengelola lewat aja, udah dipeduliin. Udah, bukan tak bau lagi tuh, bau ulat, Pak. Terus aja tuh. Udah, gimana orang bapak sendiri aja berdiri di sini, pasti kan cium baunya, Pak. Iya kan?
6: Serpa
5: membentukkan, makanya kita jualan itu ditutup. Kalau nggak ditutup, nggak diserbu kayak apa?
4: Nurmala mengaku omsetnya turun hingga 70% sejak sampah menumpuk. Dari biasanya Rp700.000, kini hanya sekitar Rp400.000. Kondisi itu terbilang tidak kembali modal. Padahal, para pedagang mengaku rutin membayar iuran kebersihan untuk meja di dalam pasar sebesar Rp81.000 per bulan, sementara ruko bisa lebih Rp100.000 per bulan. Namun sejak dua orang petugas pengangkut sampah berhenti, tidak ada lagi yang mengangkut. Para pedagang berharap ada rapat bersama untuk mencari solusi, mulai dari pengangkutan sampah yang kembali normal hingga penataan pedagang agar tidak merugikan satu sama lain. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian laporan Muhammad Rajab Syah terkait dengan sudah hampir 3 minggu sampah organik sisa jualan di Pasar Tenguyun dibiarkan membusuk tanpa ada pengangkutan yang pasti dari petugas sampah. Kondisi itu dikeluhkan pedagang sekitar karena berdampak pada dagangan mereka akibat bau menyengat dan serbuan lalat. Informasi berikutnya, mendengar, Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
7: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular.
8: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor triwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM ODF di kantor kecamatan Tarakan Timur Kamis pagi. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tarakan Irwan Iwanda menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh Puskesmas sendirian. Selain mengejar target Open Defection Free atau ODF, demi menunjang penilaian kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular yang mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
7: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular, ya. Karena tantangannya skala perilaku kesehatan, ya, lingkungan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi meningkatnya derajat kesehatan. Jadi sekarang Indonesia ini mengalami triple burden disease, ya. Menular bisa kita tekan, tetapi penyakit tidak menular ini memang juga semakin meningkat. Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dan screening sejak dini di level masyarakat dan keluarga.
8: Melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pemburungan dapat terselesaikan dengan optimal. Setiawi Dedi, RR Tarakan terus mudar untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malino, Ketua DPRD Malino, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian raperda tata permukiman dan wilayah adat, 2 dari 8 raperda yang tengah dibahas tahun 2026.
9: Wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam, ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di.
10: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malino, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian 2 dari 8 rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan dari 8 raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar 4 diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara 4 lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
9: Karena ini agak-agak berat, ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam, ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di. Target kita tahun ini, tapi semoga, ya, saya agak ragu dengan yang dua, ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat, karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
10: Meski demikian, DPRD Malino, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat kebersamaan dalam perhelatan Karnaval Budaya Harmoni Kemilau Kecamatan Malino Utara menjadi momen penting untuk menanamkan pola pikir maju di tengah masyarakat, sekaligus mengokohkan fondasi kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun di bulan kemerdekaan.
11: Intinya bagaimana caranya menyongsong masa depan, akan tetapi tetap merawat tradisi yang ada di Kecamatan Malino Utara.
12: Camat Malino Utara, Novis Muhramsa Ishak menegaskan, pawai Karnaval Budaya Kemilau Kecamatan Malino Utara ini diikuti sebanyak 5.000 orang mulai dari semua jenjang pendidikan tingkat TK hingga SMA dan masyarakat. Mereka mengenakan pakaian adat dan berbagai profesi lainnya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Malinau dalam merumuskan program-program inovatif yang telah membawa perubahan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Malinau Utara saat ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa langkah ke depan yang

0: Kecamatan Malinau Utara.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa yang melepas peserta karnaval secara simbolis dari GOR Kecamatan Malinau Utara dan finish di lapangan Taman Jajok Malinau Seberang itu mengapresiasi kinerja camat dan para panitia pawai karnaval budaya karena telah meramaikan acara yang telah menjadi tradisi tahunan. Perayaan kemerdekaan menjadi bukti nyata silaturahmi dan kebersamaan.
2: Ya, kegiatan ini tidak hanya dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tapi kita juga membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, bahkan menunjukkan Indonesia itu beginilah Indonesia dengan bermacam-macam budayanya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam sukunya, dan semua kita bisa bersatu di dalam bangsa Indonesia. Merdeka! Oleh sebab itu ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita rawat, jaga negeri ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah membuat kita hari ini di bumi intibung ini aman, nyaman. Setuju? Yang kedua, mari kita isi pembangunan ini. Masih banyak harapan-harapan masyarakat kita secara khusus ditujukan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, tugas pemerintah membangun seluruh kebutuhan masyarakat, baik itu sarana prasarana, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, termasuk ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau.
1: Kegiatan Harmoni Kemilau Malinau Utara ini diharapkan semakin memperkokoh keharmonisan dan semangat gotong royong seluruh warga Kecamatan Malinau Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, tradisi doa tolak bala suku Tidung berebu pagun syafar diusurkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Tradisi berebu pagun syafar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebu pagun syafar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan syafar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat, wilayah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya. Camat Malinau Kota, Muhammad Yusuf, saat ditemui dalam kegiatan berebu pagun syafar di sentra UMKM Malinau Kota yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malinau Kota pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan berebu pagun syafar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Dengan nilai sejarah, sosial, keagamaan, dan budaya yang terkandung di dalamnya, berebu pagun syafar telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Kabupaten Malinau.
4: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Kebudayaan yang dilaksanakan sekaltara, ya, di Tarakan pada saat itu. Dan ini informasinya semoga saja bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Malinau.
5: Ke depan.
4: Ya, baru diusulkan.
5: Tradisi tersebut juga telah masuk dalam kalender event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Ia menambahkan, pelestarian berebu pagun syafar juga penting karena tradisi tersebut menjadi wadah silaturahmi antar keluarga masyarakat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. MUI Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran. Sudah hampir 3 minggu sampah organik sisa jualan di Pasar Tenguyun dibiarkan membusuk. Tradisi doa tolak bala suku Tidung, berebu pagun syafar diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pagi hari ini kita akan kembali dengarkan update info prakirawan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan, pendengar, yang akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Pagi dan salam sejahtera pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca terbaru hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari untuk wilayah Kabupaten Malinau dan kabupaten di sekitarnya. Untuk perakiran cuaca di Kabupaten Malinau, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada siang hari cuaca diperkirakan cerah. Dan pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di Kecamatan Mentarang, Pujungan, Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Selatan Hilir, Malinau Barat, dan Bahu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya perakiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada siang dan malam hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi terjadi hujan ringan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah dan potensi terjadi hujan lebat di Kecamatan Morokrian. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk perakiran cuaca di Kabupaten Bulungan, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sedangkan pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan potensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, perakiran tinggi gelombang di perairan pesisir Kalimantan Utara, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Laut Sulawesi bagian barat, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 knot, dengan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Utara sedang memasuki puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca kering, berkurangnya curah hujan, kelembapan udara yang rendah, serta meningkatnya suhu udara yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan atau membuka kebun dengan cara dibakar. Namun apabila sedang membuka lahan dengan cara membakar, maka awasi dan lakukan pembakaran secara terbatas dan terkendali. Lakukan pembakaran di pagi hari saat kelembapan udara masih tinggi dan hindari pembakaran saat cuaca panas terik serta disertai angin kencang. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Untuk keterangan lebih lengkap, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengikuti akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, demikian tadi kita dengarkan update info prakirawan cuaca edisi hari ini 14 Agustus 2026 dari BMKG Tanjung Harapan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Langkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat.